0: sebagai putaran awal, kick off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam kem PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan, jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
9: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan, jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar, dan mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Menunggu 14 tahun.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya berenam.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, seperti itu. Tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu Mas, menurut saya Mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sila Ende Forest, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali menoleh pada sejarah. 118 tahun lalu, fajar kebangkitan nasional mulai menyingsing. Hari ini, tantangan kita bukan lagi melawan penjajah berbaju besi, melainkan menjaga masa depan yang sedang tumbuh. Di pundak anak-anak kita, di senyum ceria tunas-tunas bangsa, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan. Menjaga kedaulatan negara tak lagi hanya soal batas wilayah, tapi tentang bagaimana kita mendidik, melindungi, dan membentuk karakter generasi muda. Karena dari rahim pendidikan yang kuat, lahir bangsa yang berdaulat. Mari bergerak bersama, jauhkan tunas-tunas bangsa dari pengaruh negatif. Bekali mereka dengan ilmu, iman, dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Jangan biarkan masa depan mereka layu sebelum berkembang. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami di kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, program 1 dalam Florata Pagi. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio. Dan pagi hari ini pendengar RRI, ada dua kabar dari dunia pendidikan yang salah satunya sudah kami hadirkan, di mana PGRI Flores Timur suarakan nasib guru honorer ke pemerintah pusat dengan Maximus Masankian, ketua PGRI Flores Timur. Dan kini kita beralih ke ND, pendengar, kabar membanggakan datang dari SMAK Suradikara. Dua siswa sekolah tersebut mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke Universitas Nantong Cina yang merupakan program beasiswa, dan prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bagi sekolah dan juga masyarakat Kabupaten ND, sekaligus membuktikan bahwa siswa dari daerah dari ND itu mampu bersaing hingga tingkat internasional. Dan untuk mengetahui proses persiapan hingga harapan sekolah terhadap kedua siswa ini, kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMAK Suradikara ND, ada Brudar Kristianus Ribeiro. Brudar, selamat pagi.
2: Ya. Ibu Leli, selamat pagi dengan rekan-rekan.
1: Ya, baik. Brudar, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini. Brudar, mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana awal mula SMAK Suradikara ini bisa mendapat akses atau kesempatan kerjasama beasiswa begitu dengan Universitas Nantong Cina, Brudar.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk Pro 1 RRI ND, juga untuk Ibu Leli dan rekan-rekan yang selalu setia untuk mengudara. Sehat selalu ya.
1: Amin, Brudar juga ya. Iya. Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih. Saya senang sekali dengan apa ya informasi ini, dua anak kita mendapatkan beasiswa penuh itu ke Universitas Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Cina. Ya, saya menginformasikan bahwa beasiswa S1 di Cina itu melalui konsultan Yohandra kerjasama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti NTT yang dikepalai oleh Bapak Irinus Dr. Theodorus Widodo itu sebagai ketua. Okay. Ya. Lalu prestasi yang diraih oleh siswa kita juga menjadi utusan dari Kabupaten Ende, itu untuk saya merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Baru-baru kami barusan mengutus dua siswa ke Nansan University Jepang. Wow. Itu juga beasiswa yang sama. Mereka studi di Nansan University di Nagoya. Dan kemarin bersama dengan orang tua dan dua siswa, kami mengutus mereka untuk ke Cina. Ini satu kebanggaan yang luar biasa bahwa anak-anak daerah, anak-anak dari kabupaten bisa bersaing di level internasional, ya. Jadi beasiswa ini itu beasiswa penuh dari kerjasama dari konsultan Yohandra kerjasama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti NTT. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk apa ya misi besar dari apa Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti NTT yang memberi ruang untuk anak-anak NTT untuk bisa belajar di negeri Cina. Itu luar biasa. Jadi saya ucapkan profesiat dan juga ini memotivasi kami untuk benar-benar mendamping anak-anak kita. Begitu informasi dari saya, Leli.
1: Oke, baik Bruder. Sudah sejak kapan ini kerjasama ini terjalin sehingga tadi seperti yang Bruder sampaikan bahwa ada juga dua anak yang diutus ke Jepang begitu ya. Dan sekarang kabar baiknya dua lagi nih ke Cina nih Bruder. Ini sejak kapan sebenarnya kerjasama ini terjalin?
2: Oke. Untuk ke Jepang ini sudah angkatan ke-11.
1: Oh, angkatan ke-11.
2: Jadi mereka sudah untuk ke Jepang ke Nanshan University itu sudah angkatan yang ke-11. Jadi mereka sudah 22 orang anak-anak kita dari daerah yang studi di Nanshan di Nagoya, dan itu ada yang sudah lanjut S2-nya, sudah selesai S2-nya, dan juga hampir semua mereka tidak pulang dan bekerja di Jepang. Itu yang beasiswa ke Jepang. Sedangkan sedangkan yang ke Cina ini angkatan pertama. Jadi untuk saya itu bangga sekali karena ini mereka ini sebagai perutusan awal, jadi pembuka jalan.

0: Surat Dikara sendiri kita baru mulai dari akhir tahun 2025 itu, lalu kemudian kita mulai dengan persiapan Januari dan mereka mulai mendaftarkan. Lalu tes, ya itu bukan hanya apa ya, dites wawancara dengan Inti Tionghoa Nasional dan juga dengan dari kampus Nantong Cina itu sendiri. Saya menginformasikan juga bahwa dari Suradikara ada 8 anak yang ikut tes, yang ikut tes. Lalu kemudian yang lolos wawancara ada empat yang lolos. Lalu duanya karena ada pilihan program lain kedokteran melalui jalur SNBP beberapa bulan lalu. Lalu duanya mengundurkan diri. Jadi yang akan berangkat ini dari Suradikara ada 2 orang, Endro dan Fidel. Ya, jadi ini kerjasama dari Inti Tionghoa NTT. Dan Inti Tionghoa NTT ini kami sudah buat komunitas dan juga itu sudah diresmikan komunitas itu di ND juga, Inti Tionghoa yang memberi ruang untuk pendidikan kebudayaan dan juga kegiatan-kegiatan afirmasi atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Begitu, Teli.
1: Baik, Brother, ini kriterianya apa saja nih sehingga anak-anak ini bisa diikutkan ke ajang beasiswa ini, begitu, Brother? Mereka bisa mengikuti tes ini. Apa saja kriteria yang harus mereka persiapkan, begitu?
0: Benar. Kriteria pertama tentu akademis, ya, kemampuan akademis. Ya, kemampuan akademis yang bagus sehingga secara akademis bagus, kemudian karakter, kemudian menguasai bahasa Inggris. Artinya bahasa Inggris aktif, ya. Nanti bahasa Mandarinnya akan dalam proses pendampingan dan nanti 1 tahun setelah mereka di sana, tiba di Jepang dan akan mendalami belajar tentang bahasa Mandarin. Tetapi yang pertama harus punya akademis yang bagus, artinya siswa prestasi. Kemudian punya karakter yang unggul. Karena untuk saya bahwa di luar negeri orang-orang pintar-pintar ini, apalagi di negara maju, ya. Jadi orang butuh karakter yang kuat, ya. Karakter itu penting sekali, integritas. Ya, ini yang kita mau didik, mau bentuk anak-anak supaya selain akademisnya baik, tetapi punya karakter yang bagus. Kemudian penguasaan bahasa asing, ya. Penguasaan bahasa asing karena nanti tahun pertama itu mereka akan kuliahnya pakai bahasa Inggris, ya. Pakai bahasa Inggris sambil mereka akan belajar bahasa Mandarin untuk itu. Lalu kriteria yang lain itu hanya hal-hal teknis saja. Lalu kemudian tentu bahwa ada kemauan yang kuat dari siswa untuk keluar dari zona nyaman. Dan juga ada dukungan orang tua yang memberi support untuk anaknya. Kriteria saya pikir itu 3 poin penting yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak ini.
1: Baik, Brother. 2 anak ini akan berangkat ke Cina begitu untuk melanjutkan studinya. Ini berapa tahun mereka di sana begitu? Beasiswa yang
0: mereka dapat? Ya, 4 tahun. Ya.
1: 4 tahun.
0: 4 tahun untuk S1. Lalu kemudian nanti dari yayasan ini juga itu kami mendapatkan informasi sudah punya kerjasama dengan dunia usaha. Ya, sehingga itu menjadi poin penting bahwa setelah mereka belajar tetapi ada sudah punya jejaring untuk kampus yang bersangkutan dengan dunia usaha sehingga itu memberikan peluang
1: kerja,
0: mereka bekerja, ya, peluang kerja. Ya.
1: Oke, jadi mereka dibiayai di sana selama belajar di Cina dan kemudian nanti juga diarahkan mendapatkan peluang begitu ya untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka selesai studi begitu Brother.
0: Benar sekali.
1: Nah, untuk 2 anak ini mereka memilih fakultas apa, Brother?
0: Iya, benar. Lalu saya menyampaikan juga terkait dengan beasiswa ini, beasiswa penuh, jadi fasilitas yang mereka terima

0: yang itu biaya kuliah gratis, kemudian asrama gratis, lalu kemudian mereka dapat uang saku per bulan itu 380 yuan.
1: Setara
0: dengan ya sekitar 1 jutaan rupiah ya.
1: Oke.
0: Iya ya. Lalu kemudian program studi yang mereka akan tekuni, yang mereka akan belajar itu ada 4 bidang studi. Pertama itu mekatronik teknologi, kemudian hortikultural teknologi, kemudian ada program food intelligent processing teknologi, lalu terakhir itu ada software teknologi. Jadi dua anak kita, Fidel dengan Endro, itu mereka belajar tentang software teknologi itu bagaimana nanti mobil listrik, drone, robot medis, dan terkait dengan teknologi itu mereka pilih program itu.
1: Oke, baik, Brudar, untuk ke China ini mereka berdua, dua anak ini yang membuka jalan begitu ya. Nah, persiapan apa sajakah yang disiapkan oleh sekolah begitu ya, agar lebih banyak lagi anak-anak bisa mendapatkan peluang ini?
0: Oke, dengan ini tahun pertama, tentu mereka sendiri sekarang lagi setiap hari itu ada bimbel bahasa Mandarin setiap malam dengan langsung dari Universitas Nanton. Itu dari Januari sampai sekarang mereka dalam proses bimbingan belajar bahasa Mandarin, dan itu secara online dari Universitas Nanton College itu. Lalu kemudian tentu persiapan kami dengan kesempatan ini bahasa Inggris ya, kami akan memperkuat bahasa Inggris, dan mungkin karena di Suradikara belum ada guru bahasa Mandarin, saya akan merencanakan tahun pembelajaran baru ini akan kami datangkan guru bahasa Mandarin supaya pembekalan lebih awal untuk anak-anak kita. Lalu Ibu Teli saya sampaikan juga bahwa beasiswa ini bukan bukan hanya untuk siswa-siswi Suradikara. Ini kesempatan untuk semua pelajar untuk Kabupaten Ende. Karena itu komunitas Tionghoa Inti Ende kami sudah punya program kerja untuk mensosialisasikan beasiswa ini untuk semua sekolah SMA di Kabupaten Ende. Sehingga anak-anak kita itu punya kesempatan yang sama untuk bisa belajar baik di Jepang maupun di Cina. Jadi ini beasiswa untuk semua siswa-siswi CNTT ya, untuk siswa-siswi NTT. Sehingga kami mulai nanti tahun pembelajaran baru bersama dengan komunitas Inti Ende yang diketuai oleh Bapak Robi ya, Bapak Robi itu, untuk mensosialisasikan program beasiswa ini untuk semua sekolah-sekolah SMA di Kabupaten Ende, sehingga saya berharap sekolah-sekolah juga lebih banyak lagi ya, bukan hanya dari Suradikara tetapi anak-anak kita dari daerah, dari berbagai sekolah punya ruang, punya kesempatan yang sama ya. Untuk itu yang penting sekolah yang bersangkutan sekarang sudah menyiapkan bahasa Inggrisnya, lalu kemudian ada bahasa Mandarinnya, dan juga perkuat dengan karakter, literasi dan sebagainya.
1: Berarti sejauh ini baru SMA Suradikara yang mendapatkan informasi untuk bisa melanjutkan sekolah dan mendapatkan beasiswa semacam ini, Brudar.
0: Betul, betul sekali. Ini angkatan pertama dan itu kita dari Suradikara yang mulai yang pertama.
1: Mudah-mudahan tahun berikutnya ini lebih banyak lagi begitu ya siswa-siswa, tidak hanya dari SMA ke Suradikara saja, tetapi siswa sekolah-sekolah lain juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama begitu ya, Brudar ya.
0: Benar-benar.
1: Perlu adanya sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah, apalagi sekarang sudah ada komunitasnya begitu ya, Brudar ya.
0: Benar-benar sekali ya.
1: Baik, Brudar, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan Brudar untuk para pelajar muda di Flores supaya berani bermimpi begitu ya, dan berani untuk mempersiapkan diri dari sekarang begitu untuk bisa mendapatkan beasiswa yang sama?
0: Benar sekali. Saya sebagai seorang pendidik, dan saya juga lama bekerja di Jepang, sehingga saya mengajak untuk anak-anak saya di Kabupaten Ende, secara khusus untuk SMA, untuk benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kita punya kita punya apa kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk belajar di universitas yang bagus, baik di dalam negeri maupun di luar atau internasional, itu besar sekali ya, itu peluang sangat besar. Karena itu saya mendorong supaya pertama untuk pendidik benar-benar mempersiapkan dan menyiapkan anak-anak supaya anak-anak kita punya ada perasaan percaya diri bahwa dia punya potensi, ya, dia punya potensi untuk bisa belajar di luar daerahnya atau bisa belajar di luar negeri. Yeah. Jadi itu saya mengajak sekolah-sekolah dan guru benar-benar mempersiapkan sejak dini untuk anak-anak ini, anak-anak kita, supaya dia punya kepercayaan diri untuk itu. Lalu kemudian saya juga mengajak supaya guru dan sekolah itu benar-benar perkuat apa ya, linguistik tentang apa ya, bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris itu sekarang itu orang bilang itu kan dunia ini kan seperti kampung kecil, ya. Sehingga saya berharap bahwa kita benar-benar perkuat bahasa Inggris supaya membantu anak-anak kita supaya dia bisa apa ya, bersaing dan juga punya kesempatan untuk studi ya di kampus yang bagus dan di luar negeri. Kemudian saya juga mengajak untuk orang tua, ya, orang tua. Saya berpikir bahwa ini apa ruang yang besar, orang tua punya apa, persiapkan anak dengan baik, ya. Kemudian pendidikan, kolaborasi antara sekolah dengan orang tua itu harus diperkuat supaya kontrol dan juga kita benar-benar persiapkan anak dengan baik supaya mereka punya kesempatan untuk bisa belajar dengan baik ke depan. Lalu kemudian kepada anak-anak, saya selalu menegaskan tentang literasi, numerasi dan juga untuk serius belajar bahasa asing, ya, bahasa asing. Belajar bahasa apa saja, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, kemudian ada Mandarin. Jadi saya pikir ini akses yang sangat gampang sekarang di YouTube itu kan kita bisa akses dan belajar kapan saja, sehingga kemauan, ya. Karena itu saya mendorong adik-adik saya supaya punya kemauan yang kuat, lalu keluar dari zona nyaman. Jangan sampai hanya pikir di ND saja, ya. Hanya jangan pikir di apa ya, di lokal saja hal-hal itu. Tetapi bagaimana ada mimpi besar. Saya juga mengajak anak-anak harus punya mimpi besar untuk meraih masa depannya, ya, punya mimpi. Okay. Terakhir dari saya adalah disiplin. Ini kunci utama sukses, ya, disiplin. Ya, disiplin dalam belajar, disiplin dalam istirahat, berdoa, bekerja dan sebagainya. Ini supaya apa, investasi yang baik untuk orang bisa sukses, ya, disiplin. Seimbang, saya kira itu, ya, poin-poin dari harapan saya untuk anak-anak kita.
1: Baik, Brudar, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND. Terima kasih juga sudah berbagi informasi, dan ini sangat luar biasa sekali begitu, ya, membuka peluang untuk sekolah-sekolah lain untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa belajar di luar negeri, mendapatkan beasiswa. Selamat untuk SMAK Seradikara ND, dan juga selamat kepada kedua siswa penerima beasiswa. Semoga sukses begitu, ya, menempuh pendidikan di Cina dan kelak membawa pengalaman serta ilmu yang bermanfaat untuk daerah dan juga masa depan generasi muda di Kabupaten ND. Selamat pagi, benar, Brudar. Ya. Terima kasih.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya.
1: Amin. Ya. Pendengar Tuntas, sudah kami hadirkan sesi wawancara untuk Anda pendengar, ya. Kalau tadi di awal kita sudah berbicara begitu, ya, sudah ngobrol dengan Kadis Parekraf Lembata terkait dengan event yang diselenggarakan di Lembata ini cukup luar biasa dalam waktu singkat, tetapi bisa mempersiapkan event yang berskala internasional terkait dengan Lembata Fishing Tournament 2026 siap digelar dengan Yakobus Andreas Wuwur, Kadis Parekraf Lembata. Kemudian tadi juga kami update terkait dengan PGRI Flores Timur suarakan nasib guru honorer ke pemerintah pusat dengan Maximus Masan Kian, Ketua PGRI Flores Timur. Dan baru saja kita dengarkan informasi gembira, kabar gembira dari dua siswa SMAK Suradikara di mana mendapatkan beasiswa Universitas belajar di Universitas Nantong Cina dengan Brudar Kristianus Ribeiro SVD MPD, Kepala Sekolah SMAK Suradikara. Saya Leli Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan saya juga akan update kembali informasi cuaca untuk Anda, informasi cuaca maritim dan juga informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Altari Kupang dan juga Ternau Kupang. Dan nanti juga kita akan ikuti dialog interaktif luar studio dengan judul Membangun Kesadaran Ekologis di Lingkungan SMAK Negeri Santo Tomas Morus ND. Yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu nanti 23 Mei 2026. Dan pendengar RRI, untuk itu kami minta Anda untuk tetap bersama program A1 RRI ND.
2: Kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia, ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya, gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Info Florata. Mumi Kaki More. Jika mumi pada umumnya dibalsem agar awet, maka tidak dengan mumi kaki more yang ada di Kampung Nuaone, Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Indi. Pengawetan yang terjadi bukan karena tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, tetapi proses alami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan kaki more yang semasa hidupnya sering mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol lokal berupa arak, membuatnya mayat kaki more mengalami proses pengawetan secara alami. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.
3: Pendengar RRI, kami akan update informasi cuaca untuk Anda di kesempatan pagi hari ini bersama Prakirawan BMKG Altari Kupang, ada Bung Franky.
4: Info cuaca BMKG.
3: Bung Franky, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Kakak.
3: Silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini.
5: Baik. Selamat pagi pendengar setia RRI ND. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Rabu 21 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kota Kupang, Oelamasi, Alor, Maumere, Ende, Bajawa, Borong, Ruteng, Labuan Bajo, Tambolaka, dan Waikabubak. Untuk malam hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Labuan Bajo. Dan untuk dini hari nanti, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Ba'a dan Betun. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur, berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dan suhu udara di wilayah Manggarai Ngada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 17 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi hujan sedang di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Ende, Malaka, dan TTS, dan untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
3: Terima kasih untuk informasi cuacanya, Bung Franky. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
5: Pagi.

Lisensi buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Buku ini merupakan panduan klasik dalam pengembangan diri yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stephen Covey menyajikan 7 kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas hidup kita, dan menciptakan perubahan positif. Kemudian, mulai dari akhir. Sebelum memulai suatu tindakan, bayangkan hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan cara ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, dahulukan yang utama. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak, serta hindari terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. Kebiasaan keempat adalah berpikir menang-menang. Dalam setiap interaksi, carilah solusi yang menguntungkan semua pihak. Hindari sikap menang-kalah yang hanya akan menciptakan konflik. Kemudian, yang kelima adalah mengerti orang lain sebelum dimengerti. Dengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menyampaikan pendapat kita.

yang keenam adalah sinergi. Kolaborasikan kekuatan dan ide-ide dengan orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada penjumlahan individu. Dan yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan efektivitas kita. Mengapa buku ini penting? Buku ini penting karena fokus pada perubahan mendalam. Buku ini tidak hanya memberikan tips cepat, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan perubahan mendalam dalam cara berpikir dan bertindak. Kemudian ada prinsip universal. Kebiasaan yang diajarkan dalam buku ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ataupun profesi. Buku ini juga menyajikan konsep yang jelas dan dilengkapi dengan contoh-contoh nyata sehingga mudah untuk diterapkan. Intinya, buku ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih proaktif, berorientasi pada tujuan, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, kita dapat mencapai potensi maksimal dan hidup dengan lebih bahagia.

0: Warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

0: Info cuaca maritim pagi hari ini akan disampaikan oleh Dia Savitri Maharani, Prakirawan BMKG Ternau Kupang, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Ibu Dia, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ibu Dia, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi ini.
1: Baik, selamat pagi untuk para pendengar RRI ND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 21 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 22 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan Taman Nasional Komodo, Selat Pantar, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sau, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan Utara Timor, perairan Utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, dan perairan Selatan Timor Rote yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya berawan hingga hujan disertai petir dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 50 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti adanya angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Dia untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya. Hah?

Musik dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto membangun gudang pendingin atau cold storage dalam program Kampung Nelayan. Kebijakan ini dinilainya langkah penting. Langkah nyata pemerintah mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Di satu sisi, politikus PKB mengingatkan proyek strategis ini dikawal ketat dari hulu ke hilir, karena perluasan fasilitas ini harus berjalan transparan demi menghindari adanya celah korupsi atau salah sasaran. Usman membeberkan masalah klasik nelayan domestik hingga kini adalah anjloknya kualitas dan harga jual ikan. Hal tersebut akibat ketiadaan alat pengawetan yang memadai setelah melaut. Merujuk pada data nasional, sektor swasta saat ini masih mendominasi kepemilikan cold storage dengan 1.882 unit, dan angka tersebut timpang jauh dengan milik pemerintah pusat dan juga daerah yang hanya tersedia 228 unit dengan kapasitas mini sebesar 18.313 ton. Sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun sebanyak 5.000 desa nelayan, dan hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pesisir. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Presiden Prabowo menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani dan juga nelayan karena keduanya memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh nelayan saat ini, termasuk kesulitan dalam memperoleh kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas melaut. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda. So, tetap mendengarkan program 1 RRI ND di 100,5 FM.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Di kesini tuh, namanya Euis.
4: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
5: Oh,
6: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Eis. Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
7: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
8: Pendengar Cek Fakta kali ini, pendengar, di era digital saat ini arus informasi bergerak sangat cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan hingga berbagai platform berita daring. Kemudahan membagikan informasi seringkali membuat masyarakat menerima dan juga menyebarkan kabar tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Fenomena hoax atau berita palsu menjadi tantangan serius di tengah kehidupan masyarakat modern. Informasi yang tidak benar dapat memicu kepanikan, perpecahan, bahkan mempengaruhi cara pandang publik terhadap suatu peristiwa. Dan pendengar RRI, kekuatan berita hoax sebenarnya tergantung dari pembacanya itu sendiri. Terkadang seseorang membagikan berita hoax karena melihat judulnya yang kontroversial tanpa membaca isinya terlebih dahulu. Akhirnya berita hoax tersebut berhasil menjadi trending topic karena dibahas di berbagai daerah meskipun kebenarannya masih diragukan. Cek Fakta hadir sebagai langkah penting untuk memastikan sebuah informasi benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kebiasaan memverifikasi sumber informasi, masyarakat dapat terhindar dari dampak buruk penyebaran berita palsu. Kemajuan teknologi sebenarnya juga membantu proses cek fakta menjadi lebih mudah. Berbagai platform digital, media resmi, dan juga situs pemeriksa fakta kini dapat diakses masyarakat untuk membandingkan informasi yang diterima. Di sisi lain, literasi digital menjadi bekal utama agar masyarakat tidak mudah terjebak hoax. Kemampuan memahami isi informasi, mengenali sumber terpercaya, dan berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam kehidupan digital saat ini. Peran media massa dan jurnalis juga sangat penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya cek fakta. Penyajian berita yang akurat dan berimbang dapat membantu menjaga ruang publik tetap sehat dan juga informatif. Karena itu cek fakta bukan hanya tugas jurnalis atau lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab bersama sebagai pengguna media digital. Dengan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, masyarakat ikut berkontribusi melawan hoax di era digital. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Casila Ende Forest, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali menoleh pada sejarah. 118 tahun lalu, fajar kebangkitan nasional mulai menyingsing. Hari ini, tantangan kita bukan lagi melawan penjajah berbaju besi, melainkan menjaga masa depan yang sedang tumbuh. Di pundak anak-anak kita, di senyum ceria tunas-tunas bangsa, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan. Menjaga kedaulatan negara tak lagi hanya soal batas wilayah, tapi tentang bagaimana kita mendidik, melindungi, dan membentuk karakter generasi muda. Karena dari rahim pendidikan yang kuat, lahir bangsa yang berdaulat. Mari bergerak bersama, jauhkan tunas-tunas bangsa dari pengaruh negatif. Bekali mereka dengan ilmu, iman, dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Jangan biarkan masa depan mereka layu sebelum berkembang. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui serial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan saat ini Anda bersama saya Joanna Bara dan juga rekan Mbak Isareng ya. Kami akan hadir menemani Anda di Florata siang ini sampai dengan pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami ya di acara Kita Indonesia. Dan siapa narasumber yang akan kami ajak berbincang-bincang siang hari ini, tetap setia di Pro 1 RRI ND FM 100,5 MHz.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih ya untuk Anda yang tetap setia di FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, saatnya kami akan menghadirkan ya perbincangan kita di acara Kita Indonesia. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan berbicara tentang literasi digital dan tantangan meningkatkan minat baca anak muda nih. Nah pendengar, kami juga di siang hari ini akan mengundang ya narasumber kita hari ini ya, yaitu kakak atau ibu Iin Herlina Dewi nih, yang mana beliau ini sebagai founder dari komunitas Rumah Baca Mustika dan juga merupakan relawan literasi masyarakat Kabupaten ND di tahun 2026 ini. Nah beliau ini baru saja dilantik ya menjadi relawan literasi masyarakat Kabupaten ND 2026. Baik pendengar, saat ini kita sudah terhubung ya dengan kakak Iin Herlina Dewi nih. Halo selamat pagi kakak.
1: Halo selamat pagi.
0: Ya salam sehat dan semangat ya kakak di hari ini.
1: Pasti.
0: Oke baik kakak. Nah berbicara tentang literasi nih, sebelum kita lebih luas membahas tentang literasi tantangan ya, literasi digital dan tantangan meningkatkan minat baca anak muda ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu nih atas pelantikan sebagai relawan literasi masyarakat Kabupaten ND tahun 2026 ya, sukses ke depannya. Baik, nah berbicara tentang literasi digital dan juga tantangan meningkatkan minat baca anak muda nih, apa makna dan tanggung jawab baru ini bagi kakak ya secara pribadi maupun bagi komunitas Rumah Baca Mustika nih?
1: Baik, selama ini kita di Rumah Baca Mustika kan bergerak di literasi dasar itu. Kita mengincar itu usia anak PAUD sampai sekolah dasar begitu. Jadi selama ini kita hanya bergerak di literasi dasar itu, dan sekarang karena kita sudah membawa nama perpustakaan nasional, kita harus menyasar seluruh lapisan masyarakat mulai dari yang bawah sampai yang masyarakat umumnya gitu. Jadi ini lumayan berat sih buat saya sih yang selama ini hanya bergerak ya. Intinya selama ini kita di komunitas kita sendiri itu kan bergerak sesuka hati ya. Artinya kita memang yang kita tuju saja gitu. Tapi ini harus kita bergerak, harus semua lapisan. Jadi lumayan ini tantangannya buat saya nanti, bagaimana saya harus menyesuaikan diri lagi dengan masyarakat umumnya, yang walaupun selama ini kita sudah selalu berhubungan atau bersosialisasi dengan masyarakat setempat ya, tapi ini kita akan membawa misi perpustakaan nasional itu, jadi agak-agak beda gitu. Jadi insya Allah saya akan menjalankan misi ini, apalagi untuk anak muda yang selama ini memang lebih cenderung kurang membaca dibandingkan dengan membawa gadget ya untuk kehidupan sehari-harinya gitu.
0: Oke, nah bentuk keindonesiaan dalam literasi digital ini seperti apa nih kakak?
1: Bentuk keindonesiaannya, karena kita kan membawa nama Kabupaten ND ya. Kabupaten ND ini terletak di salah satu kabupaten yang memang agak jauh sih dari ibu kota gitu ya. Jadi mungkin dari segi pelayanannya mungkin agak tertinggal dibandingkan ibu kota, tapi setidaknya dengan data terbaru bahwa NTT menjadi peminat baca nomor satu Indonesia itu sudah cukup membanggakan buat kita.
0: Oke, baik kakak. Nah, menurut kakak sendiri nih, bagaimana kondisi minat baca anak muda di Kabupaten ND saat ini, terutama di era digital yang serba cepat, serba instan nih kakak?
1: Kita tidak bisa mengingkari bahwa memang HP itu atau gadget itu memang tak bisa ditinggalkan sama sekali ya. Apalagi untuk yang memang cenderung mencari hiburan dibandingkan mencari daripada ilmu pengetahuan gitu. Jadi nah itu masalahnya ya. Mereka lebih cenderung ke mungkin aplikasi-aplikasi yang menghibur kayak TikTok, kayak Facebook, tapi mereka lupa bahwa walaupun dengan aplikasi itu sebenarnya itu juga banyak hal-hal positif yang bisa diambil gitu. Tapi mereka kenapa, entah kenapa cenderung untuk menjadi lahan hiburan sendiri. Kemudian yang apalagi yang terkenal sekarang dengan monetisasi segala macam gitu. Yeah. Dan melupakan bahwa gadget itu fungsinya itu banyak yang harus bisa kita saring gitu. Kalau bagi saya pribadi dan bagi kami di Remustika, itu gadget itu kami gunakan sebaik mungkin sebagai media sosial untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahwa kita itu kegiatan bahwa komunitas kita itu adalah komunitas literasi yang bisa menyasar seluruh lapisan masyarakat begitu misalnya, dengan cara memposting semua kegiatan kita, menginformasikan kepada masyarakat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang positif. Mungkin itu mungkin.
0: Oke, ini dengan kata lain bahwa mempromosikan setiap kegiatan-kegiatan di Rumah Baca Mustika ya Kak ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, nah Kakak, banyak sekali nih anak muda saat ini lebih tertarik nih pada media sosial dibandingkan membaca buku nih. Nah, ini apa tantangan terbesar yang dihadapi dan dilihat dari sudut pandang Kakak nih dalam membangun budaya membaca saat ini?
1: Tantangan membaca buku ini memang PR-nya PR luar biasa sekali. Aksesnya kurang, akses buku itu kurang. Kenapa saya bilang kurang? Mahalnya harga buku itu sendiri itu tidak bisa kita tampik ya bahwa itu sendiri harganya sudah ratusan ribu kalau sekarang ya, apalagi udah sampai di ND gitu. Walaupun sekarang ada Gramedia di ND yang memang membantu akses itu lebih cepat, tapi harganya mungkin tidak masuk ke kantong anak-anak mungkin atau anak-anak muda mungkin. Kemudian kalau kita beli online itu harga lebih murah dibandingkan langsung ke tokonya. Itu juga karena kita kena ongkos kirimnya itu luar biasa juga. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan budaya membaca ini karena batasan kita di situ. Tapi kebudayaan membaca ini tidak bisa kita tanam ke ujuk-ujuk kita di usia ini kita harus membaca. Enggak gitu, kita membiasakan membaca itu harus mulai memang dari kecil kita biasakan di sekolah atau di lingkungan kita sendiri gitu. Jadi budaya membaca itu akan menjadi budaya sendiri jika itu terbiasa gitu. Tapi kalau kita sendiri tidak terbiasa dengan buku, itu tidak akan bisa menjadi sesuatu yang menjadi hobi juga begitu. Jadi anak-anak muda di sini, saya banyak tahu anak-anak muda yang di sini yang memang hobinya membaca. Kadang-kadang sebulan itu dia bisa menghabiskan 2-3 buku sekaligus. Tapi ya itu, mereka punya kemampuan membeli buku, itu ditandain. Yang tidak punya kemampuan membeli buku, itu ya sudah gitu ya. Kita yang gimana gitu, kita juga bingung gitu ya. Gitu aja lah, gitu sebenarnya yang kita tahu selama ini.
0: Baik Kakak. Nah, di tengah perkembangan teknologi digital ya, apakah literasi digital ini justru menjadi peluang atau ancaman nih bagi peningkatan minat baca generasi muda? Menurut sudut pandang Kakak ya.
1: Kalau peluang, pasti peluang saya bilang. Karena banyak buku-buku yang bisa diakses secara gratis dari platform digital. Itu banyak juga yang memang menyediakan buku bacaan bermutu itu di platform yang memang disediakan gratis. Misalnya kayak kita di Mustika kita memanfaatkan buku dari Let's Read Indonesia, Kemendikbud gitu. Itu banyak buku-buku yang bisa kita akses. Bagi yang suka membaca dan tidak bisa membeli buku secara fisik, mungkin bisa diakses lewat media itu gitu. Tapi yang sebagai ancamannya ini yaitu tadi yang saya kembali lagi ke obrolan tadi, ancamannya itu yang kebanyakan terpapar yang hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin itu ancamannya mungkin. Kalau bagi pribadi saya.
0: Ya, jadi semuanya bisa diakses ya. Jadi tidak bisa kita memfilter ya mana yang bermanfaat, mana yang tidak, atau mana yang positif, mana yang negatif ya Kak ya.
1: Oke. Okay, itu nah, tergantung kitanya sih.
0: Kalau menurut komunitas Rumah Baca Mustika sendiri, bagaimana nih memanfaatkan platform digital untuk menarik minat baca anak-anak atau juga remaja yang saat ini di era digitalisasi, di era perkembangan teknologi yang cukup signifikan ya, banyak yang lebih tertarik dengan gadget atau barang-barang elektronik nih, atau seperti platform digital ini Kakak.
1: Kita untuk menyatukan dua hal itu, membaca buku dengan platform digital, kita beberapa kali pernah membuat Pertama mungkin postingan-postingan kegiatan kita laporkan di media sosial kita. Kemudian kita memanfaatkan buku digital sebagai media buku untuk didombakan. Tahun lalu kita pernah bikin lomba resensi buku untuk anak SD usia 5-6 tahun. Kelas 5-6. Kelas 6 itu kita ambil bukunya dari platform digitalnya. Mereka boleh memilih 3 buku dari situ, kemudian mereka buat resensinya, kemudian kita lombakan dan kita dapatkan pemenangnya. Jadi memanfaatkan media itu seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar hiburan, hanya sekedar posting-posting kegiatan yang hanya untuk selfie segala macam. Jadi kita berdayakan anak-anak itu bisa seperti itu gitu. Gitu dengan cara itu biasanya kita ini. Kemudian kita juga memanfaatkan buku-buku digital dengan cara kita misalnya membacakan cerita atau read aloud gitu ya, membaca nyaring. Itu memanfaatkan buku-buku digital yang ada sama kita dengan koleksi kita gitu.
0: Baik. Nah, Kakak, menurut Kakak sendiri ya, apakah sekolah dan keluarga ini sudah cukup berperan dalam membangun budaya literasi pada anak muda atau anak-anak nih, Kakak?
1: Kalau di sekolah, mungkin saya bilang tidak terlalu vulgar, terlalu frontal mungkin ya. tapi ada sebagian sekolah yang memang ada sekolah itu sebelum pelajaran 15 menit kita membaca buku dulu, ada. Kemudian ada yang memang saya temukan di sekolah itu lemari buku ada tulisannya tidak bisa, lemari jangan dibuka gitu. Padahal itu isinya buku gitu. Jadi bagaimana kita membudayakan membaca jika buku itu sendiri tidak bisa diakses oleh anak-anak gitu. Jadi semuanya tergantung kembali ke kitanya sendiri. Apa kita akan membiasakan diri anak-anak dengan buku, membiarkan mereka berekspresi dengan buku-buku yang ada, atau ya seperti tadi, kunci lemari, kurung buku itu di situ, biarkan berabu, biarkan berayap.
0: Oke, kadang-kadang juga minat baca itu tergantung dari mood, juga tergantung dari buku apa ya yang ingin mereka baca nih ya, sesuai dengan keinginan mereka.
1: Nah, kebanyakan di sekolah kan mereka kan buku pelajaran ya. Buku pelajaran itu jangankan membaca, untuk membaca, mendengarkan guru saja kadang-kadang anak-anak itu sudah bosan gitu. Jadi kalau bisa kan di sekolah itu kita menyediakan buku-buku yang hanya memang bacaan, hanya sekedar bacaan untuk mengisi waktu anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu terbiasa membaca, kemudian terbiasa berpikir dari membaca itu, kemudian mereka berhayal dari buku itu, berimajinasi dari buku itu, dia yang mau kita buat gitu. Tapi di sekolah karena kebanyakan bukunya nggak ada yang buku seperti itu, tapi ada di taman baca. Mungkin anak-anak bisa kita arahkan ke taman baca, mungkin jangan cara seperti itu mungkin.
0: Oke, baik Kakak. Nah, selama membangun rumah baca Mustika ini, adakah pengalaman yang paling berkesan ketika melihat perubahan anak-anak atau anak muda nih, karena sudah mulai mengarah ke budaya membaca nih, Kakak?
1: Kalau kami di sini, karena kami khususnya itu kan bergerak ke pelosok. Kita tidak membuka ruang sendiri di sini kayak ada display buku, ada anak-anak yang datang, itu tidak, kita tidak ada di sini. Kita itu lebih banyak kita langsung masuk ke pelosok, berkunjung ke kampung, berkunjung ke sekolah, kemudian kita mengadakan kegiatan literasi, kemudian kita membuat rentetan segala kegiatan literasi, mulai dari menulis, membaca, kemudian berhitung, numerasi, lengkap dengan paket lengkapnya itu. Saya pernah bertanya kembali kepada guru yang setelah kami datangin sekolahnya, itu antusias anak-anak kepada buku, kemudian kepada semangat untuk belajar itu menjadi lebih meningkat begitu. Jadi itu sesuatu yang positif juga buat kami begitu.
0: Oke. Nah, apakah ada nih strategi kreatif yang biasanya dilakukan komunitas agar kegiatan literasi ini terasa lebih menarik dan tidak membosankan bagi generasi muda nih, Kakak, ketika berkunjung ke daerah-daerah?
1: Dengan kondisi anak-anak yang memang cepat bosan dalam pembelajaran di sekolah, yang hanya sistemnya hanya dengar-dengar, duduk diam gitu ya. Sesekali mungkin maju ke depan, ditanya guru maju ke depan. Mungkin itu cukup untuk zaman ini, itu sudah tidak pas lagi mungkin gitu ya. Jadi kita akan selalu membuat sistem pembelajaran yang menyenangkan. Kita selalu buat temanya bermain sambil belajar. Kita kasih misalnya hitungan, kita kasih nomor literasi numerasi, menghitung perkalian pembagian itu dengan cara menyenangkan. Kita misalnya kita tempel di dinding, kemudian kita pakai worksheet yang bagus, ada gambar-gambarnya, ada warna-warnanya gitu. Jadi mereka itu akan berpacu menuliskan apa yang mereka tahu. Misalnya mereka menghitung 1x1, mereka bergantian secara bergiliran menjawab ke depan, kemudian siapa yang kelompoknya yang paling cepat duluan selesai atau mereka paling benar kelompoknya, itu kita kasih apresiasi atau hadiah gitu. Jadi itu sesuatu yang bikin anak-anak itu menarik. Istilah sistemnya kita ubah menjadi menyenangkan dan menarik. Kemudian apresiasi anak-anak itu sesuatu yang meningkatkan minat anak juga untuk bisa membaca atau belajar gitu. Biasanya gitu kita kerjakan selama ini.
0: Oke. Nah, menurut Kakak, apakah literasi saat ini hanya soal membaca buku atau sudah mencakup kemampuan menyaring informasi di media digital?
1: Kalau sekarang kita masyarakat sudah pintar semua kayaknya sih. Sudah jauh lebih pintar dibandingkan beberapa tahun lalu. Kalau dulu gampang mungkin termakan hoax begitu ya, termakan cerita yang tidak benar. Tapi sekarang orang dengan menggunakan HP mereka lebih bisa menyaring berita itu dengan lebih baik, dengan cara mencari informasi aktualnya atau mencari informasi yang benarnya melalui HP itu sendiri. Jadi kemajuan itu sekarang sudah kelihatan sih. Apalagi sekarang saya bangga sih NTT jadi nomor satu minat bacanya gitu. Jadi itu sesuatu yang luar biasa sih menurut saya sekarang.
0: Baik. Nah, Kakak, setelah dilantik sebagai relawan literasi masyarakat nih, program atau gerakan apa yang ingin Kakak dorong di Kabupaten ND selama tahun 2026 ini?
1: Kemarin saat kita ini kita masih bimtek sih sebenarnya, di minggu depan sampai minggu depan itu kita ditugaskan cukup berat sih sebenarnya. Kita menjadi perpanjangan tangan Perpustakaan Nasional, itu kita membuat sebulan itu kita harus membuat sudah ditentukan dari merekanya, karena di relawan ini ada 3 kegiatan yang harus kita laksanakan, yaitu inventarisasi TBM atau perpustakaan desa di Kabupaten ND, kemudian mengadakan kegiatan literasi dengan berbagai macam kayak resensi, workshop resensi buku, menulis, membaca nyaring dan sebagainya. Kemudian juga kita mengadvokasi ke pemerintahan bahwa literasi ini harus segera dilaksanakan begitu. Itu bagi saya itu cukup berat karena kita selama ini terbiasa kegiatan atas nama sendiri, kemudian tidak terbiasa dengan administrasi yang begitu banyak begitu. Jadi ya kita coba saja, semoga kita bisa gitu.
0: Baik, mudah-mudahan ya apa yang menjadi prioritas bisa berjalan dengan baik ya, menjadi harapan ini bisa berjalan dengan baik nih Kakak ya. Nah, berbicara tentang literasi pada masyarakat ya, khususnya nih masyarakat Kabupaten ND, untuk anak muda yang merasa membaca itu membosankan, apa nih ya ke depannya atau seperti apa nih ya, mimpi besar Kakak untuk perkembangan budaya literasi di Kabupaten ND?
1: Kemarin saya berdiskusi dengan relawan-relawan kita di Mustika. Kabupaten ND ini termasuk kabupaten yang tinggi literasinya di 10 Flores, karena bisa juga dikatakan karena memang ND ini adalah kota pendidikannya Flores gitu ya. Jadi setiap tahun itu selalu ada peningkatan-peningkatan yang dilihat secara bersamaan, bahwa yang dulunya mungkin toko buku ini dulu ada, di zaman dulu ada, kemudian tiba-tiba hilang, kemudian sekarang muncul lagi. Itu suatu kemajuan sih buat saya. Dan karena sudah ada toko buku, jadi anak-anak muda sudah bisa mengakses buku tersebut walaupun dengan cara mungkin menyisihkan sedikit jajannya gitu. Jadi untuk meningkatkan minat baca itu ya dengan cara mendekatkan akses buku itu sedekat mungkin gitu. Nah, itulah cara-cara yang memang bisa membuat orang-orang itu lebih bisa menjadikan itu jadi budaya begitu. Tapi kalau misalnya akses, kadang sebagian orang kan lebih suka membaca buku secara fisik. Ada nampak bukunya, ada dibacanya, ada yang nampak dibaca, dan sebagian orang lebih suka membaca dengan buku digital gitu atau e-book gitu. Nanti itu tergantung pilihan sih. Tapi kalau saya atau kami secara yang suka buku, memang lebih suka ke buku secara fisik begitu. Jadi lebih berasa gitu, rasa ceritanya, rasa jalan alur ceritanya itu lebih berasa. Jadi dengan adanya akses buku yang lebih dekat, minat baca mudah-mudahan di ND itu lumayan meningkat lah nantinya, semoga ya. Okay. Begitu sih.
0: Baik, harapan kakak nih untuk generasi muda ya, agar bisa meningkatkan minat baca dan juga tidak tergantung dengan gadget nih, serta harapan dukungan dari pemerintah daerah, sekolah dan juga masyarakat untuk memperkuat gerakan literasi di ND ini seperti apa nih kakak?
1: Harapan sih ini mungkin jangan sampai hanya sekedar berharap saja. Kalau hanya sampai sekedar berharap saja mungkin agak susah, nggak akan terkabul kapanpun. Saya perlu, saya pribadi mungkin semakin banyaknya komunitas-komunitas literasi yang bisa dijangkau oleh semua anak-anak, baik itu di kota ini sendiri maupun di luar atau di pelosok-pelosok. Makin banyak anak-anak muda tersadar bahwa budaya membaca itu adalah bagian dari kehidupan, karena memang dari situlah kita bisa membuka mata bahwa dunia itu luas gitu. Kemudian juga kita juga butuh dukungan dari pihak-pihak yang terkait, seperti mungkin pemerintahan, kementerian daerah atau segala macamnya, karena kami ini yang terbiasa bergerak sendiri tanpa dukungan mereka itu sulit sekali. Jadi mungkin kedepannya harapan kita itu mendapat dukungan penuh dari kabupaten, apa, pemerintahan kabupaten atau dinas-dinas yang terkait. Jadi kami mungkin bisa lebih leluasa untuk berkegiatan atau untuk bertemu dengan anak-anak di pelosok atau dimanapun itu, untuk kegiatan literasi ini biar lebih menjadi salah satu wadah untuk anak-anak berliterasi begitu. Kami berharapnya sih begitu saja.
0: Oke, baik kakak. Nah, pesan nih untuk anak-anak muda dan juga anak-anak agar bisa meningkatkan minat baca kedepannya nih, seperti apa nih kakak?
1: Pesan untuk anak-anak muda sih sebenarnya, misalnya kita itu kurang minat untuk membaca ya, tapi kita suka berteman misalnya ya. Kita suka kumpul-kumpul, kongko-kongko. Nah, carilah komunitas-komunitas membawa misi literasi, kemudian bergabung ke dalamnya, kemudian secara tidak langsung kita akan ikut alur dari mereka, yang orang-orang teman-teman yang di dalam komunitas tersebut, dan secara tidak langsung itu akan menjadi budaya bagi kita bahwa jika di antara mereka itu terbiasa dengan buku, maka kita akan terikut secara tidak sengaja gitu. Dan mungkin awalnya mungkin tidak suka dengan membaca, tapi karena dicoba pada akhirnya akan buku itu akan menjadi suatu kebutuhan gitu. Jadi mungkin itu sih anak muda, walaupun dia tidak suka membaca, tapi bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang bisa membangkitkan literasi, kemudian membudayakan membaca, walaupun itu hanya sekedar nimbrung ya, tidak masalah. Yang penting bergabung dan berilah kontribusi untuk daerahnya sendiri begitu.
0: Oke, baik kakak. Mudah-mudahan saja juga bisa didengarkan oleh pemerintah ya. Jangan hanya mendukung dengan harapan-harapan ini, tapi juga mendukung, memang harus mendukung sepenuhnya ya kakak ya.
1: Iya, betul. Kalau hanya semangat-semangat saja, kita sudah sangat semangat.
0: Semangat dan harus menyukseskan ya kak ya.
1: Iya, betul.
0: Baik kakak, terima kasih ya kak untuk waktunya siang hari ini ya. Begitu sama-sama. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari wawancara kita siang hari ini. Meningkatkan minat baca itu bukan dijadikan hanya wacana saja ya, tetapi harus ada tindakan nyata nih ya. Baik itu dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun dari diri kita sendiri ya, agar minat baca ini bisa terus dilestarikan, kemudian bisa terus dilaksanakan ya. Jangan tergantung dengan digitalisasi ya, tetapi marilah kita mengajak generasi muda kita untuk selalu terus budayakan membaca ya, karena membaca itu adalah jendela menuju dunia yang real nih ya kakak ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, sekali lagi terima kasih kak untuk waktunya siang hari ini. Sukses selalu dan tentu saja tetap semangat untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang.
1: Siap.
0: Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama ya perbincangan kami bersama salah seorang relawan literasi masyarakat Kabupaten ND dan juga founder ya dari Taman Baca Rumah Baca Mustika ya, komunitas Rumah Baca Mustika. Dalam perbincangan kita terkait dengan literasi digital, tantangan meningkatkan minat baca anak muda. Saya Joanna dan juga rekan Mbak Isare mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Anda bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia? Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
1: Heboh.
2: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Coba masuk kelas yuk.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.

Pondok Pesantren Wali Sanga ND terletak di Lembah Gunung Meja, Kecamatan ND Selatan, Kabupaten ND, menyimpan sejuta cerita indah tentang harmonisnya hidup berdampingan di antara dua keyakinan yang berbeda. Yang menarik dari Pondok Pesantren Wali Sanga ini adalah praktik hidup toleransi dan moderasi beragama. Jauh sebelum moderasi beragama digaungkan, Pondok Pesantren Wali Sanga ND telah menerapkan toleransi dan moderasi beragama di sana. Di Pondok Pesantren ini, moderasi beragama tidak diajarkan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penuturan Siti Halimah Asadia yang memimpin Yayasan Wali Sanga yang membawahi Pondok Pesantren Wali Sanga. Karena selain memberikan ilmu pengetahuan, Pondok Pesantren Wali Sanga oleh pendirinya Kiai Haji Mahmud Ega, ayahanda dari Siti Halimah Asadia, menginginkan para santrinya beradab dan menghargai perbedaan yang ada sebagai wujud dari

0: Islam yang modern.
1: Setahu saya itu bahwa pesantren ini didirikan resminya itu 1981. Mulai dari keprihatinan dan dorongan seorang pastor yang saya masih ingat. Dan saya waktu itu sudah SMP kelas 1. Jadi saya banyak mengingat. Tapi Bapak sering bicara, andaikan satu anak dia pulang, dia mewartakan bahwa kenapa sih harus ada perbedaan, harus ada macam-macam di luar sana hanya karena perbedaan. Kalau satu anak saja dia pulang ke kampung dengan mewartakan bahwa kami di pesantren saja hidup dengan banyak suster yang keluar masuk, banyak para SWD suster yang masuk, kami sudah terbiasa. Kalau satu anak saja dia bisa mewartakan ini di kampungnya, itu luar biasa indahnya.
0: Toleransi dan moderasi beragama begitu kuat terasa di Wali Sanga. Hal itu terbukti dengan keberadaan frater atau calon imam Katolik yang ada di sana, tinggal dan membantu menjadi tenaga pengajar di pondok pesantren Wali Sanga. Frater Evans, seorang frater SWD yang saat ini bertugas di sana, menuturkan ketika dirinya mendapat informasi untuk ditugaskan di pondok pesantren Wali Sanga Ende, ada sebuah kekhawatiran pada dirinya. Apakah dirinya diterima dan dapat membaur? Namun kekhawatirannya itu tertepis dengan kehangatan sambutan yang diterimanya oleh seluruh penghuni pondok pesantren Wali Sanga Ende.
2: Pertama kali saya mendengar bahwa saya mendapat penempatan di sini, saya tidak tahu harus buat apa. Karena baru pertama kali hidup bersama dengan sesama kita yang beragama lain. Lalu saya tidak tahu mau buat apa di sana. Langkah pertama yang saya buat adalah tanya teman-teman yang sudah pernah bertugas di sini, dan mereka bilang di sana itu orang baik semua. Ke sana saja jangan terlalu tanya banyak, engkau alami di sana nanti. Dan saya bilang oke, baik, apapun yang terjadi di sana saya akan alami, membaur dengan mereka di sana.
0: Salah satu santri senior di pondok pesantren Wali Sanga, Ginanjar, menuturkan bahwa ketika awal masuk pesantren, dirinya cukup canggung berinteraksi dengan para frater tersebut. Namun akhirnya komunikasi mereka semakin intens sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk bersama.
3: Awal kenal dengan para frater, mungkin rasa canggung untuk ngobrol, untuk cerita, untuk sharing. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kedekatan, karena tiap hari interaksi dan tiap hari dalam kegiatan, jadi akhirnya berbaur seperti biasa, seperti sahabat.
0: Frater Evans menuturkan bahwa sampai saat ini dirinya menjadi salah satu pengajar mata pelajaran bahasa Inggris untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dirinya juga ditugaskan menjadi pendamping para santri di asrama untuk membangunkan para santri tersebut agar menunaikan sholat dan juga mendampingi ketika para santri menjalankan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Sungguh satu pengalaman yang tidak mungkin terlupakan dan menjadi contoh bagaimana menghargai perbedaan di antara sesama umat beragama di Indonesia ini.
2: Dan apa yang saya alami di sini benar-benar luar biasa sekali. Awal saya datang diterima dengan baik, lalu dicintai juga oleh anak-anak di sini. Kalau sebelum-sebelumnya ada beberapa yang agama Katolik yang mengabdi sebagai pengajar di sini, ada beberapa orang, tetapi kali ini saya sendiri menjadi orang Katolik di sini. Dan saya merasa bahagia sekali karena sekarang saya masih berharap bahwa sekarang kami waktu sebelum-sebelumnya itu 1,5 tahun di sini. 1,5 tahun, tapi sekarang formasinya diperpendek lagi, jadi kami sekarang 1 tahun saja di sini. Jadi setiap tahun itu selalu ada frater yang datang untuk pindah ke sini untuk mengajar di sini. Saya di sini sebagai guru bahasa Inggris dan guru seni budaya untuk SMP, guru bahasa Inggris SMP SMA. Lalu untuk semua kegiatan yang ada di sini, awalnya rasa berat karena capek sekali. Saya tidak pernah sesibuk ini sebelum-sebelumnya. Tapi ketika saya diberikan tugas seperti ini, itu saya rasa bahwa saya dilatih untuk bertanggung jawab. Saya rasa bahwa agama ini bukan menjadi sesuatu yang pemisah, menjadi suatu pemisah bagi umat manusia untuk adanya pembedaan di antara agama-agama yang lain. Tapi di situ membentuk kita untuk saling bekerja sama, bahwa dalam agama-agama yang berbeda itu ada Bhinneka Tunggal Ika-nya di dalamnya.
0: Pendengar Menjadi Indonesia adalah bagaimana kita menerima perbedaan suku, bahasa, warna kulit, agama, juga ras. Karena Menjadi Indonesia adalah memaknai perbedaan sebagai suatu kekuatan untuk maju. Semoga inspirasi bertoleransi dari Lemba Gunung Meja ini membius ke seluruh negeri, sehingga moderasi beragama menjadi tiang kokoh pemersatu bangsa. Dari ND Kota Rahim Pancasila, saya Lidi Badin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata siang ini ya bersama saya Joanna dan juga rekan Pak Isareng. Dan saatnya kami akan menghadirkan ya beragam informasi yang kami kutip ya dari laman rri.co.id. Pendengar, Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai menolak penembakan pelaku kejahatan jalanan atau begal tanpa proses hukum karena melanggar prinsip hak asasi manusia. Pigai menegaskan pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di nasional ya. Dan Pigai menilai penangkapan pelaku hidup-hidup penting membantu aparat mengungkap jaringan dan juga motif kejahatan. Proses penyelidikan dan juga proses penangkapan diperlukan untuk menggali sumber tindak pidana serta mengembangkan informasi penegakan hukum lebih mendalam. Lebih lanjut, Pigai menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup warga tanpa proses hukum sah. Menurut Pigai, ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh warga negara termasuk pelaku tindak pidana yang menjalani proses hukum.

bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.

0: BPBD, BNPB, BMKG, Relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan.
0: Hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli?

0: Voli pada Bola Voli.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

ketat dari hulu ke hilir. Karena perluasan fasilitas ini harus berjalan transparan demi menghindari adanya celah korupsi atau salah sasaran. Dan Usman membeberkan masalah klasik nelayan domestik hingga kini adalah anjloknya kualitas dan harga jual ikan. Hal tersebut akibat ketiadaan alat pengawet yang menandai setelah memadai setelah melalui.

Mismer kini mengalami perubahan signifikan. Ancaman tidak lagi bergerak melalui pola ideologis konvensional semata. Berdasarkan data 2026, tercatat

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kapuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal

pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ya, dengan menghadirkan informasi-informasi dari laman rri.co.id. Dan saatnya kami akan mengajak Anda, teristimewa untuk Anda umat Katolik, kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap Persib tertib.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket pemilihan rela datang tidak menonton, menanggung apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para pembantu ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga, kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GPLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
6: Hal yang sama juga terus diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwi dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwi aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwi menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwi sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwi akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwi tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwi tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwi untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwi. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwi.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwi sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwi dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdasar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pendengar, suku Lea merupakan suku yang terletak di Desa Degalea, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Masyarakat di suku Lea masih memegang adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual adat dan arsitektur rumah adat masih diwariskan hingga sekarang. Ritual adat yang masih dilakukan masyarakat yaitu ritual pembangunan rumah adat suku Lea. Berdasarkan sejarahnya, awal mula suku Lea sudah dari 500 tahun lalu dari pendatang yang berasal dari Makassar dan Hindia Belanda yang terdampar di Beo, dan yang menguasai wilayah suku Lea adalah keturunan dari Taka Beo.
1: Ya, sejarah suku Lea ini sudah dari 500 tahun atau berapa tahun yang lalu. Jadi asal mulanya itu orang tuanya suku Lea ini itu tinggal di Beo, di atas, di namanya Beo itu di gunung tinggi di atas

0: pendengar, ritual adat dan proses pembangunan rumah adat tersebut menarik untuk dikaji sebagai upaya pelestarian dan pengembangan pengetahuan dalam bidang arsitektur. Ada tiga desa yang mendiami suku Lea, yakni Desa Degalea, Degalea 1, dan Woewutu, dengan jumlah kepala keluarga sekitar 5.000-an jiwa. Ketua suku Lea, Bapak Ambrosius Jawa, mengungkapkan untuk melakukan kegiatan pembangunan rumah adat diadakan musyawarah secara bersama tokoh adat, kemudian disampaikan kepada masyarakat hasil dari musyawarah tersebut. Dalam pembangunan rumah adat, selain ritual, tentunya anggaran juga sangat dibutuhkan. Besaran anggaran diperoleh dari swadaya masyarakat setempat untuk biaya pembangunan rumah adat tersebut.
1: Pembangunan rumah adat ini, semua suku ini, dan anggaran biaya ini ya diperkirakan hampir 1M. Mungkin 1M dari anggota suku semua. Sebelum kita mulai kan sudah ada musyawarah dan sudah ada kesepakatan sehingga kita mulai bangun.
0: Pendengar, pembangunan rumah adat di suku Lea Desa Degalea merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembangunan rumah adat ini menggunakan alat-alat tradisional dan beberapa tahapan persiapan yang harus dilewati. Menurut fungsionaris adat Lokigu, Bapak Didakus Meo, untuk berbagai persiapan dalam membangun rumah adat, salah satunya adalah bahan-bahan yang akan digunakan, seperti kayu dan alang-alang. Bahan-bahan ini diambil dari kebun khusus dengan alasan untuk menghemat pembiayaan. Jika bahan-bahan yang digunakan tidak tersedia di kebun khusus, maka bisa diambil dari luar dengan istilah belis, yakni membayar berupa binatang. Selain persiapan bahan-bahannya, panitia juga dibentuk untuk mempermudah pengerjaan pembangunan rumah adat.
2: Ini diambil dari kebun khusus, sehingga penghematan pembiayaan. Kalau memang di kebun khusus tidak ada, maka harus ambil dari luar. Kalau dari luar itu belis tadi, kalau tadi kita ombelis. Harus dibelis, bukan biasa belis. Meminang istilah sasat-sasat pasabat tadi, itu biar tidak sebut angka, sudah tahu bilang pasabat, sudah tahu. Mau ambil ala-ala, mau satu, itu gede kan, bayar satu. Kerbau satu, sapi satu, kambing satu, ayam satu, semua satu-satu. Ya kalau akan pengalaman ini, dari bentuk panitia satu tahun. Tahun kan bentuk panitia, jadi sudah hitung matang memang. Termasuk bahannya, hari ini, kerjanya ini, kerja ini. Persiapan kita sampai kepada masyarakat adat, siap persiapan kita menyangkut pembagian beban. Dari tiga desa itu biasanya bahannya tidak dibagi, hanya alang-alang dibagi. Kalau yang lain itu kerja secara bersama dibagi. Kampung ini, tanggung ini, hari ini kerja. Bahannya kerja sama-sama, hanya hewan ini anggota suku sudah dibagi. Hari ini kau tanggung ini, hari ini tanggung ini, sudah dibagi habis.
0: Hubungan ritual adat dan pembangunan rumah adat di suku Lea Desa Degalea ini dapat dilihat dari pembangunan rumah adatnya, di mana dalam proses pembangunan rumah adatnya, setiap melakukan aktivitas selalu diiringi dengan tarian sebagai ungkapan kegembiraan, bahkan dengan menyembelih binatang hingga rumah adat itu selesai dikerjakan.
2: Semua pekerjaan semua ada ritual semua. Setiap hari ada ritual. Jadi memang kami yang di tempat ini harus fisiknya harus siap. Tiap pokoknya menari. Selama kegiatan setiap hari harus menari semua. Pagi menari di rumah adat, jalan ke hutan menari, sore menari lagi, istirahat tidur. Kita mau ungkapkan kegembiraan kita. Kita bisa berhasil ini.
0: Pendengar, ritual adat sangat berpengaruh besar pada proses pembuatan rumah adat. Masyarakat suku Lea, Desa Degalea percaya bahwa jika pembangunan rumah adat dilakukan tanpa melakukan ritual adat, maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Ritual ini wajib dilakukan karena diyakini dapat memberi dampak positif bagi penghuni rumah dan seluruh masyarakat, serta sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap

Halo pendengar setia RRI ini di mana saja berada, saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sika, mengajak Anda semua untuk menikmati siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026 melalui siaran radio RRI ND. Memang kita memiliki televisi dari berbagai channel, juga melalui streaming baik di YouTube maupun di berbagai platform media yang disiarkan melalui internet. Akan tetapi, kekuatan radio yang mengolah kata akan mampu membantu kita tidak saja sambil nonton, akan tetapi juga memaksimalkan imajinasi kita, kekuatan daya khayal kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama para gibol se-Indonesia, sejauh mana RRI bisa didengarkan, mari kita menikmati Piala Dunia melalui radio. Dari Maumere, salam poro!

Saya Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora.

yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Florata siang ini, saatnya kami hadirkan Bincang Budaya ya. Dan kali ini pendengar, kita akan membahas tentang makna dan juga peran Atasoda dalam upacara adat Endelio bersama Bapak Mikael Abraham Taniwangge. Nah pendengar, untuk Anda ya yang ingin bergabung juga kami berikan kesempatan ya di line telepon 0821-4451-1957 atau juga di 0821-3878-8786. Nah pendengar, Endelio ini bukan hanya sekedar dikenal karena keindahan alam ya, tetapi juga karena kekuatan nilai-nilai adat dan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, salah satu unsur penting dalam tradisi tersebut adalah Atasoda ya. Nah, ini adalah figur yang memiliki makna dan peran tersendiri dalam setiap pelaksanaan upacara adat ya. Terlebih lagi ketika ada tarian Gawi ya. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, lalu apa sebenarnya makna dari Atasoda dalam kehidupan masyarakat adat Endelio? Bagaimana perannya dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam dan juga leluhur, serta bagaimana eksistensinya di tengah arus modernisasi saat ini? Untuk membahasnya secara mendalam siang ini telah terhubung ya dengan saluran telepon nih bersama narasumber kita yang memahami betul tradisi ini, yaitu Bapak Mikael Abraham Taniwangge. Kita sapa dulu beliau yang sudah ada di ujung telepon ya. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang. Apa kabar?
0: Iya, kabarnya baik ya Bapak ya. Mudah-mudahan saja Bapak juga dalam keadaan sehat, kemudian juga masih tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas hari ini sampai dengan nanti ya Bapak ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik Bapak. Nah, berbicara tentang makna dan juga peran Atasoda ya dalam kehidupan adat istiadat Endelio ini Bapak, apa yang bisa dijelaskan, apa maksud dengan Atasoda nih dalam tradisi adat Endelio Bapak?
1: Ya, ya. Atasoda itu posisinya sangat penting di dalam tarian tradisional Gawi.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi Atasoda sendiri tidak lain adalah salah satu instrumen terpenting di dalam tarian Gawi. Nah, kalau kita sebut Atasoda sebagai salah satu instrumen,
0: ya,
1: berarti ada instrumen-instrumen lain yang turut memainkan peran penting di dalam tarian Gawi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak hanya Atasoda, tapi ada instrumen lain sebagai pendukung Atasoda.
0: Oke.
1: Okay. Instrumen lain itu antara lain di dalam, lihat kalau di dalam Gawi itu melingkar, ada ulu, ada ekor, lalu ada anjara, ada simosawi kalau dalam cara besar, ya, ada lingkaran wanita. Nah, kesemuanya instrumen-instrumen itu fungsinya untuk menjaga harmoni dan kesatuan gerak. Itu sebenarnya. Jadi semuanya menjaga ya, tetapi lebih luas dari kesatuan gerak adalah persatuan.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai tanda simbol persatuan dalam sebuah wilayah. Jadi atau sodak perannya sangat penting di situ. Dia okay. menjaga bahwa Gawi adalah mikro ya, mikro dan keseluruhan kehidupan sosial dalam sebuah wilayah tanah waktu tadi. Itu seperti itu ya.
0: Okay.
1: Lalu kalau ditanya apa maknanya yang mendalam dari atas soda?
0: Yeah.
1: Ya, makna atau kata-kata filosofi ya dari atas soda itu ia sangat bersifat spiritual. Ya, lewat syair-syair yang dilantunkan ya dalam bentuk lagu adat yang yaitu soda tadi.
0: Oke.
1: Okay. Di sana terkandung pesan-pesan moral bagi peserta gawi dalam suatu wilayah. Okay. Jadi kadang-kadang peserta gawi itu intinya sebenarnya dalam satu wilayah, tetapi ada juga yang dari luar datang dia mendengar seperti itu ya. Kalau ditanya apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab atas sobat ya dalam setiap gawi itu ya, ya tugasnya sederhana. Atas sobat itu adalah mana orang yang dapat membawakan syair-syair adat dengan dengan baik ya, dalam lagu atau juga. Kalau tanggung jawabnya adalah bagaimana pesan-pesan moral yang ia bawakan itu bisa tersampaikan dengan baik ya di dalam masyarakat adat di suatu wilayah. Lalu dalam upacara saja peran atas sodor yang paling dominan.
0: Yeah.
1: Sebenarnya atas sodor itu hanya berperan penting atau menjadi instrumen terpenting hanya dalam acara gawi. Di situ hanya acara itu saja ya. Dalam acara seremonial, dalam acara seremonial adat yang lain tidak. Soda itu hanya berperan di dalam gawi. Lalu berikutnya kalau ditanya bagaimana proses komunikasi antara atas soda dengan leluhur, ya sebab dia nilainya ada di sana, spiritualnya ada di sana. Jadi dengan leluhur atau kekuatan spiritual adat yang bagaimana yang atau soda ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dalam setiap gawi atau soda selalu datang duluan. Dia datang duluan, ya. Dia selalu datang duluan ke sana. Itu dengan maksud agar dia dapat menyerap. Ya. Pesan-pesan moral yang penting di dalam ulayat yang dimaksud.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya katakan di tenda misalnya ya, tenda ya, yang atau katakan di satu ulayat seperti itu ya. Dia harus datang dulu ke sana.
0: Okay.
1: Terlebih dulu dia bertemu dengan tua adatnya, moslakinya. Dia tanya semua tentang asal usul karena waktu di sana seperti apa, toko-toko yang menghasilkan ulayat itu seperti apa, ya itu dia mesti tanya semua. Lalu kemudian pesan-pesan leluhur pada waktu itu seperti apa. Nah, dia kemudian merangkum itu semua dalam syair adat yang terhafal dengan sendirinya.
0: Oke, baik.
1: Ya, terhafal dengan sendirinya. Ya, nah. Lalu apakah dia berkomunikasi dengan leluhur? Ya, prosedurnya gitu. Setelah dia bertemu dengan tua adat, dia pasti dengan leluhur itu otomatis ya, dalam sepajian, dalam apa komunikasi batin ya, itu pasti ada di sana. Ada dalam proses itu lah ya. Dan kalau kita lihat Atta Soda sebagai orang yang punya kemampuan lebih dalam berbahasa syair, ada ya, itu tidak semua orang bisa. Maka saya menyimpulkan, Atta Soda ini dalam bahasa kitab suci ya, dia ini sebenarnya hampir mirip seorang nabi. Ya, hampir mirip seperti itu. Hanya Atta Soda itulah yang bisa ya menerasikan bahasa-bahasa langit ya, bahasa-bahasa ritual ya, langit ya, ke dalam bahasa manusia, yaitu syair-syair tadi, untuk masyarakat di satu wilayah itu. Jadi kira-kira seperti itu ya, menurut saya. Pandangan saya itu, dia adalah orang yang punya kemampuan khusus, lebih dari orang lain. Ketika dia mendengarkan tatanan peraturan dari tua adat tadi, itu dia bisa merangkumkan dalam sayang adat, dan itu otomatis. Dia tidak apa seperti itu ya. Jadi misalkan tua adat itu pasti menyampaikan semua ya, dia tentang sejarah ulayatnya, bagaimana batas-batas ulayatnya, perjanjiannya dengan ulayat yang lain bagaimana ya. Dulu kan bilang turajaji itu ya. Itu pasti diungkapkan dalam dengan bersama-sama dengan tua adat itu, supaya dia mampu membahasakan kembali, dan itu menjadi pesan moral untuk meluruskan apa istilahnya ya, apa istilah dalam bentuk pesan moral yang harus diikuti oleh masyarakat di tanah waktu itu, di ulayat itu.
0: Baik Bapak.
1: Jadi mungkin dalam kita berkarya misalnya, seperti kita ya, seperti ya jurnalis misalnya begitu ya. Setahun kita berkarya tanpa ada ini, tapi nanti ada pelatihan kembali. Nah, itu model seperti ini, model seperti Gawi itu masuk lagi ke sini, dia mendengarkan kembali pesan-pesan para, saya udah banyak salah ya, sudah begini, harus membangun kesatuan kembali, membangun persatuan kembali, bagaimana menjaga ulayat tanah waktu itu, ya di situ sebenarnya.
0: Demikian ya. Baik Bapak. Nah, dengan kata lain bahwa Atta Soda ini tidak sembarang orang ya bisa memiliki kemampuan untuk melakukan soda ini ya, atau menyairkan ya, atau mengumpulkan kata-kata menjadi suatu syair yang indah. Nah, ketika dalam tarian Gawi itu, apakah ada yang melakukan upacara untuk pengangkatan bahwa kamu ini yang nanti berperan dalam atau menjadi Atta Soda, atau mungkin ditunjuk langsung, atau memakai ritual-ritual atau penobatan Atta Soda begitu Bapak?
1: Ya begini, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Jadi ada dalam satu wilayah satu orang menobatkan seseorang, tidak bisa begitu ya. Tapi saya bilang dia ini seperti nabi yang ditunjuk oleh langit begitulah. Terserah, tetapi yang bersangkutan sendiri dari kecil dia sudah merasa seperti itu.
0: Baik
1: ya, saya ambil contoh orang di tenda ya. Ini di tenda ini ya. Tenda itu adalah wilayah ulayat yang banyak sekali menghasilkan ini Atta Soda ini. Ya, banyak mereka menghasilkan Atta Soda, tetapi tidak selalu berasal dari satu keturunan. Garis lurus seperti itu. Tiba-tiba misalnya si A, dia menjadi Atta Soda. Ini barangkali satu generasi itu dia. Tapi nanti generasi berikut belum tentu anaknya. Tapi masih mungkin masih dalam ulayat itu. Seperti itu.
0: Baik, Bapak.
1: Ada wilayah lain seperti kami di anu di Lise ya. Mm-hmm. Tidak ada atas soda. Tidak ada atas soda. Jadi harus ambil dari tempat lain.
0: Daerah luar ya.
1: Daerah luar. Nah,
0: oke. Okay. Baik, Bapak. Nah, kalau dari kacamata Bapak nih ya, Bapak melihat apakah generasi muda saat ini masih ada ketertarikan untuk memahami atau melanjutkan tradisi ini ya, atau peran atas soda ini, Bapak?
1: Oh, baik. Itu menyangkut anu ya, menyangkut perubahan zaman ya, perubahan ya. Saya lihat dalam 2 dekade terakhir ya. Dalam 2 dekade terakhir tarian-tarian yang berasarkan tarian dari NTT ya, iya, dari Nusa Tenggara Timur yang punya latar belakang berasal dari tarian tradisional, sekarang makin digemari oleh seluruh Indonesia. Bisa melihat dan itu sangat luar biasa, sangat populer sekali. Semua tarian apa sih, mau tarian dari Lio, tarian dari Bajawa, tarian dari Larang Tuka, Maumere, begitu populer dan orang menari di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa gerak tari tradisional kita sangat disukai oleh masyarakat gitu ya. Oleh masyarakat luar ya. Apakah atas soda ini kemudian bisa hilang karena perubahan begitu ya? Sekarang ini justru orang semakin anu ya, semakin banyak menggunakan tarian-tarian itu. Ya, tariannya, apalagi tarian NTT orang senang sekali, semakin. Jadi karena dorongan begitu kuat dari seluruh Indonesia katakan begitu, menggemari, ya otomatis pemerintah daerah harus bisa menangkap itu untuk membina, membina gawi ini supaya dia tetap
0: lestari,
1: terpelihara, ya. Terutama unsur-unsurnya, jadi ya, gawi kan juga tidak sembarang juga ya, gerakannya harus sama seperti itu, bagaimana analoginya harus bikin seperti apa ya. Saya terus terang senang sekali melihat ada anak-anak ya, anak SMP kah, anak SMA di ND terutama gerak gawinya. Nah, mungkin dilatih oleh orang guru yang memang apa memelihara tradisi gawi itu ya. Jadi geraknya persis seperti itu.
0: Iya.
1: Iya, kita lihat ya. Sudah mulai. Jadi saya kira gawi atau atas soda ini sendiri mungkin setiap era pasti muncul satu, dan gawi, karena gawi itu sendiri menangi oleh banyak orang ya, pasti gawi itu perubahan zaman seperti apa dia tetap ada.
0: Baik. Nah, upaya-upaya yang dilakukan ya, tidak saja menghadirkan perlombaan-perlombaan gawi, mungkin ada upaya lainnya untuk menumbuhkan lagi atau melestarikan peran atas soda dalam masyarakat ini, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini ya, Bapak ya, semuanya serba instan. Nah, bagaimana nih upaya agar bisa melestarikan atas soda ini, Bapak?
1: Jadi untuk melestarikannya mungkin ada dua ini, ada dua hal yang perlu kita ada ya. Pertama, pemerintah daerah sebagai stakeholder adat itu, mereka harus tetap menggerakkan satu dua sumbu. Sumbu pertama adalah harus menjaga agar setiap ulayat itu tetap melakukan seremoni adat yang penting.
0: Oke.
1: Ya, yaitu kalau di tempat kami ada Bama, ada Po'o, ada Kapoka, Jokaju, itu mestinya dipantau oleh daerah untuk supaya di posisi tertentu harus tetap ada. Lalu yang kedua, kalau bisa setiap tahun itu ada semacam festival grabi.
0: Iya.
1: Sehingga itu terpelihara. Kan di Ende ada Onefare itu atau kalian bisa di situ kan di mana harus tetap ada. Kalau tempat itu atsoda pasti muncul.
0: Iya benar.
1: Atsoda pasti muncul seperti itu.
0: Oke. Baik Bapak. Nah, bagaimana nih ya menurut Bapak peran pemerintah atau lembaga budaya dalam mendukung keberadaan serta melestarikan kebudayaan Endelio ya, khususnya ini untuk Atasoda nih Bapak.
1: Gini, Atasoda ini pernah kan kesulitannya, dan kesulitan utamanya karena tidak semua orang bisa.
0: Benar.
1: Tidak semua orang bisa. Tetapi tetapi itu harus dikaji secara akademik oleh universitas.
0: Okay.
1: Ya mungkin kalau di NDA Universitas Flores itu harus didorong agar mereka melakukan kajian tentang syair-syair atau sholat itu, dan akhirnya mereka bisa menciptakan syair, ya, menciptakan syair yang permanen dan baku.
0: Oke.
1: Untuk memelihara kesatuan, persatuan, harmoni langit. Itu kan harmoni kan gambaran gawi di situ, tapi sebetulnya harmoni antara langit dan bumi dan secara horizontalnya antar manusia.
0: Oke.
1: Jadi saya kira perlu kajian akademik khusus untuk Atsoda.
0: Baik Bapak.
1: Sair-sairnya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, silakan lanjutkan Bapak.
1: Ya, kalau menurut saya seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Barangkali mungkin ya kalau saya pulang, saya ke Ende, mungkin saya bisa ketemu apa teman-teman di Unflor ya. Ya, lalu kemudian berdiskusi dengan mereka.
0: Oke.
1: Okay. Apakah mungkin? Ya, kita bicarakan itu syair yang harus dilakukan oleh seseorang itu syair adat itu. Iya, secara akademik dikaji begitu ya. Okay. Supaya bisa dilestarikan.
0: Baik, Bapak. Nah, menurut Bapak nih bagaimana masyarakat luas dapat lebih memahami dan juga menghargai peran Atasoda ini, apa yang perlu dilakukan nih Bapak?
1: Supaya masyarakat lebih memahami peran Atasoda ya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Iya, betul Bapak.
1: Itu menjadi harapan kita ya. Itu menjadi harapan kita bagaimana masyarakat dapat bukan sekedar apresiasi, tapi bagaimana mereka bisa juga turut mendorong agar syair-syair yang dibawakan oleh Atasoda itu bisa dikaji lewat berbagai inilah, kalau tidak universitas entah dari mana-mana begitu ya, dari forum-forum apa begitu ya,
0: komunitas-komunitas mungkin ya,
1: komunitas-komunitas bisa lakukan kajian.
0: Baik Bapak. Nah ini apa nih pesan Bapak bagi generasi muda terkait pentingnya menjaga tradisi ini, tarian gawi, kemudian juga menjaga peran Atasoda ini, seperti apa Bapak?
1: Pesan dari saya, yang pertama saya harus memberikan apresiasi dulu pada mereka yang saat ini masih tetap menjaga tradisi gawi.
0: Oke.
1: Pertama. Kedua, saya bangga lihat anak-anak SD, SMP mengenakan sarung daerah untuk gawi, hanya mengenakan kaos kutang, dan cara gawinya itu sangat sesuai apa dengan yang saya gawi. Bayangkan anak bisa melakukan seperti itu kalau tidak diajar, itu kan tidak mungkin.
0: Ya.
1: Saya memberi apresiasi besar terhadap mereka yang tekun. Ajarkan kepada anak-anak sampai anak-anak itu bisa melakukan gawi begitu harmoni. Terus kemudian pesan lain agar gawi itu menjadi satu model. Di sekolah-sekolah. Ya, di sekolah-sekolah. Jadi bagaimana dia? Ya, mungkin gurunya belum tentu gawi dengan benar, tetapi karena dipaksa seperti itu, ya bisa. Bisa melahirkan. Menurut saya seperti itu.
0: Jadi belajar ya. Walaupun tidak tahu, tapi kalau ada niat untuk belajar, pasti akan tahu dan juga akan terlatih ya, begitu ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Baik Bapak, ini yang terakhir nih, apa harapan ke depan terhadap keberadaan atas roda dalam kehidupan masyarakat adat Endelio nih, khususnya nanti di tarian Gawi ya Bapak?
1: Ya. Jadi artinya masyarakat luas dapat lebih memahami dan menghargai gitu ya, peran adat luar. Yang pertama itu semua yang punya minat tentang atas roda, minimal dia berusaha untuk lebih memahami dan menghargai peran penting atas roda ya dia. Kemudian dia juga harus menggali seni-seni tradisi adat Endelio. Tidak sekedar menghargai, tapi dia harus menggali betul, menggali ya, menggali peran-peran penting Atsoda sebagai salah satu karena Atsoda dia memang figur paling penting di dalam menerasikan bahasa-bahasa ya itu apa pesan-pesan moral ya, katakan spiritual itu nilainya ada di sana. Menurut saya seperti itu.
0: Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini ya. Semoga saja apa yang menjadi harapan kita bersama untuk melestarikan budaya dan juga adat istiadat kita, tradisi kita bisa terlaksana ya. Dan ini tidak terasa ya perbincangan kita di hari ini sudah akan segera berakhir ya. Mudah-mudahan saja sekali lagi apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita kita bersama bisa terlaksana, dan juga peran atas roda ini bisa mengajarkan kita ya tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, leluhur dan juga alam semesta. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa cinta serta tanggung jawab kita terhadap budaya kita sendiri ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, sehat selalu dan sampai jumpa lagi.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya telah kami hadirkan ya acara.

0: tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola, ada yang Pacak dibantu?
1: Apa bener, Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 21 Mei 2026. Sari berita. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara kembali mencatat prestasi internasional, melanjutkan studi ke Cina melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Temuan benda di Pantai Konga dipastikan bukan cagar budaya. Bersama saya Jora Parai, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Dua siswa SMA, kami ulangi, dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara kembali mencatat prestasi internasional melanjutkan studi ke Cina melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Wula.
1: Kepala SMA swasta Katolik Suradikara Bruder Kristianus Riberu SVD mengatakan tahun 2026 menjadi momentum pertama sekolah mengirim siswa untuk belajar di Universitas Nantong, Cina. Ia menjelaskan program beasiswa tersebut difasilitasi konsultan Yohandra melalui kerjasama pengurus daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI NTT guna menjaring pelajar dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Bruder Kristianus mengatakan dari 8 siswa Suradikara yang mendaftar 4 orang dinyatakan lolos seleksi. Namun 2 diantaranya memilih mundur karena telah diterima di sekolah kedinasan. Sementara Endro dan Fidel tetap melanjutkan persiapan keberangkatan ke Cina pada awal September mendatang.
2: Bahwa Suradikara sebagai sekolah SPD, sekolah misi, bahwa ini sudah misi timbal balik. Dulu misionaris datang ke Flores, ke NTT, ke ND dan sebagainya. Sekarang selain SPD mengutus para imam, brother, suster, tetapi kami mengutus misionaris awam untuk belajar di negeri Cina. Ya, ini mengingatkan saya ketika perutusan awal Santo Arnoldus Sansen mengutus Santo Yosef Frater de Metz ke Cina.
1: Bruder Chris mengaku bangga karena dalam 1 tahun sekolahnya berhasil mengirim siswa ke Jepang dan Cina. Ia menilai capaian tersebut sejalan dengan semangat sekolah misi yang kini mengalami perubahan arah. Jika dulu para misionaris datang ke Flores dan NTT, kini Suradikara justru mengutus generasi muda untuk belajar ke luar negeri sebagai misionaris awam untuk melanjutkan pendidikan. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
0: Temuan sejumlah benda di Pantai Konga, Kabupaten Flores Timur sempat menghebohkan masyarakat karena diduga berkaitan dengan benda bersejarah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bahkan turun langsung ke lokasi bersama tim ahli untuk memastikan nilai historis temuan tersebut. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan benda-benda itu ternyata tidak atau bukan cagar budaya. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
3: Temuan sejumlah benda di Pantai Konga, Kabupaten Flores Timur, sempat menarik perhatian masyarakat karena diduga berkaitan dengan benda bersejarah. Benda yang ditemukan antara lain salib, keris, tongkat, mahkota, dan beberapa batu yang ditemukan di dalam karung dengan kondisi terendam air laut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Herimus Namawuran, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah video temuan tersebut beredar di media sosial. Langkah awal yang dilakukan yakni memastikan keberadaan benda-benda tersebut melalui pendataan dan dokumentasi di lapangan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan nilai historis dari benda-benda tersebut. Sebelumnya, temuan di Pantai Konga diduga berkaitan dengan jejak sejarah bangsa asing seperti Portugis dan Jepang yang pernah melintasi di wilayah Flores Timur. Namun setelah dilakukan pemeriksaan langsung di lapangan, diketahui bahwa benda-benda tersebut merupakan koleksi pribadi milik warga desa. Menurut Herimus, benda-benda itu sebelumnya dikumpulkan oleh pemiliknya dan kemudian dibuang ke pantai oleh anak-anaknya sebagai bagian dari ritual tolak bala.
4: Kami sudah melakukan koordinasi ya, bahkan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi NTT itu, Pak Haris itu sudah turun langsung bersama timnya di tanggal 13 kemarin untuk melihat dan memastikan keberadaan benda-benda temuan tersebut. Awalnya kami berpikir dan berharap demikian ya, tapi setelah melakukan penelusuran, ternyata benda-benda yang ditemukan ternyata adalah koleksi perorangan warga desa yang dikumpulkan dan dibuang ke pantai oleh anak-anaknya sendiri itu sebagai bagian ya dari istilahnya tolak bala.
3: Oleh karena itu, benda-benda tersebut dipastikan tidak masuk ke dalam kategori benda cagar budaya maupun benda bersejarah. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan mendukung proses identifikasi setiap temuan yang diduga memiliki nilai sejarah. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Kantor Bulog Cabang Ende mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten Ende tahun ini. Hingga Rabu 20 Mei 2026, penyerapan beras petani tercatat mencapai 18 ton 500 kg dan masih terus bertambah setiap harinya. Laporan Su Imam.
5: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Arlan M. Tiheo mengatakan penyerapan dilakukan sejak musim panen mulai berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurutnya, saat ini sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Dijelaskan, Bulog Cabang Ende tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah melalui Bulog. Pihaknya memastikan seluruh hasil panen petani yang memenuhi ketentuan kualitas akan diterima untuk mendukung stok cadangan pangan daerah.
6: Untuk Bulog sendiri, untuk pengadaan beras petani, kami sampai dengan saat ini sudah menyerap 18 ton 500 kg. Karena musim panen baru memasuki baru sekitar 1 minggu ya, itu pun belum masuk panen raya. Terus sekarang lagi tetap berproses untuk kalau memang ada yang sudah panen dan mau mengirimnya ke Bulog, kami siap menerima.
5: Ia melanjutkan, tahun ini Bulog Cabang Ende menargetkan penyerapan beras petani mencapai 175 ton selama musim panen berlangsung di Kabupaten Ende. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani lokal.
6: Prinsipnya kami akan bekerja terus untuk mencari penyerap beras petani. Mau itu mencapai target atau melampaui, kita tetap optimis dan tetap memaksimalkan hasil panen.
5: Ditambahkan, selain menjaga stok pangan, penyerapan hasil panen juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten Ende tahun ini. Bulog Ende menilai kolaborasi bersama petani menjadi faktor penting menjaga stabilitas pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
0: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3.3 Ruteng saat ini tengah mengerjakan paket preservasi jalan pada 2 ruas jalan nasional di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Laporan Mario Alberto.
7: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3.3 Ruteng tengah mengerjakan paket preservasi jalan dan jembatan pada 2 ruas jalan nasional, yakni Ruteng Reo Kedindi serta ruas batas Ruteng menuju kilometer 210 arah Borong Kabupaten Manggarai Timur. PPK 3.3 Nur Indah Indriani menjelaskan proyek tersebut dibiayai melalui APBN tahun anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar 33 miliar rupiah. Paket pengerjaan itu ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.
8: Kita ada paket preservasi jalan Ruteng Reo Kedindi dan Kota Ruteng KM210 tahun 2026. Kita ada menangani beberapa lingkup pekerjaan. Kita ada beberapa aspal di beberapa segmen. Kita rehabilitasi minor. Kemudian kita tutup lubang. Kita ada perbaikan saluran drainasi dan juga perbaikan pasangan batu, dan kita buat juga saluran di beberapa titik yang belum ada saluran mortar, juga pasangan batu. Kemudian kita ada penanganan longsoran juga. Di situ kita di ruas KM10 kita ada purpel di situ yang masuk di kawasan hutan itu. Kemudian yang satu lagi di RRK kita dengan DPT beton dan kita pembuatan saluran juga. Intinya pokoknya kita membuat nyaman jalan bisa dilalui dengan aman, nyaman dan selamat, bisa fungsional.
7: Penanganan longsor menjadi salah satu fokus utama dalam paket preservasi tersebut mengingat kondisi geografis jalur yang rawan bencana. Selain pekerjaan jalan, preservasi juga dilakukan pada sejumlah jembatan nasional. Salah satu jembatan yang masuk dalam penanganan yakni jembatan Waipesi di Kecamatan Reo. Sementara itu, menyikapi curah hujan tinggi yang masih terjadi di wilayah Manggarai, pihak PPK 3.3 Ruteng juga melakukan langkah antisipasi dengan memasang rambu-rambu peringatan di sejumlah titik rawan longsor serta mempercepat penutupan jalan berlubang guna mencegah kecelakaan lalu lintas. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika melintasi jalur yang rawan longsor. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Berita selanjutnya. Lokapum Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen layani masyarakat secara optimal. Epi Wahab melaporkan.
3: Loka Pengawasan Obat dan Makanan atau POM Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada publik terkait pengawasan dan peredaran obat dan makanan di wilayah Manggarai Raya meliputi Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Hal ini dikatakan langsung Kepala Loka POM Manggarai Barat, Imanul K, kepada RRI.
10: Terus sebelum obat itu beredar, sebelum obat tradisional itu beredar, jamu ya, sebelum kosmetik beredar dan juga sebelum pangan beredar itu melalui pengawasan ya dari kami juga sebelum mendapatkan izin edar. Nah, setelah berizin edar maka produk itu sudah terdistribusi juga melalui pengawasan kami juga. Jadi ada tim di kami yang mereka memang tugasnya adalah melakukan pengawasan di lapangan.
3: Selain dengan melakukan pengawasan peredaran, pihaknya juga memastikan pemberian informasi melalui program informasi, komunikasi, dan edukasi kepada publik guna meminimalisir adanya gap informasi kepada masyarakat, terlebih yang berada di pelosok yang ketersediaan internetnya terbatas.
10: Dalam tim Infocom ini, kami ada dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti teman-teman RRI-nya. Ya, jadi kami sering berkolaborasi dengan RRI untuk memberikan informasi-informasi terkait obat dan makanan, isu-isu terkini. Ya, jadi kami juga beberapa kali untuk meminimalkan gap informasi kepada

untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferdi Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

0: pecinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Sore pendengar Pro Software hari ini dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Terima kasih juga untuk pendengar ya dimanapun berada yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND di hari ini dari tadi pagi hingga sore ini ya pendengar. Senang sekali saya Angela Abud kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2020.

0: aktivitas Anda di rumah maupun yang masih menunggu jam pulangnya di kantor. Untuk merefresh otaknya, boleh sekali kita bersama untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut sore hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, boleh sekali di line telepon Pro Saterari ND ya, 0821 445 11957, ataupun di line WhatsApp kami 0821 3878 8786. Oke, kita langsung saja ke Kakak Yeri Detu Elu yang sudah bergabung bersama Pro Saterari ND. Selamat sore Kakak Yeri.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya sore ini?
1: Kabarnya baik, saya baru bangun tidur.
0: Pantasan suaranya masih manja-manja ya. Oke, okay. Kakak Yeri, sore ini minta lagu apa nih?
1: Saya mau minta lagu dari Vita Alfia yang berjudul Kupuja Puja.
0: Kupuja Puja, dari?
1: Dari Vita Alfia.
0: Vita Alfia, oke, okay. Salamnya untuk siapa yang mau dipuja-puja nih?
2: Salamnya Angel dengan siapa ini sore?
0: Dengan Bang Dev Rivaldi.
2: Salamnya buat kalian berdua saja ya. Selamat bertugas.

0: Dinda di Bogor, sama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walawaru, ada Abang Asonto, ada Bang Agus di Papua, ada Ibu Wigati di Wonosobo. Okay. Untuk untuk Bang Kanis di Adonara, untuk Putra Tengah di Fakfak, Bang Nasrum di Sulawesi Tengah, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut sore hari ini. Sudah tersedia ke lagunya.
1: Lagunya Aku Puja-Puja kan dari Vita Alfia ya.
0: Iya, sudah.
1: Oke, sudah deh Kakak.
0: Oke, makasih, selamat sore.
1: Terima kasih kembali. Baik pendengar dimanapun berada, kita akan beralih ke penelpon selanjutnya di line telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin, Mbak Injil.
1: Halo, Kakak Sari Banjarmasin. Selamat sore. Apa kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Syukur ya, baik. Kita kembali di udara dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Baik, dari Banjarmasin minta lagu apa nih Kakak?
2: Lagunya Aku Ingin dari Rita Sugiarto.
1: Aku Ingin dari Rita Sugiarto.
2: Iya.
1: Salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buatnya Mas Galuh, buatnya Bang Marcel, buat yang baru turun tadi ya, salam kenal, buat Mbak Upa juga, buat Mbak Ramla, Putramu, buat semuanya aja deh. Buat lainnya sama operatornya, makasih atas waktunya, selamat sore.
1: Oke, Kakak Sari, boleh, tadi lagunya ini ya. Halo? Oke deh, terima kasih untuk Kakak Sari. Dan untuk pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Mbak Angel.
1: Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana?
3: Kilo 4.
1: Bung Oris.
3: Iya, tepat sekali.
1: Oke, Bung Oris, bagaimana kabar hari ini?
3: Kabarnya baik, tapi panas.
1: Panas, betul sekali. Kota Indi hari ini panas. Kemarin hujan ya.
3: Kemarin hujan ya.
1: Tidak menentu.
3: Iya. Lagu dulu.
1: Oke, lagu apa?
3: Topeng Cinta dari Ii Sugiyarti.
1: Topeng Cinta.
3: Ya, lagu ini spesial buat keluarga yang lagi monitor, yang sedang makan-makan. Juga buat Oma Ceril di Buanawa, Oma Desa di Jakarta, Ota di Lordes di Kalimati, Marcel di Wawaria, Maksud di Nona, Pak Fidu Warun, Nusya di Maumbawat, Mama Uci di Bukit Tangor, Bang Mano di Maunuri, untuk semuanya, tanpa terkecuali. Oke, Mas Sore, Mbak Angel.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Bung Oris di Kilo 4 ya. Selamat menikmati nanti lagunya. Dan salam juga untuk sekeluarga yang masih mendengarkan atau lagi pantau Prosa Terari Endi di sore hari ini. Ya, kita ke penelpon selanjutnya, ada Bapak Manda di line WhatsApp ya. Mendengar, selamat sore Bapak Manda.
4: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Ade Angel.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore juga Bapak Manda, bagaimana kabar hari ini?
4: Hari ini honorin lagi mendung-mendung tapi belum hujan.
1: Iya, tapi panas juga ya Bapak Manda.
4: Iya.
1: Oke, sore ini minta lagu apa nih?
4: Kalau gitu lagu dari Yus Yunus, Sabut Tangan Merah.
1: Iya.
4: Dari Yus Yunus, Sabut Tangan Merah.
1: Sabut Tangan Merah. Siap, lagunya untuk siapa nih Bapak Manda?
4: Dan pertama buat Ade Angel bareng di Box Musik Bung Dev, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terus buat Bunda Ima, Ade Fia, Ade Nano, Bung Markus, Ade Widya, Ade Lia, Ade Olin, Bung Jabok, semuanya di Maumere, selamat sore. Terus buat Bung Agus di Papua, Selin di Adonara, Bung Abdi di Palembang, Bung Joni juga di sana, Bung Abdi Henti di Kupang, Oma Ceril di Buanawa, terus Bung Milara juga di Buanawa, Ade Eta, Ade Endang, Ade Rian, semuanya di Wajawa, selamat sore. Buat Ade Ayu Dimbai, terus buat Rehan Sipri, Bapak Ingrid, Bung Servas, Mama Oce, terus buat Mama Femi di Solorowa, Yanti di Wolowea, Ustaz Abdel Surta di Monura, Putra Datumali, Mama Ino, Mama Ciko di Paumali, terus Bu Maksi di Nona, Nursia di Mombawa, Opa di Lordes, Bung Oris, Bung Loris, Bung Asfanto, Bung Martel di Loria, terus Bung Darwin di Raworeke,
1: okay.
4: Opa Natalia, Kalimati, terus Bung Ade Fatma bareng Ade Angki di Tuli-Tuli, Bung Ade Puja di Papua Buntuni, Papi di Walwaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Dinda di Bogor, terus Bung Anasrun di Buton Tengah, terus Lalu juga di Buton Tengah, Ma Oma Deva di Jakarta, Bung Odoy di Jambi. Singkatnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan podcast RND, semoga RND semakin jaya di udara. Buat Ade Angel, terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih kembali Bapak Manda, selamat sore juga, salam sehat selalu, salam hangat juga untuk sekeluarga. Kita ke penelpon selanjutnya, selamat sore.
5: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
5: Jawa Timur bergoyang.
1: Wow, dari Jawa Timur bergoyang dengan Mas Galuh. Selamat sore.
5: Iya, selamat sore Mbak Leli. Ini Mbak Leli kah?
1: Dengan Angel di sini Mas Galuh.
5: Oh, Bang Angel, Mbak Angel.
1: Iya Mas. Oh, iya. Gimana kabar? Iya,
5: kira Mbak Leli hampir mirip-mirip semua penyiarnya.
1: Suaranya. Iya ya, oke. Okay. Tapi untuk menyenang. Menyemangati tentunya ya Mas Galuh dan
5: juga Jawa Timur bergoyang.
1: Jawa Timur bergoyang. Minta lagu apa dari Jawa Timur?
5: Dunia Milik Kita Berdua.
1: Dunia Milik Kita Berdua. Oke. Okay. Salamnya
5: dari Mujen Alatas ya.
1: Dari
5: Mujen Alatas sama
1: Musin Alatas.
5: Iya.
1: Oke, okay, siap. Lagunya untuk siapa nih Mas Galuh?
5: Ya, lagunya untuk Sayang Pusari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terus ada Bang Marcel, Opa Lodes, ada Mbak Yanti, ada Mbak Ririn, ada Bang Ramon, ada Santi dan semua aja yang lagi mantau. Buat yang siar, terima kasih, mudah-mudahan sukses selalu dalam hidupnya, Mbak Angel.
1: Amin, terima kasih Mas Galuh untuk doanya. Salam.
5: Selamat sore.
1: Salam sehat juga untuk Mas Galuh dan juga sukses selalu ya. Oke, pendengar dimanapun berada, kita akan hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk menemani Anda di sore hari ini. Tentunya Pro Dangdut akan hadir hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: sensasi. Bikin menu favoritmu makin seru. Sekali dip, totally dread.
1: KFC

gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit
1: itu? Lolo ya lebih kasihan kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Pahiti toh.
0: Oh iya ya.

kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

di Prodangdut Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mau bergabung boleh sekali ya di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786.

0: Oke, pendengar, sebelum kita ke penelpon, ada yang sudah bergabung di line WhatsApp ya. Katanya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang kakak penyiar, ini dengan Mama Cira dari Lorong Bidadari. Mohon maaf, dari Lorong Bidadari. Mau request lagu Dangdut Goyang Geleng-Geleng. Lagu ini khusus buat anak saya yang paling kecil, Nona Stevie, yang suka sekali sama lagu ini. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih kembali. Salam hangat juga untuk si Nona kecil nih, Stevie ya, di rumah. Untuk nanti lagunya akan saya hadirkan. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Angel.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Nurti
0: ya,
1: di membawa.
0: Iya. Kakak Nursia, selamat sore.
1: Iya, Mbak Angel.
0: Mau bawa sore ini bagaimana? Hujankah di sana, Kakak Nursia?
1: Mau bawa cerah panas, tapi mendung juga begitu, Mbak Angel.
0: Sama ya, tapi baru ya, saja
1: katanya tidak menentu begitu, Mbak Angel.
0: Iya, benar sekali, kota ini juga tidak menentu. Sama perasaanku sama dia ya, tidak menentu.
1: Iya, kalau soal perasaanku tetap menentu, kalau soal perasaanku tidak menentu begitu.
0: Oke, okay. Pastinya kalau di Pro Dangdut sudah menentu ya, Kakak Nurs ya.
1: Oh, di Pro Dangdut juga selalu menentu dong.
0: Oke, okay, baik. Kakak Nursia minta lagu apa sore ini?
1: Lagunya dari Medira, sayang, sayang aku dari Medira.
0: Iya, judulnya apa nih, Kak? Mohon maaf, suaranya tidak terdengar.
1: Sayang aku.
0: Iya?
1: Sayang aku.
0: Kakak Nursia tidak terdengar di udara suaranya.
1: Oh iya, ini Lady Rose-nya judulnya Aku Ingin Disayang. Aku Ingin Disayang, Mbak Angel.
0: Aku?
1: Aku Ingin Disayang.
0: Aku Rindu?
1: Aku Ingin Disayang.
0: Oh, Aku Ingin Disayang.
1: Iya, Mbak.
0: Sama lagunya, lagu dari mana, dari siapa nih, Kak Nursia?
1: Dari Lady Rose.
0: Oke, Lady Rose, siap. Yeah. Lagunya untuk siapa nih?
1: Untuk pertama kupincikan buat Mbak Angel bersama Bung Operator. Selamat pagi buat Mbak Angel. Dan semoga RRIND juga selalu berudara. Semoga buat Dr. Randy yang ada di Aksara. Untuk selalu dan salam sayang selalu. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustaz Abdullah, Bapak Manda. Makasih. Ada Bapak Dumas, Bapak Asunto. Ada putrimu sudah kembali bersama keluarga dan bersama kekasih-kasihnya Mbak Ramla ya. Semoga ini selalu memantau selalu. Ada Bu, ada Kalori Kori, ada Lori juga, ada Mbak Ceri di Banawa. Ada Bapak Asri yang ada di Warungnya, Kak Masin Sperna. Kak Arsul juga di Mbaknya, ada Bu Leri. Ada Bapak Inggris, ada Bu Serva, ada Bu Suki, ada Bu Irhan, ada Kak Endang di Sekitaran Kodim, ada Eka juga, ada Mama Ute, ada Mama Zunda di Mama Masa, terus ada Bapak Delorbel, kita dimaki, di sana ada Kak Raja. Kak Natalia juga, selamat sore, ada Oma Deta di Jakarta, Mbak Ramla di Busen, ada Bunda Lima, ada Om Markus, ada Mbak Lidia, ada Kak Tati di Walaru, ada Nana juga, ada Mbak Fia, ada Mbak Asti, ada Bung Riko, dan untuk seluruh pendengar setia RRIND, di mana saja berada. Berikutnya selamat sore dan selamat monitor. Oke, lagunya apa ya, Mbak Indah?
0: Untuk lagunya, oke, Kakak Nursia tadi lagunya ini ya, lagu dari Sabar.
1: Oh, iya.
0: Aku Ingin Disayang.
1: Mbak Indah, terima kasih.
0: Dari Lady Rose. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali suaranya tidak terlalu dengar jelas ya, Kakak Nursia. Untuk lagunya pasti akan saya hadirkan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.

0: Ya, pendengar dimanapun berada yang tadi sempat telepon di line awal telepon ya, coba menghubungi kembali lagi soalnya ada kesalahan teknis ya pendengar, tidak bisa dijawab begitu. Untuk Anda yang masih bersama kami, oke, sudah terhubung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bunda Ima ya.
1: Iya.
0: Bunda Ima.
1: Bunda Ima sudah lupa suaranya ini.
0: Bunda Ima dengan siapa di sini ya?
1: Ya, dengan Ade Angel.
0: Oke, top Marco top Bunda, Bunda Ima. Lagu untuk sore ini mau dengar lagu apa nih Bunda?
1: Lagunya Eris Tusan dengan judul Rindu Ayah.
0: Rindu Ayah. Salamnya untuk iya. Siapa nih Bunda?
1: Ya, salamnya pertama tentunya buat Ade Angel yang cantik. Selamat sore bersama operatornya ya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati bersama kru-kru yang ada di Pro 1ND semuanya. Salam sehat selalu. Ada Oma Cheryl. Selamat sore Oma. Mana suaranya? Kasihan Bunda belum bisa pantau Oma, jadi belum bisa dengar Oma punya suara. Ada Putra Mus, ada Om Papi, selamat sore. Ada Adik Nyeri, Adik Nano, ada Bang Marcel, ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, terus Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, semuanya selamat sore. Ada Mbak Nursia, Bunda Yuli, dan teman-teman yang ada di Palu, ada Bang Nasrun, ada Bang Andi di Makassar, ada Putra Tengah, ada Oma Deva, salam sehat bersama Bunda Wigati juga, selamat sore, Bapak Widi juga, semua teman-temannya yang ada di Momere semuanya tanpa terkecuali yang sudah disapa tadi siang, semuanya selamat selamat sore dan salam sehat Tuhan memberkati. Buat Ade Angel, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih kembali Bunda Ima. Selamat sore, sehat-sehat juga untuk Bunda Ima ya, dan juga pendengar RRI yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Mbak Angel.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Bapak Ingrid.
0: Oke, baik. Bapak Ingrid, bagaimana kabar sore ini Bapak?
2: Kabar lagi mendung.
0: Kabarnya baik, tapi suasana di sana lagi mendung ya.
2: Iya.
0: Sore ini minta lagu apa nih Bapak?
2: Lagu-lagu ikutan aja yang Bapak Angel kasih.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
2: Pertama untuk Bapak Angel dan mereka cukup sama sore sama tugas. Bunda Ima lagi barusan lihat. Terima kasih ya tenggolannya. Mas Eril, Santi, Menur Membawa, Pati Uluwaru, Jepang Semester, terima kasih Pak Angel.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Bapak Ingrid ya, sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Ya, pendengar dimanapun berada, kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk menemani aktivitas Anda sore hari ini. Lagu Goyang Geleng-Geleng dari Gita Yubi, spesial untuk nona kecil Stevie ya, yang ada di Lorong Bidadari.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Banyak orang yang mengira cantengan terjadi karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari, terutama pada kuku kaki. Jadi, jangan anggap sepele cara memotong kuku. Kebiasaan kecil yang

halo pendengar RIND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRIND. Sekali di udara, tetap di udara.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pendengar RRI di manapun berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Di sore hari ini, saya Angela But yang masih menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagi yang mau bergabung boleh sekali di line telepon 082138788786 atau di 082144511957 ya. Selamat sore juga untuk Anda yang tetap setia bersama kami di streaming rri.co.id maupun di RRI Digital. Semoga tetap semangat ya. Oke, kita ke panel phone selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya, terputus ya pendengar bagi yang sempat menghubungi tadi. Oke, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut adalah kita, Nona Angel.
0: Selamat sore kembali Oma Ceril. Bagaimana kabarnya Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Baik juga nih Oma. Sore ini minta lagu apa nih Oma?
1: Oma mau minta lagu punya Rumah Irama.
0: Iya.
1: Judulnya Begadang.
0: Jangan begadang, begadang. Itu ya Oma ya.
1: Jangan begadang.
0: Oke, jangan begadang. Lagunya untuk siapa nih Oma?
1: Yang pertama untuk Nana Ege bersama operatornya lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Kopi balik untuk teman-teman yang dari tadi yang sudah lewat semua. Yang tidak sebutkan namanya satu persatu, ucapannya selamat sore, selamat mendengarkan. Terima kasih Nona Angel, selamat sore.
0: Baik, terima kasih kembali Oma. Selamat sore juga, sehat-sehat juga untuk Oma ya. Ya, pendengar dimanapun berada, tentunya sore hari ini kita akan sisa waktu ya, maksudnya sisa waktu kita di Pro Dangdut hingga pukul 16 ini kurang lebih 15 menit lagi atau 13 menit lagi ya untuk kita bersama di Pro Dangdut. Bagi yang mau bergabung boleh sekali meninggalkan komentarnya di line WhatsApp Pro Satelari Anda juga ya sore ini di 082138788786.

Ya, sambil menantikan yang pendengar, saya ingin hadirkan dulu lagu dari Roma Irama, Jangan Begadang. Untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada, jangan terus-terus begadang ya, karena begadang ada akibatnya. Oke, untuk Anda spesial kami hadirkan pendengar RRI dimanapun Anda berada.

0: Kau menguap saja terus. Menguap, menguap saja terus.
1: Sa mengantuk na. Aduh sumpah. Mata berat Mau tidur na.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola. Sibuk game. VC grup jalan terus. Pokoknya tuh kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami ya. Dan Pro Dangdut kita sudah akhiri di sore hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang ingin sekali bergabung ya di edisi selanjutnya pukul 14.30 hingga 16 di hari-hari selanjutnya ya, pendengar, tentu dengan lagu-lagu Pro Dangdut. Kita masih bersama Anda di Florata sore ini dengan sejumlah informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan pendaftaran bantuan program padat karya reguler 2026 secara gratis. Nah, unggahan ini menyertakan tautan yang disebut sebagai akses pendaftaran program. Unggahan itu juga mengklaim bahwa masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan padat karya seperti pembangunan jalan, saluran air, hingga irigasi. Narasi ini kemudian menarik perhatian warganet dan dibagikan ulang di media sosial. Namun dilansir dari komdigi.go.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan dalam unggahan ini tidak mengarah ke situs resmi pemerintah. Tautan ini justru meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Tim pemeriksa fakta kemudian melakukan penelusuran menggunakan kata kunci terkait program padat karya 2026. Hasilnya diketahui bahwa pendaftaran program resmi dilakukan melalui kanal pemerintah yang sah. Program padat karya reguler tahun 2026 tercatat dibuka pada 30 April hingga 16 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Bizub Kemnaker. Pemerintah memastikan bahwa program ini tidak dipungut biaya dan hanya dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Karena itu, masyarakat diminta berhati-hati terhadap tautan yang tidak berasal dari sumber resmi. Nah, pendengar, dengan demikian unggahan yang menyertakan tautan pendaftaran padat karya 2026 merupakan konten tiruan. Tentunya masyarakat dihimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mengisi data pribadi secara daring. Pendengar, untuk Anda juga ya di sore hari ini yang ingin sekali mengetahui informasi cek fakta lainnya, Anda boleh cari di laman resmi kami rri.co.id untuk mengetahui informasi-informasi lainnya. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya, pendengar. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Ya, baik, pendengar di ruang dengar Anda, sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Astacita berjaringan relay dari Pro 1 Jakarta untuk Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atau Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau ini barukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut.
0: Iya,
1: tapi
0: iya.
1: kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, uh-huh. Ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Oh. Uh-huh. Berbeda dengan yang terbarukan ya, Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Kayak energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh iya.

0: menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLN biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S.Hud M.Si, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S.Hud M.Si, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Pak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa? Boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSL ya, biar lebih ini ya, PSL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ulang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya, gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu ya. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya. Kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur,
2: masih ada,
1: ya
2: masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Iya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya
2: banget
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratan ya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih Ibar, yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.

0: matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya

0: transformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia yang bantuannya dari USA itu.

0: produsen wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pen-

Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Anda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi nah, gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuliran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hari satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga

0: panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam

0: pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kafina, semua kita
2: gunakan. Ini kan ini dua kali ini baru
1: berangkat. Briket, dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali, itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Bintaro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah

0: Pemuda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Karena ada isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Kan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis.

Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan juga RRI Atambua edisi Kamis 21 Mei 2026. Dengan berita utama, kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen, maksud kami musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Berita selengkapnya disampaikan bersama saya Angela Butt.

0: Kita awali informasi pertama, kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Hingga Rabu 20 Mei 2026, penyerapan beras petani tercatat mencapai 18 ton 500 kg dan masih terus bertambah setiap harinya. Laporan disampaikan Suimam.
1: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Arlan Mtiheo, mengatakan penyerapan dilakukan sejak musim panen mulai berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurutnya, saat ini sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Dijelaskan, Bulog Cabang Ende tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah melalui Bulog. Pihaknya memastikan seluruh hasil panen petani yang memenuhi ketentuan kualitas akan diterima untuk mendukung stok cadangan pangan daerah. Ia melanjutkan, tahun ini Bulog Cabang Ende menargetkan penyerapan beras petani mencapai 175 ton selama musim panen berlangsung di Kabupaten Ende. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani lokal.
2: Untuk Bulog sendiri, untuk pengadaan beras petani, kami sampai dengan saat ini sudah menyerap 18 ton 500 kilo, 500 kilogram. Karena musim panen baru memasuki baru sekitar 1 minggu ya, itu pun belum masuk panen raya. Nah sekarang lagi tetap berproses untuk kalau memang ada yang sudah panen dan mau menerima, mengirimnya ke Bulog, kami siap menerima. Target tahun ini kita untuk Kabupaten Ende 175 ton untuk beras petani.
1: Ditambahkan, selain menjaga stok pangan, penyerapan hasil panen juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten Ende tahun ini.
2: Mungkin kami sedikit menambahkan, apabila ada petani yang sudah memanen dan hasil berasnya mau dimasukkan ke Bulog, boleh konfirmasi ke kami, boleh kontak kami, kapanpun kami akan tetap menyerap beras petani.
1: Bulog Ende menilai kolaborasi bersama petani menjadi faktor penting menjaga stabilitas pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Laporan Christian Dimau.
3: Kepala SDI Tanah Merah 2, Emilia Ilimau, menilai program makan bergizi gratis sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan siswa, khususnya dalam pemenuhan gizi harian anak-anak usia sekolah. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan siap belajar. Lanjut Emilia, kehadiran program MBG sangat membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang mengatakan banyak siswa yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan, kini dapat mengikuti proses belajar dengan kondisi fisik yang lebih baik setelah mendapatkan asupan makanan bergizi. Ia menjelaskan bahwa gizi yang cukup memiliki pengaruh besar terhadap konsentrasi dan daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran. Dengan adanya program ini, siswa menjadi lebih aktif dan mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal.
4: Anak yang dulunya alfa ini dampaknya positif. Anak yang dulu alfa, dia akan datang otomatis. Yang kedua, membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari, pagi, jam 4, tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Andai kata mereka di rumah sana, maka mereka tidak makan. Lalu, namanya kami di sini orang susah. Sekolah ini dia punya anak yang pegawai itu mungkin 7 orang. 7 anak pegawai. Lain daripada itu petani, ojek, kemudian pedagang kaki lima yang sering kami. Kemana antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar gitu.
3: Selain itu, menurutnya program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makanan bergizi menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif dalam peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut.
4: Sangat membantu gizinya. Dulu itu mau sakit nih, banyak sekali yang sakit-sakit. Sekarang dan adanya MBG sangat membantu.
3: Ibu Akia berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Program ini dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Nusa Tenggara Timur mengusulkan kepada pemerintah menerapkan sistem aplikasi pengiriman WhatsApp Blast dalam rangka mendukung program Proactive Collection Coverage PCC atau cakupan penagihan proaktif dan conversion rate dari proaktif chasing CRPC atau tingkat konversi dari upaya proaktif dalam mengejar atau mendekati pelanggan. Selengkapnya disampaikan oleh Alotani.
5: Jasa Raja secara nasional ini sudah membuat namanya program Proactive Collection Coverage, Pak. Jadi yang selama ini kita menunggu.
6: Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan di Kupang menjelaskan, aplikasi yang ditawarkan kepada pemerintah untuk memudahkan masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotor melalui kanal otomasi dan operasional digital atau Komodo. Ia menjelaskan, aplikasi tersebut dapat mengukur aktivitas mengejar proaktif casing bukan menunggu, mengukur efektivitas aksi sigap di lapangan dan rasio objek yang berhasil bayar setelah dilakukan proaktif casing atau bertindak lebih dahulu dan tidak menunggu.
5: Saat ini kita cuma bisa ngasih informasi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kepada Bapak Sumantri, pemilik kendaraan BH1305JR. Masa berlaku SWD KLLJ dan pajak Anda mati tanggal 1 Januari 2026. Silakan membayarkan pajak melalui aplikasi Signal, melalui aplikasi Pro ETT, atau datang ke Samsat dengan alamat ini. Dan ini tidak berbayar, ini aplikasi murni buatan kita. Jadi kalau boleh, ini kita pakai bersama.
6: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Maximus Jemadu mengharapkan ada penerapan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan dalam menerapkan sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, hal tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5: Ketika masyarakat ini memenuhi kewajibannya dalam konteks pelayanan publik, haknya yang harus didahulukan, bukan kewajiban. Ketika dia di tempatnya, dia bisa mengakses informasi terkait pelayanan Samsat dari beberapa inovasi digitalisasi, itu pemenuhan hak. Ketika dia pergi ke kantor Samsat atau ke Samsat keliling, dilayani oleh petugas dengan ramah, itu pemenuhan hak pelayanan publik.
6: Jasa Raharja NTT mendorong adanya kolaborasi dalam pendataan kendaraan dinas, pembayaran kendaraan dinas melalui satu pintu badan aset, serta mendukung sosialisasi pergub terkait pembatasan subsidi BBM dan TPP ASN di kabupaten kota. Mendorong pembentukan sekretariat TPS Provinsi NTT sebagai langkah strategis untuk memastikan koordinasi, konsolidasi data, dan pengendalian program berjalan terpadu, terstandar, dan berkesinambungan. Menyediakan kanal komunikasi massal yang seragam, cepat dan mudah digunakan oleh seluruh Samsat sebagai dukungan percepatan penagihan serta penyampaian informasi layanan secara lebih efektif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, polemik pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak masuk ke RDP kedua di Komisi 1 DPRD Belu. Selengkapnya disampaikan oleh Egi Araujo.
7: Persoalan pergantian RT RW di Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu telah masuk pada rapat dengar pendapat kedua di DPRD Belu. Pantauan RRI dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi 1 DPRD Belu, suasana tegang sempat terjadi karena dua kubu, yakni RT RW yang baru diangkat dan RT RW yang diberhentikan saling klaim. satu sama lain. Walaupun sempat tegang, hasil RDP tersebut muncul dua rekomendasi dari Komisi 1 DPRD Belu. Ketua Komisi 1 DPRD Belu Edmundus Tita usai RDP tersebut mengatakan bahwa Komisi 1 merekomendasikan agar SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh Lurah Lidak dilakukan peninjauan kembali karena cacat hukum. Selain itu, rekomendasi kedua yang juga ditetapkan pada RDP tersebut, yakni Komisi 1 meminta agar Camat Atambua Selatan, Tata PM Organisasi, untuk segera menginisiasi atau melakukan musyawarah di kelurahan kaitan dengan pengangkatan RT RW.
8: Sampaikan hasil RDP kedua ini.
9: Ya, ini RDP kedua terkait kelurahan Lidak hari ini. Terkait pengangkatan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak, itu kan kita minta supaya SK itu tinjau kembali karena cacat hukum, tidak melalui musyawarah. Jadi ya, itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua itu kita minta Ibu Camat Atambua Selatan, Tata PN Organisasi untuk memfasilitasi musyawarah di musyawarah di kelurahan untuk pengangkatan RT RW di Kelurahan Lidak. Tapi SK yang kita rekomendasikan ini tidak menutup kemungkinan ada kebijakan dari semua tokoh masyarakat, orang tua semua RT RW dan Ibu Camat dan Pak Lurah bisa duduk pulang, bisa duduk sama-sama bagaimana untuk musyawarah secara kekeluaran dalam hal pengangkatan dan pemberhentian RT RW. Dan bukan orang bukan orang lain, orang saudara semua. Jadi ini saya penegasan dari kita supaya ke depan Lurah Lidak lebih baik lagi. Mereka pulang dan namanya.
7: Edmundus Tita berharap musyawarah di tingkat kelurahan bisa ditempuh sehingga persoalan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak tidak berkepanjangan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, ratusan pelajar hingga mahasiswa di Kota Kupang unjuk kreativitas teknologi dalam Filosi Robotik Competition and Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi.
10: PT Filosi Exciter Inovasi menggelar Filosi Robotik Competition di Kota Kupang dengan melibatkan lebih dari 100 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga umum. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Kupang dan direncanakan menjadi agenda tahunan. Kompetisi ini bertujuan membuka ruang inovasi sekaligus menumbuhkan minat teknologi bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Guru SDN bertingkat Naikoten, Andro Seran, selaku pendamping peserta menyebut kompetisi robotik menjadi pengalaman baru bagi siswa sekolah dasar. Menurutnya, semangat belajar anak-anak meningkat karena adanya tantangan dan kompetisi di bidang teknologi.
11: Melalui kompetisi ini, kami harapkan nanti di sekolah juga diadakan salah satu materi khusus atau kurikulum yang lebih ke teknologi untuk mempersiapkan anak-anak untuk lomba seperti ini. Ini menjadi hal baru, jadi mental anak-anak SD ini kan seperti yang kita tahu kan sangat perlu kita ajarkan dari sangat dasar. Anak-anak itu sangat bersemangat untuk ikut lomba ini.
10: Dari peserta perguruan tinggi, mahasiswa Universitas Pertahanan menampilkan inovasi alat siram otomatis dan bagang apung otomatis berbasis sistem digital dan dapat dipantau melalui website. Mahasiswa program studi perikanan tangkap, Dia Ayu Handiri mengatakan, inovasi tersebut diharapkan membantu nelayan Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi modern dalam sektor perikanan. Sementara mahasiswa budidaya tanaman perkebunan, Firdaus Yuniarta berharap alat siram otomatis dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan rendah di Nusa Tenggara Timur.
12: Diharapkan dengan bahan apung ini nelayan NTT khususnya untuk perikanan tangkap yang ada di Nusa Tenggara Timur di mana wilayah perairannya itu sangat luas bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga mulai merambat ke digitalisasi dan juga teknologi yang lebih maju.
13: NTT ini sendiri dengan curah hujan yang sangat kecil dan suhu yang sangat ekstrim dapat membantu para petani atau para perusahaan bisa membuat tanaman itu menjadi
10: Filosi Robotik Competition and Expo 2026 diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi teknologi dari Indonesia Timur, sekaligus mendorong generasi muda Nusa Tenggara Timur semakin siap menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dandim 1627 Rotendaus, sebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai langkah strategis daerah bangkitkan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
14: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendau. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendau turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di berbagai desa dan kelurahan. Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendau, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santia Diwicaksono kepada RRI mengatakan pembangunan KDKMP kini hampir menjangkau seluruh wilayah. Dari 119 titik pembangunan, saat ini 118 titik telah berjalan. Menurut Dandim, satu titik terakhir berada di Desa Landuti yang kini telah memiliki kesiapan lahan pembangunan. Dengan demikian, seluruh target pembangunan KDKMP di Kabupaten Rotendau dipastikan segera terpenuhi. Dandim menjelaskan kehadiran KDKMP memperkuat mobilisasi hasil bumi masyarakat desa. Produk pertanian dan komoditas lokal dapat diberdayakan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Selain itu, fasilitas KDKMP juga mampu menunjang program makan bergizi gratis maupun kebutuhan ekonomi masyarakat lainnya. Potensi komoditas unggulan Kabupaten Rotendau dinilai sangat mendukung keberhasilan program tersebut. Dalam pengelolaannya, KDKMP diperkuat melalui organisasi koperasi, bisnis asisten, dan manajer profesional. Langkah ini dilakukan agar pengembangan koperasi berjalan lebih modern dan berkelanjutan.
15: KDKMP Rotendau saat ini sudah 118 titik yang kita bangun dari 119. Terakhir semasa dapat Landuti sudah ada lahan, maka lengkap 119 titik. Dengan demikian tentunya hal itu menjadikan suatu langkah strategis bagaimana perubahan ekonomi di masyarakat. Karena dengan adanya penambahan fasilitas baik daripada armada, mobilisasi daripada hasil bumi masyarakat yang diambil oleh KDMP diberdayakan untuk mensupport daripada MBG dan program-program lainnya, apalagi dihadapkan dengan hasil komoditas yang sangat berpotensi di Rotendau ini, tentunya akan sangat-sangat mendukung bagaimana untuk mengoptimalisasi dan melalui dengan organisasi yang telah dibentuk, BA-BA yang telah dibentuk, serta daripada manajer yang akan disusun. Hal ini tentunya mereka akan lebih profesional mendukung dari segi teknologi, SDM, dan pengembangan ke depannya.
14: Dandim 1627 Rotendau Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Disantia Diwicaksono menambahkan, keberhasilan program membutuhkan komitmen tulus seluruh pihak dalam melayani masyarakat. Menurutnya, KDKMP menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan, energi, dan nasionalisme masyarakat.
15: Suatu langkah yang strategis harus diperlukan suatu komitmen yang sifatnya tulus, ikhlas, pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, tentunya hal itu akan menjadikan daripada bagaimana kita mengoptimalkan di Malaysia untuk membentuk daripada ketahanan pangan, ketahanan daripada energi, ketahanan daripada nasionalisme kita semua.
14: Program KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Rotendau. Kehadiran koperasi desa juga diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta inti sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Sekian warta inti sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Kemendikbud dan BPIP RI tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Di sore hari ini kembali kami update ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Ende, Sika, dan Nagekeo. Informasi ini disampaikan oleh Kakak Ibrahim Wasis dari Prakirawan BMKG Kabupaten Sika. Sudah terhubung bersama Prosat RRI Ende. Selamat sore, Kak Ibrahim.
1: Halo, selamat sore.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Ende. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo untuk esok hari Jumat 22 Mei 2026. Untuk kondisi secara umum, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kondisi angin diperkirakan dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Selanjutnya untuk informasi cuaca yang lebih lengkap, masyarakat bisa download aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store maupun Play Store. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI Ende.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Ibrahim atas informasinya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk Anda dan juga informasi cuaca maritim wilayah Kabupaten Ende, Sika.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar RRI mewakili pimpinan dan juga angkasawan-angkasawan angkasawati RRI-ND, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat azan maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hasana Islami. Berbicara tentang dunia penerbangan pada hari ini, maka tokoh-tokoh yang diingat adalah Sir George Kelly, Otto Lilienthal, Santos Dumont, dan Wright bersaudara. Mereka dikenal sebagai tokoh-tokoh yang merintis dunia penerbangan. Namun, ternyata peletak dasar konsep pesawat terbang pertama adalah seorang ilmuwan muslim dari Spanyol, Abbas Ibnu Firnas. Ibnu Firnas melakukan uji coba terbang ribuan tahun sebelum Wright bersaudara. Di barat, dirinya dikenal dengan nama Armen Firman. Lahir pada 810 Masehi di Izinran Onda, Al-Andalus, kini Ronda Spanyol. Hidup pada saat pemerintahan Khalifah Umayyah di Andalusia. Terkenal ahli dalam berbagai disiplin ilmu, selain seorang ahli kimia, ia juga seorang humanis, penemu, musisi, ahli ilmu alam, penulis puisi, dan seorang penggiat teknologi. Pada tahun 852, di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Rahman II, Ibnu Firnas memutuskan untuk melakukan uji coba terbang dari menara masjid Mezquitaidi, Cordoba, dengan menggunakan semacam sayap dari jubah yang disangga kayu. Sayap buatan itu ternyata membuatnya melayang sebentar di udara dan memperlambat jatuhnya. Ia pun berhasil mendarat walaupun dengan cedera ringan. Alat yang digunakan Ibnu Firnas inilah yang kemudian dikenal sebagai parasut pertama di dunia. Keberhasilannya itu tidak lantas membuatnya berpuas diri. Dia kembali melakukan serangkaian penelitian dan pengembangan konsep serta teori yang ia adopsi dari gejala-gejala alam yang kerap diperhatikannya. Tahun 875, saat usianya menginjak 65 tahun, Ibnu Firnas merancang dan membuat sebuah mesin terbang yang mampu membawa manusia. Setelah versi finalnya berhasil dibuat, ia sengaja mengundang orang-orang Cordoba untuk turut menyaksikan penerbangan bersejarahnya di Jabal al-Arus atau Mount of the Bright di kawasan Rusafa, dekat Cordoba. Abbas Ibnu Firnas wafat pada tahun 888. Selanjutnya, gagasan inovatif Ibnu Firnas kemudian dipelajari Roger Bacon 500 tahun setelah Firnas meletakkan teori-teori dasar pesawat terbangnya. Kemudian sekitar 200 tahun setelah Bacon, atau 700 tahun pasca uji coba Ibnu Firnas, barulah konsep dan teori pesawat terbang dikembangkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: chat nih.
1: Nanyain udah di mana? OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masak.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus,

0: Kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
2: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore menjelang malam ya. Di malam hari ini, untuk Anda kembali kami hadirkan program musik informasi. Ya, pendengar datang dari dunia olahraga untuk Anda, Piala Dunia 2026, Budaya Meksiko siap menyapa dunia. Mexico City, kota terpadat Amerika Utara, memadukan sejarah kaya dalam, maksud kami dengan budaya modern yang hidup, dan ini menjadi atmosfer Piala Dunia 2026. Lalu lintas macet bukan pemandangan baru di kota ini. Dengan 23,1 juta jiwa, polusi akan mengganggu pernapasan supporter yang akan mendukung tim kebanggaannya. Ya, pendengar, Mexico City berada di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut sehingga perlu adaptasi keras. Mexico juga banyak katedral dan istana negara. Kuliner Mexico City berkelas dunia, perpaduan street food dan juga inovasi lokal yang kaya rasa. Tacos jalanan hingga Roma dan Condesa menawarkan pengalaman kuliner yang beragam. Nah, pendengar, kota ini menyiapkan 18 venue publik untuk siaran langsung Piala Dunia gratis bagi masyarakat. Area ini bebas alkohol dan menghadirkan budaya serta kegiatan olahraga menarik. Dan menariknya lagi, yaitu 7 venue ini dibuka 39 hari menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis untuk publik. 11 lainnya menayangkan laga tim nasional Meksiko dan highlight pertandingan. Untuk Anda yang ingin tahu informasi lainnya, pendengar, boleh akses di laman resmi kami rri.co.id.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya,

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Baik pendengar, masih dari Durian ND ya, untuk Anda kembali kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi menjual tiket dengan harga tinggi. Kereta yang menjadi salah satu alat transportasi di New York pun meroket harga tiketnya. Nah, untuk para supporter yang akan menuju MetLife Stadium, siap-siap merogoh kocek senilai $150 untuk perjalanan pulang pergi dari harga yang biasanya hanya $13 ya, pendengar. Nah, hal ini harga ini mengalami 12 kali kenaikan untuk perjalanan yang memakan waktu 15 menit. Alat transportasi umum mau tak mau jadi pilihan supporter karena minimnya fasilitas parkir di stadion. Nah, pendengar, diperkirakan sekitar 40.000 supporter akan menggunakan kereta di setiap pertandingan. Stadion milik klub NFL, Giants and Jets ini akan jadi venue untuk 8 laga untuk Brasil, Prancis, Jerman, dan Inggris. Nah, penyebab kenaikan tarif dilakukan demi menutup biaya transportasi selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Nilai mencapai $62 juta. Pemerintah setempat mengeluarkan dana $14 juta untuk mengantisipasi dana yang dibutuhkan. Nah, pendengar, harga tiket naik ini dibutuhkan untuk menutupi sisanya. Diakui pihak pengelola, kenaikan ini bukan mengambil keuntungan ya, tetapi pengelola hanya berusaha untuk menutup biaya yang dibutuhkan.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati, RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI,

0: Baik pendengar, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda. Kembali kami hadirkan info untuk Piala Dunia ya 2026. Ya, dipimpin pelatih Hong Hyung-bo, tim nasional Korea Selatan bertolak ke Salt Lake City, Amerika Serikat. Sebanyak 26 pemainnya masuk kamp latihan. Nah, pendengar, Asosiasi Sepak Bola Korea memilih Salt Lake City di ketinggian 1.300 meter sebagai tempat latihan adaptasi. Dan para pemain diharapkan beradaptasi secara cepat ya. Dan selain itu juga di Salt Lake City, timnas sepak bola Korea berlatih di markas Real Salt Lake Universitas Utah. Son Heung-min bergabung nanti usai satu pertandingan MLS di hari Minggu nanti. Dan pendengar, selama di Utah, Korea Selatan akan bertanding melawan Trinidad dan Tobago serta El Salvador pada 3 Juni. Nah, dua agenda uji coba ini penting jelang laga sesungguhnya. Dijadwalkan skuad berjuluk Taeguk Warriors bertolak ke Guadalajara, Meksiko pada 5 Juni nanti ya. Mereka akan fokus menghadap laga babak grup. Selain itu juga saat mengumumkan ke 26 pemainnya, Hong sempat menyebutkan target Korea Selatan yang ingin lolos dari babak grup. Dan selain itu juga di grup A, Korea Selatan bergabung bersama Meksiko, Jeko dan Afrika Selatan. Dan sejauh ini Korea Selatan telah 2 kali melewati babak grup Piala Dunia. Prestasi tertinggi Korea Selatan adalah melaju ke babak 16 besar di Piala Dunia 2010 lalu di Afrika Selatan dan 2022 di Qatar.
1: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar.

hanya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan

Florian Wirtz dari Jerman. Itu favorit saya. Hobi main bola. Striker ya. Kadang-kadang iya, nonton. Tim-tim favorit saja lah, saya nonton. Salah satunya Jerman. Ya, karena banyak pemain bagus di sana. Florian Wirtz dari Jerman. Itu favorit saya. Nah, tetap Jerman. Ikuti Pesta Bola 2026 di RRI. Selamat buat RRI yang telah mendapatkan sublisensi penyiaran Piala Dunia. Ayo dukung tim favorit Anda.

Baik pendengar, untuk Anda yang kami masih dengan informasi seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TVRI memperkenalkan PT Volago Global Nusantara sebagai penyedia layanan over the top, yaitu layanan OTT atau streaming. Ini akan memperkuat jangkauan TVRI siaran Piala Dunia 2026 untuk masyarakat pengguna aplikasi mobile. Nah, pendengar, pengumuman kerjasama dilakukan melalui konferensi pers yang digelar TVRI di Jakarta Rabu 20 Mei 2026. Dan langkah itu dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap tayangan Piala Dunia melalui platform digital. Selain itu juga melalui aplikasi Volaplay, masyarakat dapat menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung. Nah, penonton juga dapat menikmati highlight, klip pertandingan, dan juga program editorial turnamen melalui perangkat digital. Pendengar, sebanyak 104 pertandingan akan tersedia melalui layanan digital yang dapat diakses kapan saja ya. Kehadiran layanan OTT juga diharapkan memberi pengalaman menonton lebih fleksibel bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga, kolaborasi ini menjadi bagian strategi TVRI memperluas distribusi siaran Piala Dunia FIFA 2026. Nah, pendengar, menariknya perubahan pola konsumsi media masyarakat menjadi perhatian utama dalam kerjasama tersebut. Selain itu juga, pelaksana tugas PLT Direktur Utama sekaligus Direktur Umum TVRI Rika Damayanti menegaskan bahwa komitmen TVRI menghadirkan tayangan berkualitas bagi masyarakat. Menurutnya, distribusi digital penting mengikuti perkembangan teknologi penyiaran saat ini. Selain itu juga, Direktur Utama PT Volago Global Nusantara Subitono mengapresiasi kerjasama bersama TVRI dan ia menilai distribusi digital menjadi kebutuhan utama dalam perkembangan konsumsi media saat ini. Dan kerjasama ini menegaskan kesiapan TVRI menghadirkan pengalaman menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang modern. Nah, pendengar, tayangan ini dapat dinikmati melalui televisi terestrial maupun platform digital di seluruh Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Oke, pendengar, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Informasi terakhir ya di sore hari ini. Cristiano Ronaldo dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 pada musim panas ini. Nah, pendengar, penyerang berusia 41 tahun itu berpeluang mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal. Dan ia juga menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Nah, pendengar, Kapten Al-Nazr itu menjadi salah satu dari 6 pemain yang pernah tampil di 5 Piala Dunia. Kelompok itu mencakup mantan rivalnya di La Liga, Lionel Messi, yang juga diproyeksikan tampil bersama Argentina pada tahun ini. Pelatih Portugal Roberto Martinez tidak membuat kejutan dalam daftar pemain pilihannya. Namun Martinez menyebut skuad Portugal terdiri dari 27 pemain ditambah 1 untuk mengenang Diogo Jota. Dan sebelumnya, pendengar, mantan pemain Liverpool ini meninggal akibat kecelakaan mobil pada Juli tahun lalu. Martinez menyebut sosok Jota tetap menjadi inspirasi penting bagi timnas Portugal. Nah, Martinez juga semangat Jota tetap hidup di ruang ganti Portugal. Selain itu, semangat, kekuatan, dan teladan Diogo yang selalu menjadi tambahan. Nah, skuad Portugal turut diperkuat kapten Manchester United, Bruno Fernandes. 4 pemain Paris Saint-Germain ini juga dipanggil menjelang final Liga Champions melawan Arsenal. Selain itu juga, Portugal dijadwalkan menghadapi Chile dan Nigeria dalam laga uji coba sebelum turnamen. Nah, pendengar, mereka kemudian melawan RD Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia pada fase grup K. Selain itu juga, informasi ini pendengar dari laman resmi kami rri.co.id bahwa skuad timnas Portugal untuk Piala Dunia 2026 yaitu berbagai pemain sepak bola, penjaga gawang, bek, dan juga gelandang penyerang, dan beberapa informasi lainnya. Untuk itu Anda boleh akses informasi lainnya pendengar di laman resmi kami rri.co.id. Dan informasi bola ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Florata sore ini. Saya Angel Abud mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam sukses.
1: Saya suka Belanda sejak Ruud Gullit, Van Basten, dan Rijka. Suka sekali. Sejak Rijka, ya. Sudah. Punya Belanda. Saya suka Belanda sejak Ruud Gullit, Van Basten, dan Rijka. Jadi, apalagi saya dapat beasiswa ke Belanda. Posisi favorit saya midfielder. Midfielder itu mengatur irama permainan. Jadi kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, mengkoordinir semua. Dia satu. Saya sudah jadi jantung. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI. Saya harus ucap terima kasih dulu karena RRI pasti juga mengusahakan. Karena itu juga tidak mudah. Selamat mengikuti Pesta Bola Dunia 2026.

dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

seluruh pendengar RIND dimanapun Anda berada. Saya, Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRIND. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam jumpa kita malam hari ini ya bersama saya Nia di Florata malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah di edisi hari ini Kamis ya 21 Mei 2026. Oke, kembali musik informasi kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mendengar perangkat elektronik mempermudah aktivitas, namun paparan layar berlebih ya berisiko merusak kesehatan mata. Pengguna gadget dalam waktu lama sering ya memicu gejala mata atau mata lelah ya. Dan mata lelah ini ditandai dengan penglihatan buram, mata kering, hingga nyeri pada kepala dan leher. Gangguan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup serta menghambat produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pendengar, menatap objek pada jarak yang sama secara terus-menerus dapat melemahkan otot-otot mata secara signifikan. Kurangnya refleksi berkedip ya saat menggunakan gadget membuat lapisan air mata menjadi tidak stabil. Nah, kondisi tersebut menyebabkan mata terasa gatal, kering ya, dan kehilangan kemampuan untuk fokus dengan baik. Oleh karena itu pendengar ya, ada tips praktis menjaga mata agar tetap segar dan tidak cepat lelah saat menggunakan gadget seharian. Yang pertama adalah metode relaksasi aturan 20-20-20. Dan ini merupakan teknik sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan mata pengguna gadget. Yaitu, setiap 20 menit bekerja, alihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter atau 20 kaki ya. Jadi lakukan proses relaksasi mata ini selama 20 detik agar ketegangan saraf mata segera berkurang kembali. Baik pendengar, yang berikutnya adalah ergonomik ya dan jarak pandang. Jadi pastikan jarak pandang mata dengan layar gadget tetap berada pada rentangan aman sekitar 50 sampai 70 cm. Lalu yang ketiga, hidrasi mata, refleks berkedip ya. Gunakan kacamata dengan pelindung sinar, konsumsi makanan kaya nutrisi untuk mata. Yang keenam yaitu manajemen waktu dan juga pola hidup. Itulah pendengar 6 tips ya melindungi mata dari layar gadget agar tidak cepat lelah.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang?
1: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Ya sudah biasa, anteng kok dia.
1: Loh kok dibiarin? Dilarang atuh, bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih sebetulnya, tapi anaknya gak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga penerbangan

digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit alihkan pandangan sejauh 20 kaki selama 20 detik. Hal ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Pastikan juga membaca dan bekerja dengan pencahayaan yang cukup. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin A seperti wortel dan sayuran hijau. Jangan tunggu sampai penglihatan terganggu. Periksakan mata secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, mata sehat membuat aktivitas lebih nyaman dan produktif. Jaga mata Anda hari ini untuk masa

Baik, pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, BPOM resmi mengatur ya pengelolaan obat bebas di toko retail melalui peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Standardisasi Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif BPOM, Ria Christine Siagian, yang mengatakan bahwa aturan tersebut menegaskan fasilitas non apotek hanya diperbolehkan menjual obat bebas. Sementara itu, apotek memiliki kewenangan lebih luas termasuk menyerahkan obat keras dan melakukan peracikan obat. Pendengar, ya, dalam wawancara bersama Pro 3 RRI Selasa 19 Mei 2026, Ria Christine Siagian mengatakan bahwa aturan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Nah, dalam regulasi tersebut, BPOM menegaskan bahwa tenaga yang terlibat dalam pengelolaan obat wajib mengikuti pelatihan bersertifikat.

Halo pendengar setia RRI ND di mana saja berada, saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sika, mengajak Anda semua untuk menikmati siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026 melalui siaran radio RRI ND. Memang kita memiliki televisi dari berbagai channel, juga melalui streaming baik di YouTube maupun di berbagai platform media yang disiarkan melalui internet. Akan tetapi, kekuatan radio yang mengolah kata akan mampu membantu kita tidak saja sambil nonton, akan tetapi juga memaksimalkan imajinasi kita, kekuatan daya khayal kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama para gibol se-Indonesia, sejauh mana RRI bisa didengarkan, mari kita menikmati Piala Dunia melalui radio. Dari Maumere, salam poro.

Asia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki

Baik, pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengabaikan nyeri pada area ulu hati ya, yang tidak kunjung membaik. Meski kerap dianggap sebagai gejala penyakit lambung atau mah biasa, kondisi tersebut bisa menjadi pertanda gangguan kesehatan yang lebih serius, mulai dari luka pada lambung hingga serangan jantung. Pendengar, dokter umum Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, Dr. Eunike Eilen, menjelaskan bahwa mendiagnosis sendiri berdasarkan keluhan nyeri perut tanpa pemeriksaan medis ya dapat berisiko, dan menurutnya terdapat sejumlah tanda bahaya yang mengharuskan pasien segera mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan. Ya, pendengar, selain gangguan lambung yang lebih berat seperti tukak lambung atau luka pada saluran cerna, juga memiliki tanda khusus ya seperti muntah darah, buang air besar berwarna hitam, serta nyeri hebat yang menetap meski sudah mengonsumsi obat lambung. Nah, pendengar, disampaikan oleh Dr. Eunike bahwa penggunaan obat bebas seperti antasida dapat dilakukan sebagai pertolongan awal. Tapi apabila keluhan terjadi berulang atau berlangsung kronis, pasien dianjurkan menjalani pemeriksaan lanjutan seperti endoskopi untuk mengetahui penyebab pasti.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Nah, kamu enggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pendengar, gangguan kesehatan lambung atau yang umum dikenal masyarakat sebagai MAC ya, masih menjadi keluhan yang sering dialami terutama oleh kelompok usia produktif dengan pola makan dan gaya hidup tidak teratur. Meski demikian, pemahaman masyarakat terkait jenis obat lambung dan fungsinya dinilai masih minim. Pendengar, Dr. Unike Eilan yang merupakan juga dokter umum di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo menjelaskan bahwa gangguan lambung mencakup berbagai kondisi mulai dari nyeri ulu hati, ya, kembung, mual, sendawa hingga penyakit seperti gastroesophageal reflux, disiase, gastritis dan juga tukak lambung. Jadi menurutnya obat lambung terbagi dalam tiga kategori utama berdasarkan fungsi kerjanya. Pertama, antasida yang berfungsi menetralkan asam lambung secara cepat. Obat ini umumnya digunakan sebagai pertolongan pertama saat gejala nyeri lambung muncul mendadak, ya. Contohnya adalah obat sirup atau tablet kunyah seperti Promac, Milanta, dan antasida lainnya. Kedua, penghambat asam lambung yang bekerja mengurangi produksi asam dari sumbernya. Kelompok obat ini meliputi proton pump inhibitor, ya, seperti omeprazole dan juga lansoprazole serta H2 blocker seperti ranitidine. Dan ketiga itu pelindung dinding lambung seperti sucralfate, ya, yang berfungsi melapisi dinding lambung agar terlindungi dari iritasi lebih lanjut terutama pada pasien dengan luka atau tukak lambung.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum.

spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

berlanjut sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, mereka takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena begini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Ini untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa itu.
9: Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan baku minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retailin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, Pak, ini tadi itu sama itulah anak-anak kemarin itu gitu. Oh, ya. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu kita bapak tua ini sudah berangkatin haji itu.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus solawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jemaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
20: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Detik.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melalui siaran Mimbar Agama RRI ND. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, penutup para nabi, yang insya Allah kita harapkan syafaatnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengaran siaran Mimbar Agama yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam kelima bulan Zulhijjah, bulan yang memiliki kemuliaan dan nilai sejarah Tauhid yang akan selalu diingat dan diteladani oleh umat Islam seantero jagat raya. Bulan untuk mengenang kisah perjalanan kehidupan berkeluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan tantangan keimanan. Oleh karena itu, Mimbar Agama malam ini kami bawakan dengan judul Membentuk Generasi Qur'ani ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar yang dirahmati Allah, keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak menjadi sosok yang soleh terukir indah dalam tinta emas sejarah yang kemudian akan selalu diingat dan dimaknai oleh berjuta-juta umat Islam di berbagai negara dalam suatu momentum, yaitu peristiwa pelaksanaan ibadah haji. Model pendidikan Nabi Ibrahim itu sebenarnya bisa ditelusuri di dalam Al-Quran. Bahkan, pola pendidikan yang diterapkan oleh kekasih Allah ini dijelaskan secara terperinci dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pendengar rahimakumullah,

Setidaknya terdapat 7 cara atau metode mendidik anak yang bisa kita tiru dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, mengutamakan kesalehan di atas kecantikan dan kekayaan dalam memilih pasangan hidup. Ini adalah awal seorang calon suami sekaligus calon ayah mempersiapkan calon anak sebagai generasi penerusnya, yaitu memulai dari memilih calon istri sekaligus calon ibu dari anak-anaknya. Karena istri yang akan mendampingi kita selamanya, maka perlu selektif dalam memilih pasangan hidup. Jika salah akan bisa fatal akibatnya di kemudian hari. Sebagaimana diketahui, Nabi Ismail lahir dari buah pernikahan Ibrahim dengan Siti Hajar, seorang budak hadiah dari Raja Mesir. Namun di balik kelembutannya, ia juga memiliki keteguhan hati dalam komitmen perjuangan bagaikan batu karang, tidak hancur ketika dihantam oleh gelombang samudra. Kendati seorang budak yang juga tak cantik apalagi kaya, tapi Siti Hajar adalah hamba yang beriman, berhati mulia dan berakhlak terpuji, serta taat dan loyal kepada suami. Memilih istri yang soleha merupakan prasyarat awal untuk melahirkan keturunan yang soleh. Sebab istri akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya sebelum anak bersekolah di luar rumah. Guru pertama anak-anak adalah bapak dan ibunya sendiri. Bertolak dari rumah inilah bangsa dan negara akan dibangun. Seorang pujangga Arab, Hafiz Ibrahim, berkata, "Ibu adalah madrasah. Jika engkau menyiapkan keduanya dengan baik, berarti engkau membangun moral masyarakat secara keseluruhan. Ibu adalah taman. Jika engkau pelihara dengan menyiraminya, maka ia tumbuh rindang sehingga menjadi tempat berlindung yang amat nyaman. Ibu adalah mahaguru pertama. Pengaruhnya dirasakan sepanjang zaman. Oleh karena itu, para calon-calon suami, hendaklah ketika memilih wanita untuk menjadi istri sekaligus calon ibu untuk anaknya, tirulah apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Metode kedua adalah menjadi teladan yang baik atau uswah hasanah bagi anak. Pendengar yang dirahmati Allah, karakter anak merupakan copy paste orang tuanya. Pepatah Arab mengatakan, "Ma fil abai fil abnai." Apa yang menjadi karakter, kebiasaan bapak ibu akan terwariskan kepada anak. Apa yang dimakan, pakaian, akhlak, kebiasaan orang tua akan membentuk kejiwaan anak. Suasana rumah menjadi kurikulum awal dalam menata ulang struktur kepribadian anak. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi, anak bukan hanya menjadi penyejuk hati orang tua atau permata dan kebanggaan orang tua, tetapi menjadi amanah dari Allah. Jika kita menyia-nyiakan amanah ini,
Anak dan istri bisa menjadi musuh dalam selimut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kunci sukses model pendidikan Nabi Ibrahim adalah metode keteladanan. Dalam Al-Quran terdapat dua ayat yang menjelaskan bahwa Ibrahim adalah uswatun hasanah, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6, yaitu sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu adalah permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 6 juga dikatakan bahwa sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, maha terpuji. Dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologi anak, seorang anak cenderung meniru terhadap orang-orang sekitarnya, terutama orang tua. Disinilah diperlukan keteladanan yang baik bagi orang tua, baik soal keimanan, ketaatan, beribadah, sikap, pengorbanan, maupun perilaku sehari-hari. Pendengar RRIND yang dimuliakan Allah, metode ketiga adalah memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak. Para pendengar, setelah Siti Hajar melahirkan Ismail, Nabi Ibrahim mengantarkan mereka ke suatu tempat yang sepi dan tandus bernama Bakkah, yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Kawasan yang membuat orang menangis jika melihatnya, karena ahli geologi mengatakan bahwa di sana tidak terdapat tanda-tanda kehidupan di lahan yang gersang itu. Lalu Nabi Ibrahim pun bermunajat agar tempat itu diberkahi dan baik untuk perkembangan mentalitas anaknya, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzizar'in inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Pendengar yang dirahmati Allah, jika lingkungan baik akan mudah membentuk perilaku anak, demikian pula berlaku sebaliknya. Jika lingkungan hidupnya buruk, maka kecenderungan anak berperilaku buruk pun akan besar. Jadi perhatian orang tua diperlukan untuk memonitor pergaulan anak-anaknya. Perhatian itu dimulai dari memilih sekolah yang memperhatikan pembinaan sikap keberagaman dan akhlak mulia, hingga memilih lingkungan untuk tempat tinggal yang kondusif dan mendukung perkembangan mentalitas anak ke arah positif. Agar orang tua tidak dijuluki dayuts karena membiarkan anak terjerumus dalam platform media sosial yang merusak, bahkan pergaulan yang tidak dibenarkan syariat. Pendengar yang dirahmati Allah, metode keempat adalah mengedepankan dialog atau komunikasi dengan anak. Dan hal ini sekarang nampak sangat kurang terjadi di antara keluarga kita, karena masing-masing anak, bahkan orang tua pun, lebih sering asik dengan gadget masing-masing. Seringkali anak tidak dipahami oleh orang tua. Wajar, karena mereka belum pernah menjadi orang tua. Disinilah diperlukan dialog antara dua generasi. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana bahwa ketika perintah penyembelihan Ismail putranya, ketika Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih anaknya, ia memanggil Ismail menggunakan narasi yang dialogis. Ya Bunaya, atau wahai anakku sayang. Kata itu merupakan panggilan penuh kasih, komunikatif antara seorang ayah dan anak. Sisi demokratisnya tampak ketika Ibrahim meminta pendapat Ismail tentang perintah penyembelihan. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Pelajaran yang bisa diambil dari cara Ibrahim ini adalah bahwa orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, kecuali hal yang prinsip seperti ketaatan beragama atau keimanan.
orang tua jangan menampilkan diri sebagai sosok yang ditakuti anak, tetapi jadilah sosok guru yang disayangi, dihormati, bahkan bisa menjadi diidolakan oleh anak sendiri. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimakumullah, metode kelima adalah mencintai anak karena Allah. Hal ini tampak ketika Ibrahim rela mengorbankan Ismail ketika diminta Allah untuk menyembelihnya. Ketaatan kepada Allah mengalahkan perasaan Ibrahim yang demikian merindukan anak setelah lama berpisah. Kisah ini mengajarkan agar mencintai anak semata-mata karena Allah. Sebab jika kecintaan anak melebihi cinta kepada Allah, maka malapetaka akan ditimpakan dalam kehidupan keluarga itu. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 24 disebutkan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalul uqtarafatumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Metode keenam yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah melibatkan anak dalam beribadah dan beramal. Ibnu Katsir dalam kitab Kisah Al-Anbiya menjelaskan, Ismail turut membantu Ibrahim mengumpulkan batu untuk membangun Ka'bah yang rusak. Hal ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi sebagai orang tua, mari kita ajak anak-anak kita ke masjid untuk salat berjamaah. Mari kita bawa anak-anak kita ikut pengajian, sehingga kebiasaan baik yang kita tanamkan sejak kecil akan terus terbawa hingga anak-anak kita dewasa. Dan terakhir adalah metode pendidikan yang kita bisa tiru dari Nabi Ibrahim adalah memperbanyak doa agar dikaruniai anak yang saleh dan saleha. Kendati seorang Nabi Allah dan kekasihnya Allah, tetapi Nabi Ibrahim tetap bermohon atau berdoa agar dikaruniai anak yang saleh. Doa Nabi Ibrahim terangkum dalam surah As-Saffat ayat 100, yaitu Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Doa itu mengajarkan bahwa mendidik anak tidak bisa dengan usaha lahiriah belaka, tapi juga butuh kepasrahan jiwa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mendidik anak saleh di samping mengoptimalkan ikhtiar lahir juga usaha batin. Ibrahim mempersiapkan anak-anaknya menjadi pemimpin atau imam yang diiringi dengan doa. Lukman, manusia saleh, mendidik anaknya menjadi anak yang berlaku adil, bukan bersifat zalim. Begitu pula Nabi Ibrahim mendidik anaknya agar tidak zalim terhadap diri sendiri karena melanggar perintah atau melaksanakan larangan Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim mendidik anaknya dengan dibarengi dengan doa, maka kita sebagai para orang tua jangan pernah lelah dan letih untuk berdoa kepada Allah agar selalu diberi keturunan yang soleh dan soleha, seperti doa Nabi Ibrahim tadi. Karena anak adalah tabungan akhirat orang tuanya. Di tangan anaklah bagaimana kehidupan orang tua akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Para pendengar yang dirahmati Allah, saya tutup mimbar agama malam hari ini dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Ketika menyebut perempuan hebat dalam Islam, nama Khadijah binti Khuwailid selalu berada di urutan pertama. Ia adalah istri pertama Rasulullah sekaligus sosok pengusaha sukses di kota Makkah. Di tengah masyarakat yang masih membatasi peran perempuan, Khadijah tampil sebagai pribadi mandiri, cerdas dan dihormati. Ketika wahyu pertama turun, Khadijah menjadi orang pertama yang beriman. Ia menguatkan Rasulullah di saat genting, menenangkan beliau dengan keyakinan dan kasih sayang. Bukan hanya dukungan moral, Khadijah juga mengorbankan harta dan kenyamanannya demi perjuangan Islam. Dari Khadijah, kita belajar tentang keteguhan iman, loyalitas, dan keberanian mengambil peran. Sosoknya membuktikan perempuan dapat menjadi tiang penopang perubahan besar dalam sejarah umat.

Kapur yang masih berselimut remang, suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: Sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rusa pikir setelah semester ini, Rusa mau cuti saja. Rusa mau kerja di pabrik di depan itu. Rusa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rusa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara sudip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa.

dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri

0: Laporan satu dimanapun Anda berada, kita ikuti Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Koril Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua.
1: Kemudian ada ajaran tentang keseimbangan ya, biar kita itu seimbang dalam hal dalam kehidupan kita itu, jangan sampai kita tidak menganggap mereka lalu kita jalan lurus tanpa menghiraukan mereka. Itu kira-kira itu makna filosofinya itu.
2: Iya, luar biasa ya Bapak Alex. Nah, dalam kehidupan masyarakat Atedei Painara ini juga nih Bapak, kapan biasanya tradisi ini dilaksanakan?
1: Kalau tradisi Wayak Dopi Tuamagu ini biasanya dilakukan ya. Sebetulnya itu kapan saja bisa. Dan biasanya kalau kan kita itu siang harinya kita itu malam harinya buat mereka, orang yang sudah tidak ada lagi, artinya mereka sudah meninggal. Jadi kalau kita lakukan yang seperti itu, alangkah baiknya kita lakukan pada sore hari menjelang maghrib ya, karena itu adalah pagi harinya mereka. Awal harinya buat mereka, kan sedangkan kita itu adalah harinya kita menuju ke malam, jadi tidak boleh ada aktivitas yang lain. Dan saat itulah kita memberikan sajen, biasanya. Kemudian biasanya juga ada awal bulan. Itu kita memberi ucapan syukur, kita terima kasih kepada mereka bahwa ya dalam kehidupan kita dalam sepanjang bulan ini benar-benar kita dilindungi, jadi kita tidak jalan sendiri begitu. Kemudian yang ketiga, biasanya pada saat acara bakar jagung muda pertama atau kita dapat kita memanen hasil bumi pertama, itu biasanya ada acara bakar jagung muda pertama. Kalau istilah Atedei Painara bilang tun kuar nuja, tun artinya bakar, kuar itu jagung, nuja itu muda, jadi bakar jagung muda pertama. Biasanya itu yang hadir itu banyak orang, termasuk kita dalam keluarga, dalam suku, dan juga ada juga yang ikut datang mengikuti acara bakar jagung muda pertama itu. Kemudian yang keempat bisa terjadi pada akhir tahun. Syukuran dalam satu tahun penuh itu kita sudah lewati, maka kita mengucapkan syukur dengan memberi sesajen kepada para leluhur itu. Wayak Dopi Tuamagu. Kira-kira itu. Oh ya, ada satu lagi mungkin. Kalau kita sembuh atau kalau kita sedang sakit, perlu kita ada orang yang bisa disebut beli muterayan, bisa juga kepala suku, bisa juga atamolan. Itu dia yang bertugas untuk memberi sesajen karena ada si A sedang sakit, jadi mohon supaya segera sembuh, kira-kira seperti itu.
2: Oke, menarik sekali ini Bapak Alex. Dan di dalam tradisi ini nih Bapak, siapa saja yang memang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini? Apakah hanya tokoh-tokoh adat atau seluruh masyarakat di keluarga itu sendiri begitu ya Bapak Alex?
1: Ya, jadi sebetulnya yang hadir, yang mengikuti acara Wayak Dopi Tuamagu itu bisa juga sendiri, secara sendiri, secara pribadi. Saya misalnya memberi sesajen secara diam-diam, tetapi pasti ada juga yang mengetahui. Tapi bisa juga sendiri saja, tetapi bisa juga secara dalam satu keluarga, bisa dalam suatu keluarga, bisa dalam satu rumpun marga atau suku, begitu.
2: Oke, baik. Iya. Nah, nilai-nilai utama yang terkandung di dalam tradisi Wayak Dopi Tuamagu ini apa nih, Bapak Alex?
1: Nilai-nilai yang terkandung dalam itu sepertinya nilainya itu ya bagaimana ya, kita ada keterikatan batin antara kita dengan mereka, meskipun mereka itu sudah di alam lain, tetapi ya bagaimana ya, saya merasa bahwa mereka tentu hadir, orang tua saya, bisa nenek moyang saya, jadi meskipun kadang-kadang kita tidak tahu rupanya, kita tidak tidak pernah dikasih tahu oleh orang tua kita, misalnya si kakek ini atau si moyang leluhur kita ini wajahnya seperti ini, tapi kita hanya mendengar namanya bahwa dia inilah yang menurunkan orang tua kita dan seterusnya seterusnya sampai dengan kita. Jadi kita menganggap bahwa ada keterikatan, keterikatan batin gitu.
2: Oke. Dan memang pastinya kita ketahuinya dari orang tua kita juga ya, Bapak Alex ya, diceritakan ya seperti apa orang tua atau nenek dulu. Dan di tradisi ini juga nih Bapak Alex, bagaimana mencerminkan ya identitas masyarakat Lamaholot khususnya yang ada di ATD Painara ini Bapak?
1: Iya, jadi tradisi ini mencerminkan identitas masyarakat Lamaholot ini. Sebetulnya itu cerminan dari bagaimana saling memberi dan menerima. Jadi jangan kita hanya dapat atau makan sendiri, berarti nanti kita dianggap rakus atau tamak. Tapi kalau kita ada berikan dia sedikit, entah itu orang bilang remah-remah saja, itu dianggap mereka dan mereka menganggap bahwa itu banyak. Itu menurut orang tua mengatakan bahwa kamu kasih sedikit itu adalah banyak bagi kami. Begitu. Jadi jangan harus dalam satu karung besar, tapi juga beberapa butir beras atau terutama nasi. Biasanya ada misalnya kita potong ayam, ada jeroannya atau bagian dalamannya, itu ada tertentu-tertentu yang bagian-bagian tertentu yang diambil lalu diletakkan, dan tidak harus banyak, diambil secuil. Itu kira-kira.
2: Iya, baik. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, boleh diketahui, bisa dijelaskan seperti apa tahapan-tahapannya dalam pelaksanaan wayang Dopi Tua Magu ini, dari awal persiapan dan juga sampai selesai acara ini Bapak?
1: Ya, jadi itu macam-macam ya. Kalau misalnya saya memberikan sesajen untuk meminta hujan misalnya, nah tentu dia punya persyaratan, itu harus ada ini, harus ada ini. Dan begitu pun tradisi wayang Dopi untuk hal misalnya kalau tolak bala misalnya ada dalam satu keluarga, entah itu anak yang ini sakit-sakitan, lalu menurut di dokter ya, kedokteran katanya tidak ada penyakit, tahu-taunya ketika ada orang pintar melihat bahwa ini kamu ada kesalahan dari dulu di nenek moyang, maka mereka harus bikin sesajen untuk istilahnya bilang gitu, gimana ya, mengakrabkan kembali tali ikatan yang dulu terputus. Begitu, entah itu mungkin dulu ada terjadi pembunuhan, akhirnya orang bilang karma, lalu harus ditambal atau dijahit kembali supaya hubungan kita jadi akrab kembali. Harus ada seperti itu. Begitu.
2: Dalam istilahnya memperbaiki hubungan ya Bapak Alex.
1: Iya betul, harus memperbaiki hubungan.
2: Iya, baik. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, apakah ada tantangan tersendiri ya, pantangan-pantangannya atau aturan-aturan yang harus dipatuhi selama tradisi ini nih Bapak?
1: Ya, jadi pantangan-pantangan itu sebetulnya dalam misalnya pada saat sedang kita adakan sesajen atau kita bilang wayang Dopi Tua Magu, pada saat si pemangku adat atau si atamolan atau orang yang dipercaya untuk memberi makan ini misalnya ya, itu dia sedang melakukan ritual itu, maka dilarang bersin. Dilarang bersin. Kalau dia kita bersin berarti ini berarti tidak jadi. Ulang lagi.
2: Ulang dari awal.
1: Ulang dari awal. Jadi berarti kalau misalnya sudah disiapkan satu ekor ayam, tahu-taunya tiba-tiba orang bersin, cari ayam baru.
2: Oke. Menarik ya, Bapak. Dan Kalau misalnya diulang kembali untuk tahapan-tahapannya juga mulai dari awal gitu ya Pak Alex ya?
1: Iya betul.
2: Oke. Nah, terkait dengan tradisi ini Bapak, apa yang harus disampaikan harapan-harapannya kepada generasi muda agar tradisi ini juga tetap dilestarikan Bapak?
1: Ya, memang zaman sekarang orang ada yang mengatakan, wah untuk apa sih hal-hal seperti itu. Ya. Tetapi ya silakan, kalau orang bilang kalau mau kamu mau ikuti, kamu punya kemauan sesuai dengan zaman, karena sekarang zaman teknologi jadi kamu tidak peduli dengan itu, ya terserah. Tetapi jangan sebut atau panggil nama ya orang tua ketika kamu terantuk begitu.
2: Oh, lagi ada musibah ya begitu ya Bapak ya?
1: Iya, betul.
2: Baik. Ya. Oke, baik. Di kesempatan terakhir ya Pak Alex, di apa yang mau disampaikan juga terkait dengan ritual ini ya, yaitu bisa dijelaskan kepada generasi-generasi muda apa yang mau disampaikan nih Bapak.
1: Ya, jadi kalau saya hanya berpesan kepada generasi muda, meskipun sekarang kamu main gesek-gesek, raba-raba itu HP terus, tanpa peduli dengan hal-hal seperti begitu, tetapi anjuran saya, kita ini pernah dilahirkan oleh orang tua kita. Bukan kita ini pecah dari batu atau kayu. Jadi bagaimanapun entah mereka sudah meninggal, tetap kita ingat. Tuang sedikit air putih juga tidak apa-apa. Pada saat kita mau makan, ya kita lepaskan satu remah-remahnya, secuil sedikit, sambil bukan kita mempercaya sia-sia bagaimana, tapi itu bahwa itulah leluhur kita, nenek moyang kita, mungkin orang tua kita juga mereka perlu menikmati, dan itu sebagai satu doa buat mereka, karena apabila ini dalam berkaitan dengan agama, apabila kita mendoakan mereka, tentu mereka akan mendoakan kita, kira-kira seperti itu.
2: Pendengar RRI, demikian pesona budaya Flo Bamora. Saya Angela Bud pamit undur diri. Salam Pancasila, salam budaya.

0: Lobomora. Pendengar Pesona Budaya Lobomora, dari ND Kota Pancasila, kita sudah dengarkan perbincangan dari rekan-rekan kami yang sudah mempersembahkan suatu karya jurnalistik dalam bentuk feature yang kita dengarkan tadi. Ya, kita sudah bergeser, kita kembali ke daratan Timor. Kita ingin tahu seperti apa sebenarnya tradisi di Timor, keramatamahan di Timor. Bagaimana maloet atau lalok dalam budaya Timor. Sebab sirip pinang bukan sekedar sajian adat, tetapi ini menjadi simbol penghormatan, penerimaan tamu, persaudaraan, perdamaian, sampai dengan ikatan sosial. Tradisi ini menjadi media mempererat hubungan antar keluarga, sahabat, masyarakat, teman, juga mencerminkan nilai kebersamaan orang Timor. Kesempatan malam ini kita ikuti bersama rekan Arda Fahid dan Yohanes Senak, beliau pemerhati budaya dari Timor Tengah Utara.
1: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekedar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun siri, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang.
2: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Tradisi maloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai aokbian. Aokbian itu dari dua kata, aok artinya badan, tubuh, dan bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi maloet, saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai alkian.
1: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik siri, pinang, dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
2: Untuk konkretnya siri pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian siri itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirip pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi, kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan aokbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
1: Tradisi maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
2: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2000 sampai 3000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa atuin meto orang Timor dan orang Biru dan semua suku yang ada di Timor itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
1: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirip pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpencar di gunung, lembah, maupun gua.
2: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirip pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi perekat tadi itu untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirip pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirip pinang sebagai simbol perekat.
1: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirip pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat.

0: budaya Menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang-orang kalau Menyiri itu kan bikin gigi kotor, tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh, kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan sirih pinang itu menurun sampai sekarang tidak.
0: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
1: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan sirih pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah atau di fasilitas publik lainnya. Berharap tidak dibatasi, biarkan saja orang mengunyah sirih pinang. Karena itu ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya, tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan beberapa hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirih pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan, dalam hal ini penggunaan sirih pinang.
0: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
1: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang bukan sirih pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi sirih pinang belum. Nah yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirih pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini dan seterusnya.
0: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirih pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman sirih dan pinang.
1: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti sirih pinang. Dan itu kita sangat mendukung, karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata sirih pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai dengan hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan sirih pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi mengunyah sirih pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam sirih dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli sirih pinang bisa ditekan.
0: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
1: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah, sebab ada sedikit benturan ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah sirih pinang, selalu bilang jangan terlalu banyak makan sirih pinang, nanti pintar di sekolah. Nah ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak antar pemerintah, antar pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah sirih pinang.
0: Bagi masyarakat Timor, sirih pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
1: PM dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi Maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Atenmeto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.

Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, Sirih Pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bemora.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, RRI ND dan Pro 4 RRI Kupang dari daratan timur, masih kita bicara tentang Taman Wisata Alam Jamplong. Kita tahu, silakan Anda googling bahwa ini salah satu destinasi wisata alam yang ada di NTT, spesial di Kabupaten Kupang. Selain menjadi taman wisata alam, wilayah ini atau kompleks ini juga dikenal sebagai kawasan konservasi alam. Sebagai taman rekreasi, Taman Wisata Alam Jamplong ini tawarkan suasana hutan yang rindang, sejuk, cocok untuk bersantai bersama keluarga. Kalau Anda yang biasa mengakses jalan Timor Raya, baik itu dari Kupang atau dari Atambua, dari TTU, TTS, dari Malaka ke Kupang, Anda akan lewati jalur yang satu ini. Jika dikenal sebagai tempat rekreasi, namun sebagai tempat konservasi, taman ini punya peran penting karena masih ada flora dan fauna khas Timor di wilayah ini atau di lokasi ini. Hutan Jamplong ini menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan, satwa, dan ia menjaga keseimbangan ketersediaan sumber mata air alami di kawasan itu. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti apa hutan rekreasi Jamplong atau taman rekreasi Jamplong ini. Sekali lagi bersama rekan Rinda Linda Rairutu, ada Kades Jamplong juga, Pak Melianus Irianus Fault, dan juga dari BBKSDA NTT ada Deo Linda, ada Kunya Skolo yang akan menjelaskan tentang bagaimana pesona dari lokasi wisata ini.

itu biasa kalau menebang pohon atau mematikan satwa yang ada, itu pasti di denda adat berupa harus bunuh babi dengan istilahnya pohon yang kamu tebang itu dihidupkan.

0: wisata alam Camplong merupakan kawasan hutan bersejarah dan rumah bagi hewan-hewan yang dilindungi. Lokasi ini juga memiliki sumber mata air dan kolam alami yang dijaga kelestariannya hingga saat ini. Selamat malam, Pesona Budaya Flobamora Produksi RRI Kupang mengajak pendengar untuk menjelajahi Taman Wisata Alam Camplong, ruang rekreasi dan konservasi. Menurut Kepala Desa Melianus Faut, nama Camplong berasal dari nama salah satu pohon yang tumbuh di sekitar kawasan tersebut. Dulunya, lokasi ini menjadi tempat masyarakat adat melaksanakan ritual syukur panen.
1: Nama Camplong ini sebenarnya berasal dari dulu ada pohon yang bernama Sanaplo. Warga setempat ini ada pohon besar yang namanya Sanaplo. Kemudian pada akhirnya dinamakan Camplong. Setelah itu dalam kebiasaan masyarakat biasa pada awal musim tanam dan setelah musim tanam mereka melakukan ritual-ritual adat memohon hasil yang banyak, mereka selalu lakukan di tempat ini. Setelah panen mereka datang lagi kembali untuk ritual adat. Mulai dari tahun 80-an mungkin karena kemajuan zaman akhirnya orang tidak lakukan itu. Di samping ada hal-hal yang mungkin membuat mereka melakukan itu, sementara dari pihak gereja mungkin kamu pergi untuk menyembah berhala, sehingga hal-hal seperti itu yang mengurangi aktivitas mereka. Tapi secara pribadi, secara prinsip, mereka tetap menganggap bahwa ini adalah tempat sakral.
0: Kawasan konservasi yang terletak di Desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, dengan luas 696,60 hektar ini dipercaya masyarakat sebagai kawasan hutan mistis dengan pantangan yang tidak boleh dilanggar.
1: Tuh sampai dengan sekarang Oenaek ini atau Camplong tetap dianggap sebagai hutan keramat. Pada jam-jam 6 ke atas pasti sudah tidak ada orang yang lalu lalang di sini karena mereka percaya bahwa ada penunggunya. Menurut mereka lihat ada seorang bapak yang tidak pakai baju tapi hanya pakai selimut. Mereka selalu lihat di tempat ini.
0: Selain sebagai kawasan konservasi, Taman Wisata Alam Camplong juga dijadikan sebagai tempat pemandian kolam alami yang selalu ramai dikunjungi. Di balik alamnya yang sejuk, hutan wisata ini dulunya dijadikan sebagai tempat beristirahat para raja yang melakukan perjalanan ke kota Kupang.
1: Ini ada gua yang dulu sebelum ada zaman peradaban maju, ini dijadikan tempat tinggal mereka. Ya, tempat tinggal leluhur orang yang ada di sini. Sehingga pada saat itu ada penelitian, mereka bawa arkeolog untuk datang gali, ternyata ada temuan tulang belulang manusia di dalam gua. Tempat persinggahan para raja biasanya dari Gunung Mutis atau Molo, mereka singgah di Camplong untuk berteduh, bermalam, istirahat, baru mereka lanjutkan perjalanan ke Kupang.
0: Polisi Hutan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Ibu Deolinda Dakun Hakolo, mengatakan sumber mata air yang ada di kawasan hutan ini tidak pernah mengering. Selain itu, sumber air di kawasan ini terbilang cukup unik karena debit airnya akan meningkat saat kemarau dan akan menurun saat musim hujan.
2: Nah, salah satu blok yang masuk di dalam blok pemanfaatan itu adalah kolam renang atau tempat wisata ini dia masuk dalam blok pemanfaatan. Di dalam blok pemanfaatan ini sering digunakan juga untuk kegiatan edukasi maupun wisata. Terkait dengan salah satu blok pemanfaatan itu adalah mata air yang kita lihat itu ada sumber mata air terbesar itu Wenaik, itu dia di dalam pagar itu, dan juga ada sumber mata air kecil-kecil itu yang di bagian atas. Ingin perlu kami sampaikan untuk diketahui bahwa di bulan-bulan tertentu, kalau di musim hujan seperti ini, sumber mata air yang kecil yang di bagian atas itu dia kering atau dia debitnya menurun, tetapi dia akan meningkat di bulan Juni sampai dengan Desember. Jadi memang agak lain juga fenomena alam yang ada di sini ya, beda dengan di tempat lain. Di musim hujan itu debit mata airnya besar, kalau di Camplong tidak, dia debit mata airnya di musim hujan itu menurun, baik di dalam area wisata ini maupun di dalam kawasan hutan pada umumnya. Kalau di musim hujan seperti ini tidak ada, sumber debit mata airnya kecil dan dia menurun drastis. Terkait dengan pemanfaatan air minum lewat kolam Wenaik ini, salah satunya adalah PDAM Kabupaten Kupang, yang kedua Wisma Oematonis, yang ketiga masyarakat Desa Camplong 2, itu dengan instansi terkait di sini. Jadi digunakan selain sebagai kolam pemandi untuk para wisatawan, ada juga tempat mandi untuk masyarakat lokal yang kebetulan ingin berenang di sini.
0: Sejak ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Camplong pada tahun 1983, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menggandeng masyarakat untuk ikut dalam menjaga kawasan ini.
2: Di dalam aktivitas kami atau rutinitas kami di Resort TWA Camplong, itu yang pertama setiap hari Senin dengan hari Rabu, itu kami melakukan patroli rutin. Itu kami masuk patroli rutin. Di hari Selasa, itu kami mengadakan kegiatan anjang sana, atau biasanya di kami itu istilahnya temu sapa. Kegiatan ini kami mengunjungi masyarakat di batas kawasan, karena TWA Camplong ini perlu Ibu ketahui bahwa TWA Camplong itu kami berbatasan dengan 4 desa penyangga dan 1 mengadakan dialog terkait dengan ekonomi. Tidak menceritakan kami punya kegiatan sehari-hari sebagai petugas kehutanan, tetapi kami ke sana itu mengadakan dialog terkait dengan ekonomi rumah tangga, kesulitan-kesulitan mereka. Mereka menceritakan apa sih. Jadi kami tidak sampai di sana itu tidak ceritakan kami punya tugas atau fungsi kami di sini seperti apa. Kami kesana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi. Di hari Kamis, kak, itu saya bersama tim itu turun ke kelompok binaan. Di kami itu ada namanya KTH, itu ada 3 untuk sementara yang sudah dibentuk secara resmi oleh Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, yaitu kelompok Wenaik Sejahtera, itu pengembangan ekonomi masyarakat desa penyangga. Turun ke kelompok binaan seperti apa, kami kesana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi. Di hari Kamis, kak, itu saya bersama tim.
0: Upaya untuk melindungi hutan wisata ini juga dilakukan oleh masyarakat adat dengan menetapkan aturan dan sanksi bagi yang mencuri atau merusak kawasan Taman Wisata Alam Camplong.
1: Sejauh ini kami dari pemerintah desa melihat bahwa pegawai KSDA yang kebetulan bertugas di sini, mereka selalu mengawasi itu, tapi namanya penjahat itu pasti mereka lihat celah-celah istirahatnya petugas, mereka menggunakan itu, tapi tidak sebanyak yang dulu. Sekarang aktivitasnya sudah agak berkurang. Kalau dulu kan orang bebas masuk, sebelum negara kuasa ini, bebas masuk berburu. Mereka membawa senjata, bawa anjing, dengan ini untuk mereka berburu di hutan. Tangkap itu kera, ada yang namanya kuskus, burung yang ini mereka pakai senapan angin untuk tembak. Tapi kalau sejak negara kuasa ini, KSDA kuasa ini, sudah berkurang, karena begitu kalau ada yang melakukan kegiatan itu pasti ditegur, ditangkap, alatnya disita. Ke depan kita kerjasama dengan KSDA untuk kita hidupkan kembali lembaga.

Pendengar, kesejukan yang dirasakan saat mengunjungi Taman Wisata Alam Camplong adalah bukti bahwa alam yang dirawat akan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di kawasan tersebut. Demikian Pesona Budaya Flobamora produksi RRI Kupang. Saya Linda Rerutu, salam budaya, sampai jumpa.

0: 1 RRI Atambua, Pro 1 RRI ND, dan Pro 4 RRI Kupang. Berakhirnya mini feature Pesona Budaya Pemora tadi dengan topik taman, wisata camplong, tempat rekreasi dan konservasi bersama rekan Rinda Rairutu. Maka berakhir sudah kebersamaan kita di malam hari ini di program Pesona Budaya Pemora. Saya pamit, kita kembali ke satgar masing-masing untuk ikuti program selanjutnya.
1: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga.

0: Selamat malam pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Kita jumpa lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya dari kawasan Duren Ende, Pro Satu Ende, Nona Nia dan juga rekan Dev Rivaldi ya, malam hari ini di program Ruang Rindu. Baik pendengar, kami nantikan Anda gabung-gabungnya malam hari ini di 0821-4451-1957, line WA 0821-3878-7786. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam ya.
0: Iya, malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Yeri di Detuk Elu.
0: Yeri di Detuk Elu. Apa kabar Yeri malam hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke Yeri, malam hari ini lagu-lagu yang kami siapkan ada lagu dari Nadila, Leto Siti Nurhaliza, Ari Lasso, Dirli, Anang, dan Elo. Itu dia lagu-lagunya kami siapkan malam hari ini di Ruang Rindu ya. Era lagu-lagu di era 2000-an hingga 2010-an pop Indonesia. Mau pilih lagu yang mana, Yeri?
1: Anang. Anang.
0: Oke. Baik, untuk siapa lagunya?
1: Salamnya pertama-tama buat Nona Nia bersama Bang Dev Rivaldi. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara. Lalu yang lainnya ada Bang Jabok di Kalibura, ada Nano di Koting, ada Ida di Magi Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Gelicing, ada Bang Kanis di Adenara, ada Nursya di Maumbawa, Fitri di Buawai, Ramla di Butang Tengah, ada Opa Delor di Kalimasi, Oma Desa di Jakarta, Oma Cerel di Buanawa, Oma Marcel di Walaria, Om Tati di Walawaru. Untuk Abang Agus di Papua, ada Abang Asanto juga. Selamat malam. Semoga ada waktu untuk bergabung dengan Pro Satu RRIND. Dan singkatnya, sahabat semua pendengar setia Pro Satu di mana saja pun berada yang lagi pantau, yang ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu. Tidak lupa juga saya mau titip salam untuk Tebinda di Bogor.
0: Oke.
1: Untuk Nona Nia, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam balik ya untuk Yeri di Detuk Elu. Oke, di belakang Yeri ada siapa lagi ya, silakan. Kami masih bersama Anda. Buka line telepon dan juga line WA 0821-4451-1957. Di line WA juga 0821-3878-8786. Oke, sudah ada Yeri tadi, Datuk Elu ya. Selamat malam juga, kami titip salam ya untuk Kak Marcel ya, Kak Maxi di posisinya masing-masing ya, bagaimana kabarnya malam hari ini. Juga untuk Ramla yang ada di Buton Tengah, selamat malam. Di Aceh ada Bang Ali di sana, selamat malam.

Oke, berikutnya selamat malam ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dari siapakah ini ya? Oke, titip salam saja ini dengan Mama Cira di Lorong Bidadari ya. Mau pilihkan lagunya tadi dari Nadila, spesial ya untuk semuanya malam hari ini yang lagi pantau Ruang Rindu. Lagunya juga buat khusus ya, buat anak tercinta yang paling kecil, Nona Stevie ya. Malam hari ini selamat bobo. Oke, terima kasih Mama Cira di Lorong Bidadari.

request lagunya dari Leto ya, Sebelum Cahaya. Oke. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali, salam kompak selalu lewat udara. Buat Kania makasih. Selamat malam dari Olin di Maumee.

Oke, siapa lagi ya di belakang Olin? Silakan, masih bersama Anda malam hari ini ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, untuk Kakak Wangge juga ya di posisinya, selamat malam. Salam untuk keluarga tercinta, ada juga Kak Venan ya. Apa kabar malam hari ini bersama keluarga tercinta? Baik, spesial juga kami bingkiskan ya untuk Kak Rido di posisinya ya di DI Penjahitan. Apa kabar malam hari ini Kak Rido ya? Salam untuk semuanya bersama keluarga tercinta. Nano, apa kabar malam hari ini Tim Omere ya? Mudah-mudahan semuanya pada baik ya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kembali kami buka line telepon ya di 0821-4451-1957 dan juga di line WA ya di 0821-3878-8786. Kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, ruang rindu malam balik ya. Pilih lagunya dari Siti Nurhaliza, Seindah Biasa. Oke, pertama kirim salam buat yang bertugas ya, dan juga operator dan semua pendengar dari ini di mana saja berada. Terima kasih dari Paubua. Paubua siapa ya di sana? Oke, yang pasti salam semangat selalu ya, yang dari Paubua.

Oke, pendengar, lagu-lagu yang masih tersisa ya, lagunya dari Tofu, Ari Lasso, Dirly, Elo ya. Ada lagu dari Maya, Serina, Sila Marsia ya, lagu dari Syahrini, Five Minutes, Gading, Hijau Daun, Judika, Nikita Willy. Lanjut yang berikutnya, selamat malam Kania ya. Boleh minta lagunya dari Dirly? Oke, boleh sekali ya. Salamnya untuk semua penghuni Ruang Rindu di mana saja berada. Selamat bertugas juga untuk Kania dan rekan operator di studio. Terima kasih dari Eton Mau Kelly. Oke, terima kasih Eton.

0: Bager rindu memori lewat lagu. Dengan siapakah dia ini ya? Namanya tidak ada. Oke, dari seseorang ya, minta lagunya ini dari siapa ya? Dari Anang. Oh, udah diputar tadi ya. Oke, terima kasih. Selamat malam ya, yang punya nomor 8513727946. Oke, siapa lagi? Kita masih di ruang rindu malam hari ini ya. Silakan yang mau bergabung, kami masih menanti Anda hingga jelang nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat malam Kak. Saya Arin Dampus dari Perang Manggarai ya. Oke. Salam ruang rindu untuk semuanya. Malam hari ini salam kenal dari Arin ya. Minta lagunya dari Sila Marsia. Oke. Terima kasih untuk Arin ya di Dampus Purang Manggarai. Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa, dari mana?
1: Halo, selamat malam, Bania.
0: Malam, ini sama?
1: Ini sama
0: Oma. Oke, Oma Ceri di Dolok. Apa kabar malam hari ini, Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sebaliknya juga baik, Oma. Oke, Oma mau pilih lagu yang mana, Oma?
1: Yang tersisa lagu apa, Bania?
0: Ada lagu dari Tofu, Ari Lasso, Elo, Maya, Serina, Gading Martin, Hijau Daun, Judika, Nikita Willy.
1: Dari Ari Lasso.
0: Ari Lasso, oke. Untuk siapa lagunya?
1: Karena untuk Bania bersama operator yang lagi bertugas, selamat malam, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.

0: ada dia sama Sarah. Dan semua pendengar setia satu yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih Mbak Nia, selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam balik ya untuk Oma Cherry yang ada di seputaran Dolok ND ya. Baik, di belakang Oma Cherry siapa lagi? Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, baik. Untuk Kak Dito yang lagi monitor malam hari ini, apa kabar ya? Untuk Kak Rosalia di Manggarai Timur, selamat malam kakak, terima kasih juga bersama Pro Sapir Indi malam hari ini. Oke, siapa lagi? Untuk Nur Ani ya, selamat malam, apa kabar malam hari ini? Salam dibagi rata semuanya ya, di KPP Pratama Indi. Oke.

0: Baik, yang berikutnya ya kita bacakan lagi di line WA. Selamat malam kakak, malam balik ya. Minta lagunya dari Judika. Oke. Dan lagu ini juga buat lagu ini ditujukan untuk Bapak Yohanes Lanang yang lagi bersantai ya di posisinya bersama keluarga tercinta. Oke, buat kru yang sedang bertugas, salam kompak selalu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Halo, dengan siapa ini?
1: Halo, dari Jawa Timur, Mas Galuh.
0: Dari Jawa Timur, dengan siapa? Dari mana? Dari Jawa Timur, dengan siapa?
1: Mas Galuh, Mbak. Ini dengan siapa, Mbak?
0: Mas Galuh, apa kabar Mas Galuh dari Jawa Timur?
1: Kabarnya baik, cuaca baik. Lagi cerah ceria.
0: Sama, cerah ceria secerah hati kita berdua malam ini ya gitu Mas Galuh.
1: Iya. Ini dengan siapa ya, dengan Mbak siapa?
0: Ini sama Nia di studio Mas.
1: Oh Mbak Nia,

0: Oh, Maya Serpian Sesa, elo dusta di atas cinta. Tofu, cinta semu.
1: Elo, elo, itu aja apa?
0: Elo, apa? Dusta di atas cinta.
1: Iya, betul itu. Ini kan spesialkan buat pasanganku, pacarku itu, Sapa Sari yang ada di Banjarmasin.
0: Wow, keren.
1: Iya, memang dua kejoli ini saya kalau masuk situ sama Bang Tito, Mbak Leli, Mbak Angel sudah tahu semua itu.
0: Hanya Nia yang belum tahu ya.
1: Iya, ya mudah-mudahan ini salam persahabatan dengan Mbak Nia ya.
0: Oke deh, itu saja.
1: Ya, salamnya buat Bang Marcel, Bang Opalode, ada Mbak Yanti, ada Mbak Ririn, ada Santi, dan semua yang lagi mantau acara Mbak Nia. Buat Mbak Nia, tetap semangat, semoga selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih Mas Galuh, selamat malam. Salam untuk semuanya di Jawa Timur, orang yang paling dicintai ya, salam sayang selalu, oke. Dan pendengar Pro 1, satu lagi penelpon terakhir. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Wow, Sari di Banjarmasin. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabarnya baik, oke deh. Sari, malam hari ini nih, Mas Galuh sudah pilih Elo, Dusta di atas Cinta. Kalau Sari pilih apa lagunya ini? Ada lagu Gading Martin, Merindu, Sumpah Mati, Jangan Memilih Aku, Pergilah Kau.
2: Waduh. Kejamnya. Jangan memilih aku deh.
0: Jangan memilih aku, waduh. Oke deh, deh ya. Baik.
2: Mau dengar lagunya kayak gimana itu?
0: Lagunya aja ya. Oke, untuk happy.
2: Iya, lagunya aja.
0: Lagunya aja.
2: Ya, Mas Galuh.
0: Oke deh. Lagu malam hari ini aku pilihkan lagu Galo ini. Tapi enggak tahu Mas Galuhnya juga bergabung sama Mbak Sarinya. Kalau gitu, kalau gitu di WA dulu ya nanti kalau mau bergabung. Oke deh. Untuk siapa lagunya ini?
2: Lagunya buatnya Mas Galuh, buatnya Bang Marsya, buatnya Mbak Ramlah juga, buat Upa, buatnya buat semuanya aja deh.
0: Iya deh.
2: Buat Mbak Nia, terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam balik ya untuk Sari. Sekaligus untuk kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di edisi Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Salam rindu selalu dari Pro 1 hari ini untuk Anda semua ya. Dan tetap stay bersama kami di Florata malam ini. Saya Nia bersama rekan Dev masih menemani Anda hingga di akhir kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Ende Forest, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali menoleh pada sejarah. 118 tahun lalu, fajar kebangkitan nasional mulai menyingsing. Hari ini, tantangan kita bukan lagi melawan penjajah berbaju besi, melainkan menjaga masa depan yang sedang tumbuh. Di pundak anak-anak kita, di senyum ceria tunas-tunas bangsa, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan. Menjaga kedaulatan negara tak lagi hanya soal batas wilayah, tapi tentang bagaimana kita mendidik, melindungi, dan membentuk karakter generasi muda. Karena dari rahim pendidikan yang kuat, lahir bangsa yang berdaulat. Mari bergerak bersama, jauhkan tunas-tunas bangsa dari pengaruh negatif. Bekali mereka dengan ilmu, iman, dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Jangan biarkan masa depan mereka layu sebelum berkembang. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

saya Rizali Ambuaro atau Abang Li sebagai pelatih SSB Indonesia Muda ND mengajak para penggila sepak bola di Kabupaten ND. Jangan lupa saksikan jago-jago bola dan tim idola kalian pada ajang Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran RRI ND dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli. Salam olahraga, jangan lupa saksikan bersama teman-teman kalian di mana saja berada.

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda bahwa Patimura adalah seorang pemimpin perang di Maluku, salah satu perang yang tak bisa dikalahkan oleh Belanda kecuali dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus yang akhirnya membawa beliau ke tiang gantungan Belanda. Pantaslah Patimura memperoleh gelar pahlawan nasional Indonesia.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

0: Pendengar satu dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semua. Di akhir kebersamaan kita ya, kami tutup dengan sajian musik informasi ya untuk Anda. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, keluhan lambung seperti nyeri ulu hati ya, perut perih atau sensasi panas di dada kerap membuat masyarakat atau langsung ya mengonsumsi obat MAC. Tapi penggunaan obat lambung tidak boleh sembarangan ya, karena setiap jenis memiliki fungsi dan waktu konsumsi yang berbeda. Ya, pendengar, dalam program zona edukasi RRI Labuan Bajo, dokter umum di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, dokter Alan, menyampaikan bahwa obat lambung secara medis ya terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan cara kerjanya, sehingga penting ya bagi masyarakat memahami penggunaan agar pengobatannya lebih efektif. Dan dirinya juga mengimbau masyarakat untuk tidak bergantung pada pengobatan mandiri dalam jangka panjang jika gejala terus berulang meski sudah mengonsumsi obat. Pemeriksaan medis lanjutan seperti endoskopi diperlukan untuk mengetahui kondisi lambung secara menyeluruh.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya, perih?
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: kamu, Dek. Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Pendengar, peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pencegahan stunting harus menjadi agenda utama nasional menuju Indonesia Maju 2045. Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sesmendukbangga, Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono. Pendengar, menurutnya bahwa distribusi program makan bergizi gratis perlu dipertajam agar menjangkau kelompok prioritas seperti ibu hamil dan menyusui yang berisiko mengalami stunting. Dan ia juga menilai Indonesia perlu menggeser fokus pembangunan pendidikan dari sekedar peningkatan angka partisipasi sekolah menuju peningkatan kualitas SDM yang lebih kompetitif. Yang pendengar, ya, dimanapun Anda berada, selain itu pembangunan infrastruktur dinilai perlu juga diarahkan untuk menekan biaya logistik nasional guna meningkatkan konektivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Selain stunting, ada wasting yang juga perlu kita waspadai. Stunting adalah kondisi anak yang lebih pendek dibandingkan standar usianya, dan hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sementara wasting adalah kondisi kekurangan gizi disebabkan tidak terpenuhinya asupan gizi atau anak mengalami infeksi berulang seperti diare. Anak wasting yang tidak ditangani dengan baik berisiko 3 kali lebih tinggi menjadi stunting. Anak stunting berisiko 1,5 kali lebih tinggi menjadi wasting dibanding dengan anak gizi baik. Dan anak yang mengalami keduanya memiliki resiko kematian yang

0: kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferbuto. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: dan mau dibeliin apa? Hah? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

ini sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah kita.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka sela-sela sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Di frekuensi yang sama, FM 100,5. Akhir kata, saya Nona Nia, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program Masate dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Christine Sendai dan kerabat kerja Florata Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Saya Christine Senda ditemani operator studio Dev Revaldi. Pendengar, pagi adalah waktu terbaik ya untuk kita mengingat semua nikmat yang sering kita lupakan. Bersyukurlah atas hal kecil di pagi ini, karena dari sanalah kebahagiaan akan selalu tumbuh. Untuk mewarnai Florata pagi edisi hari ini, pendengar RRI, Pro 1 RRI ND akan kembali menghadirkan serangkaian acara untuk Anda nikmati, dan bersama tim Florata pagi akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan acara-acara yang sudah kami siapkan. Di antaranya, pendengar, program acara Mutiara Pagi Islam sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menuju pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Produksi RRI ND. Kemudian akan dilanjutkan dengan sajian musik dan informasi, dan diwarnai dengan wawancara pagi yang juga sudah kami siapkan untuk Anda. Hingga menuju pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, jangan lewatkan program acara Halo RRI hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan acara-acara menarik lainnya juga akan mewarnai tim Florata siang, sore, dan malam hingga di akhir kebersamaan kita di pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, pendengar, kita awali jumpa kita pagi hari ini dalam sajian Mutiara Pagi Islam.
1: RRI Pro 1 ND FM 100,5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami menyapa dalam siaran Mutiara Pagi Islam. Edisi Jumat tanggal 22 Mei 2026. Bersama saya Ivon Irawati Emba, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Kami akan menemani dalam siaran Mutiara Pagi Islam dengan topik Jangan Lelah Berbuat Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering tidak terlihat dalam hidup seseorang, yaitu perjuangan untuk tetap menjadi baik. Karena sesungguhnya menjadi baik itu tidak selalu mudah. Ada orang yang tetap tersenyum padahal hatinya sedang lelah. Ada yang tetap peduli kepada orang lain padahal dirinya sendiri sedang membutuhkan perhatian. Ada yang terus membantu meski berkali-kali dilupakan setelah memberi. Dan mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada di titik itu, titik ketika hati mulai bertanya, kenapa ya aku terus berbuat baik tetapi justru sering disakiti? Kenapa ketulusan dibalas kecewa? Dan kenapa orang yang tulus sering dimanfaatkan? Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan kita. Kadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang hanya datang saat membutuhkan. Kadang juga kita berjuang menjaga perasaan orang lain, tetapi tidak ada yang menjaga perasaan kita. Itulah sebabnya para pendengar, banyak hati yang akhirnya berubah. Yang awalnya lembut menjadi dingin. Yang awalnya peduli menjadi acuh tak acuh. Yang awalnya tulus menjadi penuh curiga. Bukan karena mereka jahat para pendengar, tetapi karena terlalu banyak kecewa yang mereka simpan sendiri. Namun pagi ini izinkan saya mengajak sahabat pendengar RRI untuk mengingat satu hal penting. Jangan biarkan luka mengubah hati kita menjadi seseorang yang tidak lagi mengenal kebaikan. Karena dunia ini sudah cukup penuh dengan kemarahan. Sudah terlalu banyak orang yang saling menjatuhkan. Sudah terlalu banyak hati yang kehilangan kepedulian. Maka ketika kita masih memiliki hati yang mau peduli, mau membantu, mau memaafkan, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kadang kita berpikir bahwa kebaikan harus selalu besar. Padahal tidak para pendengar. Ada kebaikan yang sederhana tetapi sangat berarti. Contohnya, mendengarkan orang lain saat mereka ingin bercerita. Mengucapkan terima kasih dengan tulus. Menanyakan kabar seseorang. Lalu memaafkan meski hati terluka dan menahan amarah agar tidak menyakiti.
Hal-hal kecil seperti inilah yang seringkali menjadi cahaya dalam hidup orang lain. Kita mungkin tidak pernah tahu, para pendengar, berapa banyak orang yang bertahan hidup hanya karena masih menemukan satu orang baik dalam harinya. Sebuah senyuman bisa menguatkan. Sebuah perhatian kecil bisa menyembuhkan. Sebuah ucapan lembut bisa menghidupkan kembali harapan seseorang. Karena itu, para pendengar, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Menjadi baik memang tidak menjamin hidup tanpa kecewa. Tetapi menjadi baik akan membuat hidup lebih bermakna. Sebab pada akhirnya yang paling dikenang dari seseorang bukanlah seberapa kaya dirinya, bukan seberapa tinggi jabatannya, akan tetapi bagaimana ia memperlakukan orang lain. Orang mungkin lupa apa yang kita miliki, para pendengar. Tetapi orang akan selalu ingat bagaimana kita membuat mereka merasa dihargai. Dan percayalah, kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin tidak kembali dari orang yang sama. Mungkin tidak datang hari ini. Tetapi suatu saat Tuhan akan menghadirkannya melalui cara yang tidak pernah kita sangka. Ada pertolongan yang datang karena kita pernah menolong orang lain. Ada ketenangan yang hadir karena kita pernah menguatkan hati seseorang. Ada doa-doa baik yang kembali kepada hidup kita, bahkan ketika kita sudah lupa pernah mengucapkannya. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, jika hari ini hati kita sedang lelah, itu wajar. Kita hanyalah manusia biasa. Istirahatlah jika perlu. Menangislah jika hati terasa penuh. Tetapi jangan menyerah menjadi pribadi yang baik. Karena mempertahankan hati yang tetap tulus di tengah dunia yang keras adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Tidak semua orang mampu melakukannya, para pendengar. Dan ingatlah, orang baik bukan berarti orang yang hidupnya selalu bahagia, tetapi orang yang tetap memilih berbuat baik meski dirinya pernah terluka. Mungkin hari ini tidak ada yang mengerti perjuangan kita. Tidak ada yang tahu seberapa sering kita menahan sedih. Tidak ada yang melihat betapa kerasnya kita bertahan. Tetapi Allah tahu. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada ketulusan yang terabaikan, dan tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang. Maka teruslah menjadi cahaya meski dunia kadang terasa gelap. Teruslah menjadi penenang di tengah banyaknya kebisingan dan kebencian. Dan teruslah menjadi alasan mengapa kebaikan masih ada di dunia ini. Jangan lelah menjadi baik, para pendengar, karena mungkin kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini sedang menyelamatkan hati seseorang yang hampir menyerah pada hidupnya. Semoga hari ini hadir membawa semangat baru, kesehatan, dan ketenangan hati bagi kita semua. Di tengah kehidupan yang serba cepat saat ini, terkadang kita merasa lelah untuk terus berbuat baik. Ketika niat tulus tidak dihargai, ketika bantuan dibalas kecewa, atau ketika kejujuran justru dianggap kelemahan. Namun ingatlah, kebaikan tidak pernah sia-sia. Menjadi baik
bukan tentang mendapatkan pujian dari manusia, tetapi tentang menjaga hati agar tetap bersih dan hidup lebih bermakna. Senyum kecil kepada orang lain, membantu tanpa diminta, berkata lembut atau menahan diri untuk tidak menyakiti, semua itu adalah bentuk kebaikan yang sederhana namun bernilai besar. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, dunia ini tidak selalu ramah, tetapi justru karena itulah dunia membutuhkan lebih banyak orang baik. Jangan biarkan kerasnya keadaan mengubah kelembutan hati kita. Tetaplah menjadi pribadi yang menenangkan, bukan yang menambah beban bagi orang lain. Kadang hasil dari kebaikan memang tidak langsung terlihat. Namun percayalah, setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita, mungkin melalui jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jika hari ini kita kecewa karena kebaikan tidak dibalas, jangan berhenti menjadi baik. Karena nilai seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan dirinya, akan tetapi bagaimana ia tetap menjaga akhlak dan hatinya. Mari kita mulai hari ini dengan niat yang baik, ucapan yang baik, dan tindakan yang baik. Karena sekecil apapun kebaikan dapat menjadi cahaya bagi kehidupan orang lain. Sahabat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa lelah menjadi orang baik? Lelah memahami orang lain, sementara diri sendiri jarang dipahami. Lelah membantu, tetapi justru dilupakan. Lelah bersabar, sementara luka terus datang silih berganti. Kadang hati bertanya, untuk apa terus berbuat baik, kalau akhirnya kecewa? Menjadi baik memang tidak selalu mudah para pendengar. Ada air mata yang disembunyikan di balik senyuman. Ada kecewa yang dipendam dalam diam. Dan ada hati yang tetap memilih tulus meski sering diperlakukan tidak adil. Namun percayalah, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin manusia tidak menghargainya. Mungkin dunia tidak membalasnya hari ini. Tetapi setiap ketulusan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Jangan biarkan dunia yang keras membuat hati kita ikut mengeras. Tetaplah lembut meski pernah disakiti. Tetaplah peduli meski pernah diabaikan. Tetaplah menolong meski pernah kecewa. Karena sejatinya, orang yang terus memilih menjadi baik di tengah luka adalah orang yang paling kuat. Sahabat RRI, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Maka, jika hari ini hati kita sedang lelah, istirahatlah sejenak. Tetapi, jangan menyerah menjadi pribadi yang baik. Sebab, bisa jadi satu senyuman kecil kita hari ini menjadi alasan seseorang tetap kuat menjalani hidupnya. Dan bisa jadi doa-doa baik yang diam-diam kita panjatkan untuk orang lain justru menjadi jalan datangnya pertolongan Allah untuk hidup kita sendiri. Akhirnya para pendengar, ingatlah satu hal, tidak semua orang mampu menjadi kaya. Tidak semua orang mampu menjadi hebat. Tetapi setiap orang selalu punya kesempatan untuk menjadi baik. Ingatlah, jangan lelah menjadi baik. Karena kebaikan adalah jejak paling indah yang akan selalu dikenang, bahkan ketika kita sudah tiada.
Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, demikian siaran Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

peradaban Masjid Cordoba. Menapaki jejak kejayaan Islam di tanah Eropa, ingatan kita takkan lepas dari kemegahan Masjid Agung Cordoba di Spanyol. Mahakarya ini dibangun pada abad ke-8 Masehi di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Abdurrahman I. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, melainkan simbol kecerdasan arsitektur masa dinasti Umayyah. Ciri khasnya yang ikonik, deretan pilar lengkungan ganda berwarna merah dan putih menciptakan ilusi visual yang tak lekang oleh waktu. Ia menjadi saksi bisu masa keemasan Al-Andalus, di mana ilmu pengetahuan dan seni tumbuh dalam harmoni.

dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada empat tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. Empat hal itu adalah, pertama, jika ia berkata, berdusta. Yang kedua, jika berjanji, tidak menepati. Ketiga, jika berdebat, ia berpaling dari kebenaran. Keempat, jika ia membuat perjanjian, ia melanggar perjanjian atau mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tanda munafik itu ada tiga. Walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan sholat, lalu ia mengklaim dirinya Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 59.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Jika berbicara tentang masjid paling suci dan juga terbesar di dunia, maka nama Masjidil Haram di kota Mekah tentu menjadi yang pertama disebut. Masjid ini mengelilingi Ka'bah, bangunan suci yang diyakini telah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Sejak lebih dari 14 abad lalu, tempat ini menjadi arah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat Islam menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada musim haji, Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit, dan juga bahasa. Semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah. Masjid ini terus mengalami perluasan dari masa ke masa. Dari bangunan sederhana di era awal Islam, kini menjadi kompleks megah yang mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjidil Haram bukan sekedar bangunan. Ia adalah simbol persatuan, kesetaraan, dan pusat spiritual umat Islam dunia.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai tokoh sufi perempuan yang menekankan cinta tulus kepada Allah. Ia hidup sederhana di Basra, namun pemikirannya melampaui zamannya. Rabi'ah mengajarkan bahwa ibadah bukan sekedar berharap surga atau takut neraka, melainkan murni karena cinta kepada Sang Pencipta. Keikhlasan menjadi inti ajarannya. Dari Rabi'ah, kita belajar bahwa kekuatan spiritual seorang perempuan mampu memberi warna dalam sejarah pemikiran Islam.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Islam. Dan sesaat lagi pendengar RRI, kami juga ajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Sari berita. TMMD ke-128 di Wawaria resmi ditutup. Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak guna memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak berkelanjutan. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Kegiatan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-128 di Kecamatan Waria, Kabupaten Ende resmi ditutup. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur dan Desa Aelipo, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, resmi ditutup setelah pekerjaan utama membuka akses jalan yang menghubungkan Desa Fatatu Timur dan Desa Aelipo, serta beberapa pekerjaan tambahan lainnya telah selesai dilaksanakan. Infrastruktur yang telah dikerjakan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Upacara penutupan TMMD digelar di halaman SMP Negeri Detunggali, Desa Fatatu Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan dipimpin Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel Infanteri Albertus Justina David Alam, dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Kasrem 161 Wirasakti menegaskan fasilitas yang dibangun melalui program TMMD harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang dirasakan warga. Ia juga menilai program TMMD menjadi sarana memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kerja bersama di lapangan. Karena itu, sinergi yang telah terbangun selama pelaksanaan program diharapkan tetap terpelihara setelah kegiatan selesai.
2: Di sini kami dari TNI khususnya mempunyai beberapa harapan. Yang pertama, jelas kami mohon supaya apa yang sudah dibangun di sini tolong dijaga, dipelihara, sehingga bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian juga harapan kedua kami, sinergi, kemudian kerjasama, persaudaraan yang sudah terjalin selama proses kegiatan TMMD ini, khususnya di mana anggota Satgas tidur, bergaul dengan masyarakat, bekerja dengan masyarakat, juga terus dipelihara, memperkuat sinergi antara TNI dengan masyarakat, dengan Pemda dan aparat lainnya di sini, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus bekerja ke depan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul di daerah. Demikian.
1: Sementara itu, PJ Sekda Ende Gabriel Dalam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI melalui jajaran TNI Kodim 1602 Ende yang telah membantu membuka akses jalan bagi masyarakat di Desa Fatatu Timur dan Desa Aelipo. Menurutnya, akses tersebut sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan. Gabriel berharap kolaborasi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Ende terus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai keterlibatan TNI melalui TMMD memberi dampak nyata bagi percepatan pembangunan wilayah yang selama ini masih terbatas akses infrastrukturnya.
3: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ende dan masyarakat Kabupaten Ende menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Panglima TNI yang telah membantu masyarakat di Kabupaten Ende, khususnya masyarakat Desa Aelipo di Kecamatan Waria. Tentunya ini adalah dukungan terbesar kepada masyarakat kami yang selama ini terisolir antara desa dan kecamatan. Sehingga ini sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI Republik Indonesia untuk boleh terus kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk wilayah di Kabupaten Ende.
1: Program TMMD ke-128 juga dinilai berhasil memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Kehadiran TNI di desa-desa memberi semangat baru bagi warga untuk bersama-sama membangun lingkungan mereka. Dalam giat penutupan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan paket bantuan sosial kepada warga serta bingkisan kepada siswa. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Ende menggelar rapat lanjutan panitia pelaksana peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Ende, Kamis 21 Mei 2026. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis dan rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan upacara tingkat Provinsi NTT pada 1 Juni mendatang. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
4: Wow. Wakil Bupati ND, Dominikus Minggu Mere, saat membuka rapat mengatakan seluruh pihak perlu menyamakan langkah agar seluruh rangkaian kegiatan Hari Lahir Pancasila dapat berjalan baik dan lancar.
5: Kita ingin menumbuh kembangkan dan memperkokoh semangat kebangsaan dan patriotisme segenap anak bangsa dan mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan untuk tetap tegaknya Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Indonesia.
4: Wakil Bupati menegaskan, Kota Ende sebagai rahim Pancasila memiliki tanggung jawab menjaga dan mewariskan nilai perjuangan, gotong royong, persatuan, serta budaya kepada generasi muda. Ia juga meminta seluruh OPD, TNI, Polri, sekolah, dan masyarakat mendukung kebersihan serta keindahan kota, khususnya di kawasan Lapangan Pancasila dan Taman Renungan Bung Karno. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Noldi Hosea Pelokila, memaparkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan, di antaranya Parade Kebangsaan, Pawai Obor, Malam Renungan, nonton bareng film Ketika Bung Diende, hingga Gawi Masal dan hiburan musik setelah upacara.
6: Kita akan siapkan nonton bareng film Ketika Bung Diende, paduan suara pelajar sekabupaten ND itu tanggal 28-29 Mei itu ada panggilan resmi. Selanjutnya ada pameran ekspo UMKM sepanjang Jalan Soekarno. Selanjutnya tanggal 30 Mei informasi nanti ada doa kebangsaan dari tempat ibadah masing-masing. Terus parade darat dan parade kebangsaan dimulai dari pelabuhan Soekarno sampai dengan selesai di Taman Renungan ya. Dilanjutkan dengan Gawi Masal.
4: Selain itu, sebanyak 63 anggota Paskibraka dari seluruh kabupaten kota di NTT akan dilibatkan dalam upacara tingkat provinsi tersebut dan mulai mengikuti latihan pada 25 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan dukungan teknis berupa videotron, panggung utama, serta fasilitas penunjang lainnya melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 bertema Pancasila Rumah Kita dari NTT untuk Indonesia. Pemerintah berharap semangat persatuan, nasionalisme, dan nilai-nilai Pancasila semakin tumbuh di tengah masyarakat serta memperkuat posisi ND sebagai kota lahirnya Pancasila. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak guna memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak berkelanjutan. Su Imam selengkapnya melaporkan.
7: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata, Maria Anastasia Barabaje menegaskan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 menjadi dasar penyelenggaraan program perlindungan serta pemenuhan hak anak berkelanjutan. Dijelaskan, perda tersebut bertujuan menjamin perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Menurutnya, seluruh upaya perlindungan anak harus dilaksanakan terencana agar memberi dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi masa depan. Lanjutkan, kehadiran Perda menunjukkan komitmen pemerintah daerah memperkuat perlindungan anak di Kabupaten Lembata secara serius.
8: Dengan ditetapkan Perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, tujuan besar yang kita ingin capai itu pertama, menjamin upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Kedua, Perda ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KLA itu sendiri. Tiga, perda ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata kontribusi terhadap terwujudnya Indonesia Layak Anak. Kemudian tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat, media usaha, media massa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini.
7: Ditambahkan, perda Kabupaten Layak Anak juga diharapkan memperkuat kontribusi Kabupaten Lembata mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak pada masa mendatang. Pemerintah daerah optimis pelaksanaan regulasi tersebut mampu meningkatkan kualitas perlindungan anak sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga masyarakat setempat.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Panitia Pembangunan Aula Proki Kristus Raja Katedral ND menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama para bupati dan wali kota CNTT yang mendukung pembangunan gedung Aula Paroki Katedral ND. Rovinus Bula selengkapnya melaporkan.
10: Dukungan itu dinilai menjadi dorongan besar bagi panitia dalam menyelesaikan pembangunan menjelang satu abad paroki katedral pada 2027 mendatang. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Panitia Pembangunan Aula Paroki Kristus Raja Mikael Badeoda kepada RRI di sela kegiatan peletakan batu pertama pembangunan aula di Ende Jumat 15 Mei 2026. Mikael mengatakan kehadiran Gubernur NTT bersama para bupati dan wali kota dalam acara peletakan batu pertama menjadi bentuk perhatian nyata terhadap pembangunan sarana pastoral gereja. Menurut panitia bersama Uskup Agung Ende dan Pastor Proki secara khusus mengundang para kepala daerah untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengaku bersyukur karena dukungan yang diberikan tidak hanya berupa kehadiran tetapi juga komitmen membantu kekurangan anggaran pembangunan aula.
11: Setiap kepala daerah itu tanggung jawab Bapak Gubernur. Tapi kami juga rencana kami tetap mencari dana ini. Karena ini pembangun ini adalah kesepakatan DPP Pastor Proki bersama panitia menyongsong satu abad, 100 tahun,

0: tepat.
1: Panitia mencatat total anggaran pembangunan aula mencapai lebih dari 6 miliar. Dari jumlah tersebut, panitia baru menyiapkan sekitar 3 miliar sehingga masih terdapat kekurangan dana lebih dari 3 miliar. Kekurangan anggaran itu, lanjut Mikel, akan dibantu melalui dukungan gubernur bersama para bupati dan wali kota se-NTT. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus meringankan beban panitia dan umat Paroki Kristus Raja Katedral Ende. Meski demikian, panitia tetap akan melakukan berbagai upaya penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Mikel menegaskan pembangunan aula merupakan keputusan bersama Dewan Pastoral Paroki, Pastor Paroki dan panitia dalam rangka menyongsong perayaan satu abad Paroki Katedral pada November 2027 mendatang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ende disebut telah menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan lanjutan pada tahap kedua pembangunan aula. Bantuan tersebut direncanakan mulai direalisasikan pada awal tahun 2027. RRI Ende Rufinus Hula melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ngadah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik BPS. Ferry Soal selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS bulan Mei hingga Agustus 2026. Dukungan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dehingbu menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat mulai dari sektor perdagangan, usaha mikro kecil menengah, jasa hingga industri rumah tangga. Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngada juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang dikumpulkan sehingga hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi real perekonomian daerah.
4: Mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi tahun 2026 pada Mei hingga Agustus 2026. Sensus ini penting untuk menghasilkan data akurat guna mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha, mari terima petugas sensus dan berikan data yang jujur serta lengkap demi kemajuan ekonomi Kabupaten Ngada.
3: Pemkab Ngada mendukung kelancaran pelaksanaan sensus melalui koordinasi lintas sektor termasuk melibatkan pemerintah kecamatan dan desa agar proses pendataan berjalan aman dan lancar. Dukungan tersebut mencakup penyediaan informasi, fasilitasi wilayah pendataan, hingga sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi bagi pembangunan daerah. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah Kabupaten Ngada berharap tersedianya basis data ekonomi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan data yang akurat, pemerintah optimistis program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UKM, serta investasi daerah dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngada. RRIN Deferi Soo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait pelestarian benda cagar budaya. Langkah ini dilakukan karena Flores Timur dinilai memiliki potensi besar temuan benda bersejarah peninggalan Portugis, Belanda hingga Jepang. Pemerintah juga menyiapkan 12 juru pelihara cagar budaya untuk menjaga situs bersejarah di daerah. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
5: Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelestarian benda cagar budaya. Upaya tersebut dilakukan menyusul potensi temuan benda bersejarah yang cukup besar di sejumlah wilayah Flores Timur. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Heronimus Lamauran mengatakan, masyarakat perlu memahami kewajiban pelaporan setiap temuan benda yang diduga memiliki nilai sejarah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam aturan tersebut juga juga disebutkan bahwa setiap temuan benda yang diduga cagar budaya wajib melaporkan kepada pemerintah melalui instansi yang menangani urusan kebudayaan paling lambat 30 hari setelah ditemukan. Menurut Hieronymus, edukasi akan terus dilakukan terutama di wilayah Konga dan desa-desa lainnya yang memiliki potensi sejarah. Hal ini karena Flores Timur pernah menjadi wilayah yang dipengaruhi oleh Portugis, Belanda hingga Jepang pada masa lampau.
0: Yang kita perlu edukasi karena memang ada undang-undangnya, ada undang-undang nomor 11 tahun 2010 itu tentang cagar budaya. Menyebutkan bahwa penemu wajib melapor ke pemerintah dalam hal ini instansi yang menangani urusan kebudayaan. Paling lama 30 hari setelah ditemukan. Nah, itu akan kita lakukan edukasi Pamekasan, terutama di sekitaran Konga lah, mungkin di desa-desa yang lain. Karena memang Flores Timur ini secara sejarah ya dari Portugis, Belanda, Jepang kan.
5: Selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Flores Timur juga telah menetapkan 12 juru pelihara cagar budaya melalui surat keputusan bupati dan dibiayai melalui APBD daerah. Mereka bertugas untuk menjaga dan memelihara cagar budaya agar tetap utuh, memastikan bentuk dan juga lokasi situs tidak berubah maupun dipindahkan, serta mampu membersihkan kawasan cagar budaya secara rutin. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dan peran juru pelihara dapat membantu untuk menjaga warisan sejarah di Flores Timur agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
2: Laporan dari Rahma Suci sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan

awali hari ini dengan energi positif ya. Hari baru adalah kesempatan baru untuk kita bisa mengubah lelah menjadi berkah. Jangan cuma bangun tetapi bangkitlah. Untuk terus temani Anda pendengar RRI, kami juga akan kembali menyajikan informasi dan juga acara-acara menarik lainnya di Florata pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk yang sudah memulai aktivitas Anda pagi hari ini, yang ada di rumah ya, yang sudah disibukkan dengan aktivitas paginya, dan juga bagi Anda yang lagi siap-siap ya untuk ke tempat tugas ataupun ke sekolah ya, bagi adik-adik pelajar, selamat mempersiapkan diri Anda sebaik mungkin. Jangan lupa untuk menikmati sarapan paginya. Dan pendengar RRI ya, pagi ini kami juga akan menginformasikan untuk Anda terkait dengan peristiwa penting yang terjadi setiap tanggal 22 Mei setiap tahunnya, di mana ada dua peristiwa yang di kenang pada hari ini, di mana pendengar RRI hari ini diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Selain itu terdapat juga peringatan lain pada tanggal yang sama, yakni Hari Preeklampsia Sedunia, di mana kedua momentum ini memiliki fokus yang berbeda namun sama-sama bertujuan meningkatkan kesadaran global terhadap isu penting ya, yang berdampak kepada kehidupan manusia. Dan apa itu Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia, pendengar RRI? Di mana peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2000, dengan tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati ini mencakup seluruh makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hari Keanekaragaman Hayati, pendengar, pertama kali diluncurkan setelah berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati. Dan selain itu, pendengar, hari ini juga dikenang sebagai Hari Preeklampsia Sedunia, di mana preeklampsia ini merupakan kondisi berbahaya pada ibu hamil yang ditandai dengan tekanan darah tinggi. Biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Dan kondisi ini dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi jika tidak ditangani dengan baik. Preeklampsia seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas, sehingga banyak kasus yang baru terdeteksi saat kondisi sudah memburuk. Peringatan Hari Preeklampsia Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya ibu hamil, mengenai pentingnya pemeriksaan rutin selama masa kehamilan. Pemeriksaan kehamilan secara rutin menjadi langkah utama dalam mendeteksi preeklampsia sejak dini. Dengan deteksi dini, risiko komplikasi dapat diminimalkan dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Tenaga medis dapat memantau kondisi tekanan darah serta perkembangan janin untuk memastikan kehamilan berjalan dengan aman. Dan pendengar, itulah dua peristiwa penting yang dikenang setiap tanggal 22 Mei setiap tahunnya, yang informasinya pagi ini kami kutip dari laman kompas.com.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Selamat pagi untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap terus semangat ya dalam melaksanakan aktivitas Anda, baik yang di rumah ataupun yang pagi hari ini ya sudah di kantor, yang tentunya punya agenda ya. Di setiap instansi ada kerja bakti menyongsong hari lahir Pancasila, jadi lingkungan kita juga harus bersih ya. Pendengar, kita menerima tamu-tamu dari luar ya yang akan datang mengikuti rangkaian kegiatan hari lahir Pancasila ya. Dan selamat pagi untuk yang pagi hari ini sudah pada pegang sapu, cangkul dan ember ya. Tetap semangat ya untuk persiapan kerja baktinya demi lingkungan kita yang makin bersih, sehat dan juga asri. Jangan lupa juga buat rehat sejenak ya ketika Anda lelah di pagi hari karena saking sibuknya dengan aktivitas yang akan Anda kerjakan ya, pendengar RRI. Dan pagi hari ini kami juga akan hadirkan ya sejumlah informasi penting pendengar RRI, selain informasi cuaca dan juga dua topik wawancara yang juga sudah kami siapkan untuk Anda pagi hari ini. Kita akan menyimak satu informasi terkait dengan Menteri Dalam Negeri yang targetkan Permendag baru ekspor 3 komoditas yang akan segera tuntas, pendengar RRI. Dari Jakarta, diinformasikan Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan peraturan Menteri Perdagangan mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis, di mana Kementerian Perdagangan menyiapkan aturan tersebut seiring pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus ekspor. Permendag tersebut akan mengatur mekanisme ekspor untuk komoditas CPO, batubara, dan ferroalloy. Pemerintah juga membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai BUMN dengan penugasan khusus di sektor ekspor komoditas strategis. Perusahaan tersebut akan mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sumber daya alam. Untuk diketahui, pendengar RRI, PT DSI akan menjalankan tugasnya dalam dua tahap pelaksanaan. Tahap pertama berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Pada tahap awal, PT DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara eksportir dan pembeli luar negeri. Pengawasan juga dilakukan terhadap dokumentasi transaksi ekspor komoditas. Dan mulai Januari 2027, PT DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir. Perusahaan tersebut juga akan mengenai transaksi perdagangan ke pasar internasional. Pemerintah menyebut hasil penjualan komoditas akan diterima dalam mata uang asing sesuai negara tujuan transaksi. Dana hasil ekspor tersebut selanjutnya akan kembali ke Indonesia. Pembentukan PT DSI dilakukan karena pemerintah masih menemukan praktek under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor. Praktek tersebut dinilai berdampak terhadap penerimaan negara dan validitas data perdagangan nasional. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kakawin kuno pada masa Kerajaan Majapahit yang ditulis oleh pujangga kerajaan Empu Tantular dalam kitab kakawin Sutasoma pada abad ke-14. Kalimat lengkapnya berbunyi, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini resmi digunakan pada lambang negara Garuda Pancasila yang pertama kali diperkenalkan pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS, pada tanggal 11 Februari 1950 dan disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Nilai ini kemudian diangkat menjadi semboyan resmi negara dan tertulis pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila. Di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan juga budaya, semangat Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa Indonesia.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Pendengar program satu dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga akan kembali mengupdate informasi ya terkait dengan cuaca. Dan di ujung telepon pendengar RRI kami juga sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, ada Agdan Raffi Satya.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Raffi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Ya, untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa? Silakan.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun Anda berada. Bersama saya Ahdan Raffi kembali hadir menemani pagi Anda dengan informasi perakiran cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku mulai hari ini Jumat 22 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA hingga besok Sabtu 23 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Untuk mengawali informasi pagi ini, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut pada kategori sedang dan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini diperkirakan meliputi wilayah Selat Sapi bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Recua, perairan utara timur, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan timur Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo. Harap diperhatikan bahwa ketinggian gelombang ini dapat berisiko tinggi, terutama bagi keselamatan perahu nelayan maupun kapal tongkang. Kemudian secara umum, cuaca di perairan NTT diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan kecepatan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, pada kecepatan 15 hingga 50 km per jam. Mengingat kondisi cuaca yang dinamis, kami senantiasa mengimbau Anda untuk selalu memantau perakiran resmi dari BMKG Stamar Ternau Kupang. Jika saat akan melaut kondisi cuaca dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang maupun gelombang tinggi, kami harapkan masyarakat maupun nelayan tidak memaksakan diri demi keselamatan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat bagi aktivitas Anda. Terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatan.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Raffi. Selamat pagi, salam sehat dan sukses untuk hari ini.
2: Selamat pagi Kak.
3: Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terjadi bencana geologi. Tetapi, tahukah Anda apa itu bencana geologi? Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan siklus-siklus yang ada di bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar di dunia, yakni lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan. Jalur tumbukan tersebut merupakan bagian dari Ring of Fire dunia. Jalur tersebutlah yang sekaligus merupakan jalur vulkanik dan seismik. Saatnya kita menjadi saksi sinergi dalam mengantisipasi bahaya tersebut.

0: drop? Apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya? Kita dengarkan penjelasannya bersama M. Caesar Agni Pratama, perakirawan Stasiun Maritim Ternau NTT.
1: Banjirop adalah fenomena terjadinya genangan air laut di daratan akibat naiknya permukaan air laut yang biasanya dipicu oleh siklus pasang surut. Secara spesifik, banjirop terjadi ketika air laut meluap ke kawasan pesisir karena fase pasang maksimum yang diperkuat oleh kondisi tertentu seperti tekanan atmosfer yang rendah, angin kencang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Fenomena ini berbeda dari banjir biasa karena penyebab utamanya adalah dinamika laut. Banjirop biasanya bersifat musiman atau periodik, terutama di kawasan pesisir yang topografinya rendah dan dekat dengan garis pantai. Untuk penyebab banjir rob sendiri, yang pertama adalah pasang surut air laut. Fenomena pasang surut naiknya air laut, terutama ketika bulan berada pada fase purnama dan bulan baru, dapat memperbesar risiko terjadinya banjir rob. Yang kedua ada perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan pencairan es di kutub dan pemuaian air laut yang berkontribusi pada naiknya permukaan air laut. Yang ketiga adalah kerusakan ekosistem pesisir, penebangan mangrove, reklamasi pantai, dan

secara berlebihan di kawasan pesisir menunjukkan tanah mengalami subsiden atau penurunan sehingga lebih rentang terhadap genangan air laut. Dan yang kelima adalah cuaca ekstrim. Angin kencang dan badai laut dapat mendorong air laut ke daratan dan memperburuk kondisi banjir rob.

perdagangan dan industri, terutama di kawasan pelabuhan. Yang kedua adalah dampak lingkungan, kerusakan ekosistem pantai, termasuk hutan mangrove dan terumbu karang, serta pencemaran air akibat bercampurnya air laut dengan limbah domestik dan industri. Yang ketiga adalah dampak sosial, terhambatnya aktivitas masyarakat, serta terjadinya pengungsian warga yang terkena dampak. Yang keempat adalah masalah kesehatan, seperti penyakit kulit dan infeksi akibat kontak dengan air yang tercemar, serta penyebaran penyakit seperti diare dan demam berdarah akibat buruknya sanitasi.

0: Anda masih bersama Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabupaten ND kembali bersiap menghadirkan semara kreativitas, budaya, dan hiburan masyarakat melalui Pekan ND Street Festival atau Pesta 2026 yang siap digelar dalam waktu dekat. Berbagai atraksi menarik, hiburan seni budaya hingga keterlibatan komunitas lokal dipastikan akan memeriahkan festival tahun ini. Lalu seperti apa kesiapan pelaksanaannya dan apa saja yang menjadi daya tarik utama Pesta 2026? Untuk mengetahui lebih lanjut, pendengar saat ini telah bersama kita ya dari Dinas Pariwisata Kabupaten ND, ada Bapak Muhammad Sahab HSSH, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND. Selamat pagi Pak Sahab.
1: Selamat pagi Bu Kristin, selamat pagi.
0: Salam sehat Bapak.
1: Sehat selalu Bu Kristin.
0: Baik. Pak Sahab ya, terkait dengan Pekan ND Street Festival 2026 yang siap digelar, sejauh mana kesiapan pemerintah Kabupaten ND dalam menyambut Pesta 2026 ini Pak?
1: Ya, terkait kesiapan Pemda ND untuk penyelenggaraan Pekan ND Street Festival atau Pesta tahun 2026, kalau dipresentasikan sudah 75% ready. Kesediaan vendor, tenan, talent, sponsorship sedang berjalan dengan baik. Rapat-rapat di tingkat kabupaten sudah beberapa kali kita laksanakan untuk mempersiapkan dan mematangkan kegiatan Pekan ND Street Festival ini, Bu Kristin.
0: Baik, ini apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama digelarnya pesta ini, Pak?
1: Baik, tujuan utama digelarnya Pesta 2026 bagi sektor pariwisata dan ekraf terutama untuk Kabupaten ini adalah satu, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke ND. Event pesta ini ibarat magnet untuk menarik wisatawan, baik lokal, wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk bisa berdatangan GND. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di ND. Pesta ini kan dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 28 Juni sampai 3 Juni. Ini akan sangat mempengaruhi lama tinggal wisatawan di Kabupaten ND. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan perekonomian lokal masyarakat. Kalau seperti ini pasti ada tiga hal wisatawan bisa melakukan bersama kita di ND. Yang pertama tentu apa yang mereka bisa lihat dari hal-hal atraksi yang kita tampilkan. Kemudian apa yang mereka bisa lakukan? Ya, mereka bisa saja bergawi bersama, menari atau menyanyi bersama dengan kita. Kemudian yang terakhir yang paling penting itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, apa yang mereka akan bisa belanja, bisa beli. Ya, maka kita siapkan beberapa event pameran atau expo dengan menyiapkan stand-stand. Kemudian yang terakhir itu adalah tujuannya adalah untuk memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni di ND. Demikian Bu Kristin.
0: Baik, tadi juga disinggung tentang atraksi ya, seperti itu. Ini atraksi atau acara kegiatan unggulan apa nih yang akan ditampilkan nih Pak Sahab di acara pesta?
1: Ya, atraksi yang akan kita tampilkan dalam event besar pesta itu sesungguhnya ada 5 kegiatan. Yang pertama, pegelaran seni dan pameran atau expo Pancasila Naik yang akan dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari Kamis 28 Mei sampai Jumat 29 Mei 2026, pukul 16 WITA sampai selesai di halaman kantor Bupati ND. Pegelaran seni akan ditampilkan sanggar-sanggar seni masyarakat dan juga sanggar seni sekolah, pameran oleh kelompok ekraf atau UMKM, dan lain-lain. Stand-standnya akan disiapkan oleh panitia. Kemudian yang kedua, Parade Pancasila. Okay. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2026 mulai jam 8 pagi sampai selesai, dengan rute start dari halaman kantor PT Pelindo Cabang ND di Pelabuhan Soekarno, kemudian Jalan Pabean, kemudian Jalan Soekarno, Jalan Mahoni, Jalan Perwira, Jalan Yosudarso, Jalan Katedral, Jalan Kemakmuran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pasar, Jalan Hatta, Jalan Kartini, Jalan Soekarno, dan masuk dalam Taman Renungan Bung Karno. Parade Pancasila ini dikemas dalam 5 etape. Ya, etape pertama dari Pelabuhan Soekarno ke kantor Subdenpom ND, kemudian etape kedua dari kantor Subdenpom ND ke situs rumah pengasingan Bung Karno Jalan Perwira, kemudian etape ketiga dari situs rumah pengasingan Bung Karno ke Serambi Soekarno, kemudian etape keempat dari Serambi Soekarno ke makam Ibu Amsi, kemudian etape kelima dari makam Ibu Amsi menuju Taman Renungan Bung Karno untuk pentatahan lambang Garuda. Kemudian doa kebangsaan.
0: Baik.
1: Yang ada di ND.
0: Baik.
1: Ya.
0: Ya, baik Pak Sahab ya. Jadi persiapan ini sudah matang sekali ya. Tinggal bagaimana caranya dari Dinas Pariwisata untuk selalu mengakomodir ya semua peserta kegiatan seperti itu. Nah, untuk keterlibatan pelaku UMKM dan juga komunitas lokal dalam kegiatan ini seperti apa nih, Pak? Pak Sahab?
1: Christine.
0: Ya, Anda mendengar suara saya, Pak? Baik, Pak Sahab? Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami mencoba kembali ya untuk menghubungi Pak Muhammad Sahab ya, Kadis Pariwisata Kabupaten ND. Pak Sahab, selamat pagi.
1: Tim.
0: Ya, selamat pagi Pak. Ini sudah jelas suaranya. Pak Sahab, bagaimana keterlibatan pelaku UMKM dan juga komunitas ya dalam kegiatan pesta ini, Pak?
1: Oke, sejauh ini sudah ada sekitar 10 kelompok UMKM ekraf Kabupaten D yang sudah mendaftar, dan juga beberapa dari luar Kabupaten ND yang sudah mendaftar di panitia, serta beberapa UMKM binaan Dinas Koperasi, kemudian binaan BUMD, BUMN. Untuk komunitas, terdapat beberapa komunitas ekraf lokal yang turut ambil bagian dalam beberapa rangkaian event. Keterlibatannya cukup bagus, Bu Christine.
0: Baik.
1: Jauh ini, ya.
0: Oke, okay. Dan untuk bisa memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung selama acara berlangsung, ini upaya dari Dinas Pariwisata seperti apa nih Pak yang akan dilakukan?
1: Ya, event apapun, aspek kenyamanan dan keamanan pengunjung itu harus menjadi perhatian panitia dan harus diutamakan. Panitia sudah mengatur mapping venue secara baik dengan memperhatikan unsur keamanan dan kenyamanan pengunjung, unsur estetika, dan unsur-unsur lain terkaitnya. Jadi kami sudah mengatur sedemikian rupa, terutama kami prioritaskan untuk kenyamanan dan keamanan pengunjung, Bu Christine.
0: Baik, dan apakah agenda pesta ini menjadi agenda tahunan di Kabupaten ND atau seperti apa nih, Pak?
1: Iya, cita-cita kita dalam perjalanan ke depan, niat kita memang seperti itu. Target kita akan menjadikan pesta sebagai agenda tahunan. Dan sekarang adalah tahun kedua pelaksanaannya. Ya, kita sangat aktif mempromosikan di beberapa medsos Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, serta berkolaborasi dengan beberapa medsos terkait dengan perjalanan wisata. Ya, juga tidak kalah pentingnya adalah peran RRI Ende yang selalu setia ikut mempromosikan pesta selama 2 tahun berturut-turut ini, Bu Christine.
0: Baik, ya, tentu ada strategi promosi yang dilakukan dari Dinas Pariwisata seperti itu ya, Pak ya?
1: Ada.
0: Ya, seperti ya, apa? Ya.
1: Strategi promosinya yaitu berkolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendirian, kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Kita tahu badan ini yang akan mempromosikan, ikut mempromosikan kerjasama kawasan terkait dengan pariwisata dan ekraf. Kemudian kita bekerja sama dan selalu meminta dukungan penuh dari Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi NTT dan juga Dinas Pariwisata dan Ekraf di Kabupaten Seflores yang terus kita minta kerjasama untuk memajukan promosi pariwisata kita. Juga dengan beberapa stakeholders yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Begitu, Bu Krisna.
0: Baik, ya, tentu juga dari kegiatan ini ada harapannya dari Dinas Pariwisata dampak langsung ya. Dalam hal ini dampak ekonomi dari kegiatan pesta ini seperti apa nih, Pak?
1: Iya, target paling dekat adalah terjadinya transaksi lokal selama pelaksanaan event pesta. Dan target paling jauh adalah terjadinya transaksi berkelanjutan antara tenan dan buyer setelah selesai pelaksanaan event. Ini yang kita harapkan ya, terjadi baik pada saat kegiatan berlangsung maupun pasca event ini, Bu Christine.
0: Baik, ya, tadi juga disinggung tentang kolaborasi ya Pak Sahab, dan bagaimana kolaborasi sejauh ini yang sudah dilakukan dengan pihak swasta, kemudian komunitas atau generasi muda untuk menyukseskan kegiatan pesta ini, Pak?
1: Oke, tentu ada kolaborasi terkait hal tersebut. Untuk tahun ini kita banyak menampilkan komunitas-komunitas lokal dan beberapa stakeholders Pentahelix lainnya. Kolaborasi terus kita tingkatkan untuk suksesnya pelaksanaan event ini dengan multisektor. Demikian, Bu Christine.
0: Baik, terakhir Pak Sahab, pesan apa yang mau Anda sampaikan kepada masyarakat agar turut mendukung kegiatan pesta ini?
1: Oke, pesan dari Kepala Dinas Pariwisata, event pesta ini sesungguhnya memiliki satu misi yang tersembunyi ya, tidak hanya hingar-bingar kemeriahan. Misi itu ya, itu sebagai upaya pembumian nilai-nilai Pancasila di Ende, di kota rahim Pancasila ini, yang pada akhirnya nanti mencitrakan Ende sebagai destinasi wisata sejarah teristimewa sejarah Napak Tilas Bung Karno di Ende, sampai pada titik ditemukannya nilai-nilai luhur Pancasila oleh Bung Karno di Ende. Maka sebagai orang Ende, pemilik kota rahim Pancasila, kita semua warga Ende harus berbangga. Dan tugas kita bersama adalah terus merawat nilai-nilai tersebut untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bertanah air Indonesia sampai kapanpun. Itu pesan kami. Salam Pancasila Merdeka.
0: Baik, terima kasih Pak Sahab untuk waktunya pagi ini bersama Prosatu RRI Ende.
1: Sama-sama Bu Christine, sama-sama. Sukses selalu RRI Ende.
0: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Christine.
0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sahab HSSH ya, yang sudah menjelaskan ya terkait dengan persiapan yang akan digelar kegiatan Pekan ND Street Festival pendengar 2026. Dan besar harapan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat ya, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan pariwisata, kemudian ekonomi kreatif dan juga pemberdayaan UMKM lokal. Mari bersama kita mendukung dan meramaikan Pesta 2026 sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan juga potensi daerah Kabupaten Ende. Jangan kemana-mana pendengar, satu topik wawancara yang juga akan kembali kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi terkait dengan persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan nanti kita akan bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Noldi Hosea Pelokila, Esos MMCRMO. Tetap bersama Prosat RRND, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Sukarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Sukarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

remaja yang belum menikah dari 17 suku yang mendiami suku Nggela. Namanya adalah tarian Mure. Tarian Mure ini biasanya dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti pembangunan rumah adat, pembukaan lahan baru, atau meminta hujan pada musim kemarau tiba. Dan tentunya, para penari ini memakai pakaian khusus. Sebelum ritual, mereka akan ditempatkan di kedah atau rumah adat komunitas adat Nggela, Lio Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam tarian ini juga dilantunkan syair-syair yang menceritakan tentang pembangunan rumah adat. Dalam ritual ini juga akan disembelih seekor kerbau. Penyembelihan dilakukan di depan kedah atau rumah adat dan dagingnya dibagikan kepada semua anak suku. Sebelum disembelih,

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, topik kedua kita terkait dengan persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi NTT, pendengar tentu berbagai persiapan sudah mulai dimatangkan. Sebenarnya sejauh mana kesiapan pemerintah provinsi untuk menyukseskan momentum nasional ini? Di ujung telepon pendengar RRI kami sudah terhubung bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Noldi Hosea Pelokila. Halo, selamat pagi Pak Noldi.
1: Selamat pagi.
0: Salam sehat Bapak.
1: Selamat siang ya. Okay. Selamat pagi.
0: Baik, Pak Noldi, persiapan utama yang sedang dilakukan pemerintah Provinsi NTT menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila sejauh ini seperti apa?
1: Putus-putus nih, ada masalah jaringan. Oke. Okay.
0: Baik.
1: Ini kita udah.
0: Baik, Pak Noldi, persiapan sejauh ini seperti apa, Pak, menjelang Hari Lahir Pancasila? Baik, pendengar RRI, kami mencoba kembali ya untuk menghubungi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Noldi Hosea Pelokila, SOS MMCRMO.
2: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
3: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
4: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
5: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
6: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kami sudah terhubung kembali bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Noldi Hosea Pelokila, SOS MMCRMO. Pak Noldi, selamat pagi.
1: Selamat pagi masyarakat Kota ND dan seluruh masyarakat Flores yang bisa mengikuti program 1 RRI ND. Selamat pagi, salam Pancasila, salam sehat.
0: Salam Pancasila. Baik, Pak Noldi, sejauh ini persiapan seperti apa nih yang dilakukan pemerintah provinsi NTT menjelang hari lahir Pancasila tahun ini?
1: Pancasila. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dari sini. Peringatan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremoni, tetapi ini suatu momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Mengapa kita perlu merayakan hari lahir di ND? Pertama, di ND Bung Karno selama masa pengasingan 1934-38, beliau menemukan banyak hal di sini. Ada kemajemukan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa, namun masyarakat hidup bersatu, saling menghormati, saling gotong royong. Ini yang menjadi dasar. Sehingga beliau menyampaikan bahwa di ND ini, di bawah pohon sukun ini, saya menemukan nilai-nilai dasar yang menjadi di Pancasila. Itu hal yang pertama. Sehingga pemerintah provinsi memilih ND sebagai pusat peringatan hari lahir Pancasila tingkat provinsi. Pertama adalah bentuk penghormatan terhadap sejarah lahirnya dasar negara. Kedua, kita menguatkan semangat persatuan dalam keberagaman kita, di mana ND ini simbol yang menginspirasi lahirnya Pancasila. Terus yang berikut adalah kita menegaskan kembali ND sebagai simbol toleransi dan kebangsaan. Nah, sekarang yang menjadi keinginan kita yang terakhir adalah mengingatkan generasi muda bahwa Pancasila lahir dari perenungan mendalam terhadap kehidupan rakyat Indonesia yang miniaturnya ada di ND. Itu kira-kira. Nah, baik. Untuk persiapan tahun ini, kita tetap sudah bersepakat bahwa perayaan hari lahir Pancasila ini, memperingatan hari lahir Pancasila ini akan dilaksanakan tiap tahun, itu dilaksanakan di ND. Supaya memperkuat identitas ND sebagai tempat lahirnya Pancasila. Nah, tahun ini yang dilakukan ada semuanya sifatnya kolaborasi. Berbagai kegiatan sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten ND dan pemerintah Provinsi NTT. Yang pasti untuk puncak peringatan upacara dan hiburan-hiburan lainnya itu dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi NTT. Tanggal 25 ini, tanggal 25 ini seluruh tim yang akan bertugas untuk melaksanakan upacara ini akan tiba di Kota ND. Yaitu ada tim dari saya sampaikan ya. Dari Paskibraka. Paskibraka itu kita akan menggunakan Purna Paskibraka tahun 2025. Nah, Purna Paskibraka tahun 2025 itu yang kita libatkan sebanyak 63 orang. 63 anak ini terdiri dari 36 itu Purna Paskibraka dari tingkat provinsi. Jadi itu ada dari Manggarai Barat, dari Manggarai, dari seluruh, dari Flores, dari Timur, dan dari Sumba. Mereka semua akan diberangkatkan, semuanya 36 orang, ditambah dengan paskibraka dari tingkat Kabupaten ND 27 orang, sehingga total ada 63.
0: Baik. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, ya. Apakah ada agenda atau kegiatan khusus yang menjadi pembeda dibanding peringatan tahun-tahun sebelumnya nih Pak Noldi?
1: Ada, jadi yang membedakan pertama nanti, tahun lalu tetap ada apa yang namanya Pekan ND Street ya, pesta itu.
0: Ya, festival.
1: Setelah itu nanti di Lapan Pancasila juga kita sebelum malam renungan itu nanti ada kita nonton bareng film Ketika Bung di ND. Nanti cari film itu, Ketika Bung di ND akan diputar bersama. Setelah itu malam renungan, terus ada prosesi penugasan paskibraka, terus puncak acaranya besoknya upacara. Seperti biasa, setelah upacara itu kita akan gawi masal bersama, kita akan langsung dihibur dengan hiburan musik yang disiapkan oleh nanti untuk artisnya kita kasih surprise untuk seluruh masyarakat kita sekalian. Setelah itu kita akan melakukan berbagai hal. Nanti setelah itu untuk teman-teman dari FKUB Provinsi NTT, mereka akan bergabung juga untuk meramaikan peringatan Hari Lahir Pancasila ini. Mereka akan ke Puncak Kelimutu. Ya, dari FKUB, FPK, sorry, bukan FKUB, FK, Forum Pemberontakan Kebangsaan, yang terdiri dari seluruh etnis yang ada di Provinsi NTT. Mereka akan ke Gunung Kelimutu, menaikkan bendera sebagai simbol. Setelah itu, dalam perayaan tahun ini juga ada FPK dari beberapa daerah, dari Malang, dari Samarinda, dari Bali, kalau ya, mereka akan bergabung juga untuk mengikuti upacara perayaan di ND.
0: Baik.
1: Setelah itu, tanggal 2 setelah upacara ini, seluruh prosesi purna paskibraka kita akan antar mereka ke Danau Kelimutu.
0: Baik, ini jadi, tema besar untuk Hari Lahir Pancasila apa nih tahun ini, Pak?
1: Tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia.
0: Oke. Kenapa tema ini dipilih, Pak?
1: Ya, karena saat ini sudah waktunya kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali memahami, menghayati benar-benar nilai Pancasila. Ini akan menjadi pondasi kuat kita untuk melangkah, dan Indonesia siap untuk menjadi penopang untuk perdamaian dunia, kira-kira seperti itu.
0: Baik, siapa saja nih pejabat yang atau tokoh nasional yang juga dijadwalkan hadir di Kabupaten ND nanti, Pak?
1: Baik, ya, ini menarik. Oke, kita akan informasi. Jadi, tapi sekalian kemarin kami sudah diinformasikan, Bapak Gubernur sudah informasikan bahwa silakan persiapkan nanti untuk IRUP upacaranya, inspektur upacaranya adalah Menteri Sosial Republik Indonesia.
0: Baik.
1: Ya, setelah itu yang diundang adalah kita akan mengundang juga Ketua BPI, Badan Penguatan Ideologi Pancasila. Terus ada dari Kemendagri itu Direktur Bina Ideologi. Terus FPK Kota Malang, FPK Kota Samarinda, FPK Bali, dan FPK NTT. Okay. Nah, untuk tingkat provinsi yang diundang seluruh Bupati Wali Kota dan Wali Kota Kupang, DPRD Provinsi, Korkopimda NTT, Sekretaris dan seluruh pimpinan OPD, terus Kanwil Agama, Kanwil HAM, Kanwil Hukum, dari Imigrasi, BPK, Bank Indonesia, OJK, pimpinan perbankan seluruhnya, pimpinan BUMN, BUMD semua. Kita akan undang untuk ND sendiri, DPRD ND. Korkopimda ini sekretaris dan OPD perguruan tinggi dan SMK, SMP, SD, SMA, kota ND, tokoh agama, tokoh sosial, tokoh pemuda seluruh, tokoh organisasi masyarakat, para kepala desa, musalaki juga kami rencanakan untuk undang.
0: Baik, ini banyak yang diundang ya, Pak. Sejauh ini ada juga tokoh nasional, dan dari pemerintah provinsi sendiri ini sudah menyiapkan penyambutan khusus bagi tamu undangan dari pusat maupun daerah. Ini seperti apa nih yang sudah direncanakan sesuai dengan konsep nih, Pak?
1: Ya, sesuai konsep mereka. Ini masih sementara kita koordinasikan waktu kedatangannya Pak Menteri Sosial dan tamu VIP dari luar ini seperti apa, sehingga nanti kita akan koordinasi untuk penyambutannya mereka. Ini sementara kita untuk memastikan waktu kedatangan, bisa saja tanggal 31 atau tanggal sebelumnya, itu sedang kita pasti ada penyambutan, proses penyambutan ya.
0: Baik, Pak Noli, apakah ada target khusus nih dari pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun ini untuk NTT?
1: Untuk target khusus adalah kita berharap dalam pelaksanaan ini juga pertama tentu kita doakan agar kegiatan ini benar-benar berjalan sesuai yang kita rencanakan. Terus yang kedua, ini bukan sekedar seremonial, tadi saya sampaikan bahwa ini adalah momentum kita untuk memperkuat nilai Pancasila dengan kita memperingati Hari Lahir Pancasila ini. Ini memperkuat kita punya jati diri bahwa kita benar-benar manusia Indonesia yang Pancasilais, ya. Kita mampu memegang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita masing-masing, kita mengamalkan dalam kehidupan dan mengaktualisasi nilai Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, dan tidak kalah menariknya adalah tamu undangan nasional dan juga tamu-tamu lain ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi promosi daerah pariwisata Ende. Apakah kehadiran tamu undangan ini seperti yang diharapkan oleh pemerintah provinsi dan juga Kabupaten Ende seperti itu ya Pak ya?
1: Dari aspek pariwisata tentu kita ingin, jadi yang diinginkan Bapak Gubernur adalah kita menjadikan Ende sebagai destinasi wisata sejarah, di mana seluruh wisatawan nasional bahkan luar negeri ingin belajar tentang sejarah Pancasila ada di Ende. Ada berbagai situs yang situ menggambarkan bagaimana kehadiran Pancasila melalui kehidupan Bung Karno. Selanjutnya dari aspek ekonomi juga kita berharap ada dampak. Jadi dengan festival yang kita laksanakan ini tentu ini menjadi pasar, menjadi wadah, menjadi sarana bagi seluruh UMKM untuk mempromosikan produk-produknya di masyarakat Ende dan sekitarnya, mungkin dari luar juga, dari seluruh daratan Flores atau mungkin dari, silakan UMKM-nya bawa untuk memasarkan produk-produknya di kota Ende, karena ini kesempatan yang sangat baik. Kita persiapkan, nanti ada juga pemerintah Kabupaten Ende menyiapkan untuk, dan kita sedang koordinasi dengan seluruh perbankan, seluruh, sehingga seluruh bank UMKM binaan perbankan itu nanti diikutsertakan untuk promosi.
0: Baik, Pak Noldi, ini mungkin di luar konsep ataupun pikiran kita ya, bagaimana antisipasi dari pemerintah sendiri terhadap kendala teknis maupun cuaca saat pelaksanaan kegiatan nanti nih Pak?
1: Nah, untuk masalah teknis kemarin kita sudah rapatkan. Setelah itu nanti kita akan undang lagi khusus untuk yang instansi-instansi yang sangat terkait dengan hal teknis seperti PLN, Telkom, terus Perhubungan dan sebagainya, semua untuk dipersiapkan secara baik. Kita akan koordinasi seperti itu ya.
0: Baik, terakhir nih Pak Noldi, pesan khusus dari pemerintah kepada masyarakat dalam menyambut para tamu yang hadir di momentum hari lahir Pancasila dan juga khususnya generasi muda melalui momentum hari lahir Pancasila ini seperti apa Pak? Silakan.
1: Ya, jadi himbauan kami yang pertama adalah mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat rasa kebangsaan kita. Kita makin mencintai Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa, sebagai jati diri kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masyarakat Kota Ende, mari kita benar-benar siapkan untuk menerima seluruh tamu dari tingkat nasional maupun tingkat provinsi yang akan datang merayakan hari lahir Pancasila di Kota Ende. Nah, kami juga kemarin kita diskusi, wacananya adalah pada saat kita memperayakan ini, seluruh masyarakat kalau untuk datang hadir untuk melihat, menyaksikan puncak perayaan ini bisa menggunakan pakaian adat daerah. Sehingga benar-benar nuansanya sangat bagus dan itu akan menjadi daya tarik wisata ke depan. Semua masyarakat wisatawan akan mau berkunjung ke Ende untuk menyaksikan hari lahir karena ada atraksi-atraksi wilayah yang sangat bagus. Itu nanti kita akan persiapkan ya, secara baik. Nah, sehingga saya berharap masyarakat Ende juga mempersiapkan UMKM, silakan berbenah untuk mempersiapkan tempat untuk mempromosikan produk-produk. Ya, mungkin itu.
0: Baik, terima kasih Pak Noldi untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI Ende.
1: Ya, selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, tuntas sudah kami hadirkan topik wawancara kedua kita terkait dengan persiapan peringatan hari lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tadi kita juga sudah bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Noldi Hosea Pelokila Esos MMCRMO pendengar, dan kita berharap ya kegiatan ini, peringatan hari lahir Pancasila tingkat provinsi di Kabupaten Ende dapat berjalan lancar dan juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda di Florata pagi ini. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami juga ajak Anda nanti untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: pesan lagi impornya 144 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
0: Dia di sini perusahaannya jadi